0: produksi beras nasional.
1: Ini adalah hari kedua setelah Alor kemarin kita bergerak di Jawa Timur, dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia. Ya, bantuan pangan sudah, petani, kesejahteraan petani meningkat, stok kita banyak dalam waktu yang singkat-singkatnya.
2: Stok melimpah itu berapa?
1: 5,2 juta ton.
0: Oktari Ningsih, salah satu perwakilan penerima bantuan, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah atas bantuan pangan yang diterima. Ia berharap program tersebut dapat terus berkelanjutan sehingga membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya para lansia seperti saudaranya.
3: Saya di sini kan mengabdikan saudara saya yang sudah lansia dan tidak bisa kesana kemari. Untuk mendapatkan ini saya sudah berkali-kali dan alhamdulillah bermanfaat untuk keluarga saya, terutama saudara saya. Terima kasih kepada program ini. Program ini sangatlah bagus dan juga sangatlah bermanfaat. Jadi dipertahankan dan juga ditinggalkan.
0: Pemimpin Perumbulok Jawa Timur, Langgeng Wisnu Adi Nugroho, menyampaikan penerima bantuan pangan di Surabaya mencapai 184.313 penerima, sementara di Jawa Timur jumlah penerima mencapai sekitar 5,6 juta dan penyaluran ditargetkan selesai akhir September 2026. Ermina melaporkan.
4: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan ekstrim. Sementara itu sekitar 1.000 hektar lahan juga berpotensi terancam kekeringan. Anik Hasanah menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan, bahkan 1.000 hektar lahan lainnya berpotensi terancam kekeringan. Sebagaimana disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman seusai melakukan rapat koordinasi antisipasi kekeringan wilayah Jawa Timur, rakor diikuti Wakil Jatim Emil Dardak dan seluruh OPD terkait. Untuk 200 hektar lahan yang telah mengalami kekeringan maupun 1.000 hektar lahan yang terancam kekeringan, Kementan terapkan dua strategi agar lahan tetap produktif.
1: Kemudian ada yang terancam 1.000, kemungkinannya 1.000 hektar dari 1 juta lebih, ya Pak Wagub ya. Nah, sekarang 1.000 ini kita petakan, kita bergerak duluan. Dari 1.000 ini yang ada air sekitarnya langsung berikan pompa. Kemudian yang tidak ada air kita buat sumur dalam, sumur dangkal bersama PU.
5: Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menuturkan luasan 200 hektar maupun 1.000 hektar yang terancam kekeringan akan terus dipantau karena ada beberapa versi dan potensi kekeringannya cukup banyak.
6: Ini kan harus dicek dulu ya, karena tadi ada versi lagi hampir banyak sekali yang potensi kekeringan potensi. Jadi petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan menimpa.
5: Sementara itu wilayah yang sudah terkonfirmasi terdampak mencapai 229 hektar. Sebanyak 99 hektar diantaranya berada di Lamongan. Ada juga di Gresik, kemudian Sidoarjo. Namun yang paling dikhawatirkan adalah potensi kekeringan di Bojonegoro, Lamongan, Tulungagung, dan Trenggalek. Ani Hasana melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menemukan sejumlah produk beras fortifikasi yang kandungannya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar fortifikasi dan produk temuan telah ditarik dari peredaran. Alfred Tuter melaporkan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini sini.
8: Beras fortifikasi menjadi perhatian pemerintah setelah ditemukan produk yang kandungannya diduga tidak sesuai dengan klaim pada kemasan. Beras fortifikasi seharusnya mengandung tambahan vitamin dan mineral untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat. Dalam salah satu wawancaranya, Menteri Pertanian Mentan Andi Sulaiman mengungkap hasil pemeriksaan pemerintah terhadap sampel beras fortifikasi. Amran menyebut sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar kandungan fortifikasi.
7: Beras fortifikasi ini adalah itu sangat bagus tujuannya. Itu ditambah vitamin seperti B12, ditambah di dalamnya beberapa vitamin agar

0: orang bisa yang mengkonsumsi sehat, terpenuhi kebutuhan gizi macam-macam dan seterusnya. Dan itu diperuntukkan oleh saudara-saudara kita yang kekurangan seperti stunting. Itu kan menengah ke bawah kan? Ini targetnya. Tetapi yang terjadi sekarang adalah pertama itu jualnya ke supermarket. Iya, retail modern. Nah, sebenarnya salah penempatan. Oke, keliru. Enggak apa-apa sih. Di sana juga enggak apa-apa. Boleh juga. Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini subsidi. Sepakat? Disubsidi oleh pemerintah. Subsidinya di dalam beras, seluruh beras nilainya 144 triliun. Bahkan di 2026.
1: Menurut Amran, persoalan tersebut menjadi serius ketika beras dengan kandungan di bawah standar tetap dipasarkan sebagai beras fortifikasi. Harga produk juga disebut lebih tinggi dengan selisih rata-rata sekitar Rp22.000 per kilogram dan pada kasus tertentu mencapai Rp30.000. Pemerintah telah mengambil sampel dari berbagai daerah untuk diperiksa. Produk yang menjadi temuan juga disebut telah ditarik dan diamankan dari peredaran. Penanganan ini berlangsung ketika pemerintah juga memperkuat cadangan pangan dan stabilitas pasar beras nasional. Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan penyerapan beras dalam negeri terus diperkuat untuk memenuhi target cadangan pangan pemerintah. Hingga 31 Juli 2026, penyerapan beras Bulog mencapai 3,507 juta ton, sementara stok cadangan pangan pemerintah atau CPP di seluruh Indonesia mencapai 5,257 juta ton.
2: Dan kemudian untuk capaian per tanggal 31 Juli adalah sekarang adalah 3,507 juta ton per hari ini. Dan CBP kita hari ini di stok di gudang seluruh tanah air adalah 5,257 juta ton. Ini adalah capaian tertinggi dan ini kerja keras. Dan inilah wujud dari swasembada pangan yang berkelanjutan. Saya sampaikan dengan capaian ini saja, ini sudah terbukti swasembada pangan berkelanjutan akan terjadi tahun 2020.
1: Ketersediaan beras menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan nasional. Namun persoalan beras fortifikasi juga menyangkut standar mutu dan kandungan gizi yang harus dipenuhi pelaku usaha. Badan Standarisasi Nasional telah menetapkan standar yang menjadi acuan dalam penerapan beras fortifikasi. Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Nur Hidayati menjelaskan beras fortifikasi dibuat dengan mencampurkan beras dan kernel beras fortifikan.
3: Ini salah satu adalah fortifikasi pangan. Ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar juga, sudah tahu bagaimana minyak goreng untuk sawit ada fortifikasi vitamin A, ada penambahan, ya, ada pengayaan vitamin di situ. Kemudian tepung terigu juga ada penambahan, yang artinya memang untuk apa? Meningkatkan dari gizi produk tersebut, ya. Kemudian juga sekarang ini beras. Nah, ini beras ini sebenarnya sudah lama untuk terkait dengan fortifikasi berasnya, tapi SNI ini baru 2025 terbit dan untuk apa dari sisi apa pendukungnya baru di 2024 juga. Jadi SNI ini baru gitu ya.
1: Kernel beras fortifika memiliki standar mutu dan keamanan yang telah ditetapkan BSN melalui SNI 9314 tahun 2024. Standar tersebut mencakup persyaratan mutu termasuk kandungan vitamin dan mineral yang menjadi bagian penting dalam produk fortifikasi. Dengan adanya standar itu, klaim sebagai beras fortifikasi harus diikuti kandungan dan mutu produk yang sesuai. Pemerintah kini memperketat pengawasan untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar. Langkah tersebut sekaligus memastikan masyarakat memperoleh beras sesuai kualitas dan manfaat gizi yang tercantum pada produk. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan beras fortifikasi.
5: Ya menurut saya sih konsumen pasti dirugikan, apalagi harganya itu lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, seharusnya isinya juga sesuai dengan yang dijanjikan.
6: Kalau menurut saya konsumen pasti dirugikan sih, apalagi kalau harganya lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan ya seharusnya isinya juga sesuai dong dengan yang dijanjikan.
7: Saya sendiri sih berharap ya bahwa pengawasannya sendiri lebih ketat dan untuk produknya benar-benar diperiksa nih sebelum beredar di masyarakat. Nah, masyarakat sendiri juga perlu nih diberikan informasi yang jelas.

0: supaya tidak salah nih untuk memilih dan membeli beras di pasaran.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik temuan beras fortifikasi yang tidak sesuai isi kandungan. Naskah disusun Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setelah Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengungkap temuan beras fortifikasi yang nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan berdasarkan hasil pengawasan di wilayah Jakarta pada akhir Juli lalu, ini menjadi perbincangan serius di tengah masyarakat. Mereka minta pemerintah untuk terus melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap produksi beras fortifikasi untuk melindungi hak-hak konsumen yang ingin lebih sehat mengonsumsi beras dimaksud. Bagaimana tidak, dari 15 sampel merek beras jenis khusus yang diperiksa terdiri dari 3 sampel beras fortifikasi dan 12 sampel beras dengan klaim gizi. Hasil tes laboratorium menunjukkan 80% sampel nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan. Selain itu ditemukan pula harga beras fortifikasi yang terlampau jauh melebihi harga eceran tertinggi atau HET beras premium. Dalam catatan Bapanas, terdapat 40 merek dagang beras dengan klaim fortifikasi atau gizi yang memiliki nomor registrasi izin edar pangan segar asal tumbuhan atau PSAT dan masih berlaku. Dari 40 berbagai merek beras tersebut berasal dari 22 produsen karena satu produsen beras fortifikasi dapat memegang lebih dari satu izin edar merek dagang. Kita mengapresiasi pemerintah yang semakin komprehensif melakukan pengawasan ketat terhadap beras fortifikasi yang beredar di retail modern. Bapanas telah mengumpulkan 100 sampel lebih yang mewakili 8 produsen beras fortifikasi yang terdaftar dalam Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan SIPSAT hingga pekan pertama di bulan Agustus. Pengawasan secara tuntas dan komprehensif harus dilakukan mulai dari izin edar hingga apakah terjadi overclaim atau klaim berlebihan pada suatu produk beras fortifikasi. Manakala ditemukan produk beredar di pasar, tapi di SIPSAT tidak memiliki izin edar dan ketidaksesuaian isi kandungan, maka produk tersebut telah melakukan pelanggaran, yakni adanya unsur penipuan dan itu merugikan konsumen. Meskipun Kementerian Perdagangan mengklaim belum menerima pengaduan dari konsumen yang merasa dirugikan, namun persoalan ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Pemerintah melalui Satgas Pangan harus bekerja maksimal menegakkan penindakan tegas terhadap temuan ketidaksesuaian kandungan zat gizi dan vitamin dari hasil uji laboratorium. Apalagi beras fortifikasi yang dijual rata-rata Rp22.000 per kilogram, bahkan ada yang Rp42.000 per kilogram, tapi tidak sesuai standar gizi dan vitamin yang dicantumkan pada kemasan, tentu sangat merugikan konsumen. Padahal, ekosistem perberasan nasional selama ini telah dibangun dari anggaran subsidi negara yang dimulai dari subsidi pupuk, irigasi, listrik, BBM, benih, traktor, dan irigasi. Dengan begitu, sebenarnya tidak boleh ada pelaku usaha yang memanfaatkan dan meraup keuntungan yang berlebihan. Karena itulah, pemerintah tidak boleh berhenti memerangi mafia atau produsen nakal yang terbukti melakukan kecurangan karena mereka membuat masyarakat terdampak dan merugikan yang perlu diganjar dengan hukuman yang lebih berat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara, Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat Kolombia.

0: sesuai dekrit yang ditandatangani Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, gempa bumi berkekuatan 7,4 magnitudo mengguncang Kolombia pada Senin lalu, mengakibatkan lebih dari 250 orang meninggal dunia, serta dilaporkan menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PBPASI menargetkan minimal merebut 4 medali perunggu dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, target tersebut masih menjadi sasaran yang ditetapkan oleh federasi untuk menghadapi persaingan ketat dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica untuk menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Ya, halo.
1: Halo.
0: Baik pendengar, kami masih mencoba kembali ya untuk mengetahui bagaimanakah suasana atau situasi lalu lintas di beberapa titik yang akan disampaikan langsung oleh rekan-rekan di NTMC Polri. Halo Bribda Jessica. Jessica. Ya, silakan, silakan.
2: Bapak Nisa harus soal itu lengkapnya. Aduh, dulu.
0: Nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Jembatan Layang Mampang, kemudian di flyover Slipi Jaya, exit tol Bekasi Barat dan simpang Kentungan di Kaliurang. Dan tentu hal ini semoga dapat membantu Anda untuk dapat mengetahui kondisi terkini sebelum melintas di titik-titik jalan tertentu atau jalan-jalan tersebut. Dan nanti pun Anda juga dapat berbagi informasi mengenai suasana lalu lintas di ruas jalan yang Anda lalui. Bagaimana kondisi lalu lintasnya, seperti apakah volume kendaraan yang terjadi pada ruas jalan yang Anda lintasi, juga dapat Anda berikan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami kembali bergabung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri. Bribda Jessica, silakan.
2: Layang Mampang, Jakarta Selatan. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur flyover, arah tandem yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun jalur arteri arah Pancoran menuju ke arah Kuningan pagi ini sudah terlihat mulai terjadi peningkatan, terutama dari jalur arteri yang didominasi oleh kendaraan roda 4. Perlambatan percepatan juga terjadi pada kawasan ini akibat ada peningkatan volume arus lalu lintas berdepatan dengan jam berangkat perkantoran. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur tol, arah Pancoran menuju ke arah Kuningan dalam kondisi ramai mengalir lancar. Selalu waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Beralih ke kawasan selanjutnya, flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar. Pengendara dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam pada kawasan ini, baik dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun arah sebaliknya. Pada para pengendara, selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing. Selanjutnya, exit tol Bekasi Barat. Kondisi arus lalu lintas ramai lancar pada kawasan ini. Peningkatan volume juga sudah terjadi, namun pengendara masih dapat menempuh kecepatan normal. Baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang menuju ke Pakayon, Kalimalang dan Jalan Ahmad Yani, juga dari arah Pakayon menuju Kalimalang atau yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan tampak pada kawasan ini juga banyak didominasi kendaraan besar seperti truk pengangkut barang, juga bus dalam kota. Untuk itu kami himbau para pengendara agar menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda serta pengguna jalan lainnya. Selanjutnya, dari kawasan yang terakhir, simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Pemirsa, dapat kita bersama untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini. Ramai lancar, perlambatan percepatan terjadi menjelang dan pada saat antrean traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal.

0: yakni dari arah Kota Jogja atau UGM menuju ke Kaliurang dan Pakem, juga dari arah Maguwarjo Solo menuju ke arah Jombor. Diimbau pada pengendara agar selalu mematuhi marka jalan serta tetap pada jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda pribadi dan pengendara lainnya. Dan perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 225 kasus laka dengan rincian 19 meninggal dunia, 16 luka berat dan 142 luka ringan. Dari 225 kasus laka lantas tersebut, 65% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan saat pengemudi. Untuk itu mari tertib berlintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
1: Ya, terima kasih Bribda Jessica untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.
1: Informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat pagi. Semangat pagi ini terus menemani Anda mendengar ketika Pulau Madura ini bersiap ya untuk memasuki babak baru industrialisasi melalui rencana pembangunan kawasan industri Wiraraja Madura di Bangkalan, mendengar di mana proyek ini didorong pemerintah pusat bersama investor swasta dan juga Tiongkok lewat skema Two Countries Twin Parks atau TCTP. Untuk memacu pertumbuhan ekonomi serta membuka ribuan lapangan kerja. Nah, untuk itu kesempatan pagi ini, mendengar, kita akan bahas tuntas terkait dengan hal ini ya, menuju kawasan industri, sudah siapkah Madura? Nah, ini nanti juga akan dibahas lewat Sumana Penyapa pukul 8 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat bersama beberapa narasumber. Dan tentu mendengar, ini juga kesempatan bagi Anda menyimak secara langsung ya, bisa juga di YouTube kami RRI Sumenep.net. Bisa berinteraksi juga dengan narasumber yang akan hadir. Kita sebagai warga Madura, apakah sudah siap menuju kawasan industri? Ya, tentunya mendengar, komitmen ini rencana dan potensi sektor industri ketika proyek utamanya adalah pengembangan kawasan industri Wiraraja di Bangkalan. Ini sebagai kawasan industri pertama di Pulau Madura, mendengar, kalau dari sektor manufaktur targetnya adalah industri padat karya. Jadi seperti pabrik plastik, benang, tekstil atau polyester begitu ya, termasuk matras, spring bed, coklat hingga pengalengan makanan dan juga ikan. Dan ini adalah kerjasama, jadi skema bilateral, mendengar, ada Two Countries Twin Park ya, dengan Guangdong, China, serta penjajakan dengan investor asal Jepang dan Korea. Meskipun tentu ini banyak tantangan ya, termasuk perlu juga ada kesiapan infrastruktur di dalamnya, dari tahapan pertahapan ya, tidak hanya sekedar tahapan administratif begitu, karena pembangunan fisik itu kan masih menunggu finalisasi ya untuk proses perizinan dan yang lainnya, sehingga perlu juga percepatan oleh pemerintah. Nah, bagaimana kemudian dengan infrastruktur pendukung lainnya? Kita sebagai masyarakat juga bijak berpikir tentang kondisi sosial ekonomi kita. Karena industrialisasi di Madura ini harapannya begitu nanti bisa menekan angka kemiskinan ekstrim sekaligus melakukan transfer teknologi bagi warga lokal. Nanti akan dibahas secara tuntas. Hadir dua narasumber lewat YouTube ya di RRI Sumenep.net ke pendengar. Kemudian bagaimana menuju kawasan industri ini? Ada Dr. Buyung Pambudi, MSI, beliau dosen Prodi Ilmu Komunikasi Visipol UNESA Surabaya. Termasuk juga ada salah seorang tokoh muda Bangkalan, Oktavian Ismail Johansyah, yang juga akan hadir lewat Sumenep Menyapa. Jadi pastikan Anda terus bersama Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

tahu informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumenep Menyapa. Setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumenep.

dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, mendengar ketika pengembangan kawasan industri di Madura, tepatnya di Kabupaten Bangkalan, ini bukan semata-mata tersedianya lahan ya. Banyak pertimbangan pemerataan ekonomi yang juga ikut menjadi dasar masuknya swasta mengembangkan kawasan industri di wilayah tersebut. Ya, kawasan industri Wiraraja Madura ini menjadi salah satu proyek yang memang diproyeksikan untuk membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Timur. Pemerintah sebelumnya juga menyebut Bangkalan memiliki potensi untuk menjadi penyeimbang kawasan industri berat yang telah berkembang di sekitar Gresik. Pengembangan industri di Bangkalan memiliki aspek yang lebih luas, pendengar, karena ini juga berkaitan dengan kondisi ekonomi masyarakat setempat, ya. Fokusnya tidak hanya di Jawa sendiri, karena di Bangkalan dari dulu pemerintahnya juga menyiapkan infrastruktur yang sudah dipersiapkan sejak di zaman B.J. Habibie untuk industrialisasi. Pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan sebelumnya juga menjadi modal bagi kawasan tersebut untuk kemudian dikembangkan menjadi basis industri. Nah, kesiapan infrastruktur tersebut memang belum sepenuhnya diikuti masuknya pengembangan kawasan industri oleh swasta. Termasuk kondisi sosial ekonomi masyarakat ini menjadi pertimbangan lain ketika industrialisasi diharapkan nantinya juga bisa menciptakan aktivitas ekonomi baru sekaligus mendengar ini juga apa ya memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar kawasan sehingga pembangunan kawasan industri kemudian diarahkan untuk menghadirkan kegiatan manufaktur dalam skala besar. Jadi berbagai calon industri yang dijajaki banyak sekali ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, sehingga masuknya pabrik-pabrik tersebut diharapkan nantinya membuat manfaat pembangunan kawasan tidak berhenti pada investasi dan aktivitas produksi. Efek lanjutannya ini dapat berupa kebutuhan tenaga kerja, tumbuhnya usaha pendukung, termasuk meningkatnya perputaran ekonomi di sekitar kawasan. Namun bagaimana kesiapan masyarakat Madura sendiri yang kita ada di dalamnya seperti itu, kita bahas nanti menuju kawasan industri, sudah siapkah Madura? Dengan hadirkan dua narasumber, nanti akan dipandu oleh presenter Supriyadi. Jadi terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, kasus penyekapan yang dilatar belakangi masalah utang piutang di Desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, berujung pada tindakan tegas aparat kepolisian. Tiga orang warga berinisial Z, 56 tahun, T, 60 tahun, dan M, 40 tahun, harus berurusan dengan hukum setelah nekat menyekap dan menganiaya tetangga mereka sendiri, Hayat, 35 tahun, akibat persoalan hutang yang tak kunjung lunas. Kasih Humas Polres Sampang AKP Puji Eko Waluyo kembali mengeluarkan imbauan tegas agar masyarakat tidak melakukan main hakim sendiri. Tindakan penyekapan dikategorikan sebagai pelanggaran hukum berat karena selain merampas kemerdekaan orang lain juga telah disertai dengan tindakan kekerasan fisik. Segala bentuk perselisihan hendaknya diselesaikan secara bijak melalui jalur yang sesuai dengan hukum yang berlaku.
1: Menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan main hakim sendiri. Sebab tindakan main hakim sendiri merupakan tindak pidana dan tidak diperkenankan kepada siapapun yang melakukan. Oleh karena itu, hal tersebut akan merugikan kita dan orang lain.
0: Kasus tersebut terungkap berkat laporan keluarga korban yang resah karena Hayat tidak kunjung pulang ke rumah dan diduga disekap oleh tetangganya sendiri. Menindaklanjuti laporan itu, Polres Sampang bergerak cepat menuju rumah korban dan menemui istrinya di Dusun Gunung Anyar. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari sang istri, polisi langsung bergerak melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan ketiga pelaku di kediaman masing-masing tanpa perlawanan. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, motif penyekapan ini dipicu oleh persoalan utang piutang. Pendengar, sebuah naskah lontar kuno terkait tradisi Macapat ditemukan. Manuskrip ini menjadi bukti nyata jejak dakwah Islam di Madura dilakukan dengan berbasis seni dan budaya. Ima Fadilah melaporkan.
2: Sebuah naskah lontar kuno yang diyakini terkait dengan tradisi tutur mamacah atau macapat ditemukan di Sampang. Saat ini tersimpan di kediaman Ketua PCNU Kabupaten Sampang, Kiai Haji Muhammad Idkon Busiri. Penemuan ini memperkuat bukti sejarah bahwa dakwah Islam di Tanah Madura dahulu dilakukan melalui pendekatan seni dan budaya lokal.
3: Kiai Haji Mustafa itu cerita kalau saya punya Al-Quran katanya. Al-Quran dari Bujuk Nono. Disampaikan Bujuk Nono itu, saya bilang saya keturunan Bujuk Nono. Ya, akhirnya dikasihkan ke saya cuma-cuma. Ya, saya bawa akhirnya naik pesawat. Saya hati-hati sekali karena disebutnya Al-Quran itu bungkusannya dari luar ya. Kalau dari luar itu pakai kainnya dua lapis. Itu di dalam ada plastik lagi. Ternyata ini Macapat.
2: Awal ditemukan naskah ini semula diduga sebagai Al-Quran kuno milik keturunan tokoh budaya Sampang Pujuk Nono. Kiai Idkon menceritakan naskah ini sempat digadaikan oleh pemiliknya sebelum akhirnya diserahkan kepadanya secara cuma-cuma. Naskah ini diserahkan di Jakarta hingga dibawa ke Sampang dengan perlindungan khusus. Saat dibuka, benda yang tersimpan ternyata merupakan lembaran daun lontar kuno bertuliskan narasi Macapat dengan aksara tradisional. Berdasarkan temuan ini, Kiai Idkon menilai tradisi Macapat berperan sebagai jembatan budaya yang melunakkan hati masyarakat, sementara Al-Quran dan nilai keislaman menjadi pondasi utama. Hingga saat ini, usia pasti, judul maupun isi teks naskah lontar tersebut belum terverifikasi secara ilmiah. Pihaknya membuka ruang bagi para peneliti filologi dan sejarah untuk melakukan kajian mendalam agar warisan peradaban Madura ini dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Ima Fadila melaporkan.
4: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi.

Moderasi beragama penting untuk menjaga kehidupan yang rukun di tengah keberagaman masyarakat Indonesia, termasuk di Madura. Sikap tengkak tengah, tidak berlebihan dan tidak kekurangan, menjadi ajaran leluhur yang sejalan dengan nilai-nilai moderasi. Dengan cara inilah, agama benar-benar menjadi sumber kesejukan bagi semua, bukan pemicu perpecahan. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Madura mengenal nilai tompang sare tor apental ombe asapu angin yang mengajarkan kebijaksanaan dalam menyikapi perbedaan. Moderasi beragama memperkuat sikap saling menghormati, membiasakan nyareh bei otabe mencari yang baik, serta menjauhi tindakan kasar dan ekstrim. Melalui moderasi, kita membuka ruang dialog, memahami pandangan orang lain, dan menolak kekerasan atas nama apapun ketika setiap individu mampu menerapkan sikap tengkak tengah. Kehidupan sosial menjadi lebih damai dan saling menguatkan. Inilah jembatan penting untuk menjaga persatuan bangsa dan merawat keberagaman sebagai anugerah bersama.

0: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, bersama saya Supradi dalam dialog interaktif Sumeneb Menyapa. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai ada hal yang baru di Madura, yakni mengenai menuju kawasan industri sudah siapkan Madura. Dan saat ini untuk membahasnya bagaimana pandangan dari tokoh muda di Bangkalan, karena kawasan industri di Madura ini akan dibangun di wilayah Kabupaten Bangkalan. Ada Mas Octavian Ismail Johansa yang sudah bergabung bersama kami di jalur Zoom. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Fian.
1: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Iya, kabar baik Mas Fian pada hari ini?
1: Kabar sangat baik Mas Supriyadi.
0: Oke. Mas Fian, ini mengenai kawasan industri di Bangkalan dan ramai di berbagai platform media sosial termasuk juga laman-laman berita yang beredar belakangan ini. Kalau Mas Fian melihat sendiri, bagaimana ini prospek kedepannya? Apakah akan berlangsung atau hanya menjadi isu-isu sesaat ini Mas Fian?
1: Ya, kebetulan kan kalau soal isu industrialisasi yang ada di Bangkalan ini kan sepertinya akan terus berjalan karena MOU-nya sudah ditandatangani. Mm-hmm. Kita sudah tahu sendiri bahwa MOU itu sudah ditandatangani. Sekarang sebenarnya yang perlu kita diskusikan apakah Madura sudah siap, termasuk dengan pemuda yang ada di Madura tentunya.
0: Oke, ini berarti awal yang baik karena dipastikan akan tetap berjalan. Dan mengenai tadi kesiapan bagaimana daerahnya, bagaimana SDM-nya, Mas Fian melihatnya sudah siapkah Madura khususnya Bangkalan?
1: Kalau Bangkalan secara wilayah, karena wilayah Bangkalan ini kan sangat dekat sebagai penyangga ibu kota provinsi Jawa Timur, mm-hmm. sebagai kota nomor 2 terbesar di Indonesia, ini Surabaya, ada di Bangkalan sangat strategis, dipisahkan hanya dengan Suramadu, ini sangat baik tentunya karena sangat dekat dengan Surabaya. Yang kedua, soal pemudanya, soal SDM-nya, sumber daya manusianya, ini menurut saya sudah banyak teman-teman kita yang sudah mempunyai kapasitas yang sangat cukup untuk bisa bersaing dengan SDM-SDM yang lain. Karena sebenarnya orang-orang Bangkalan banyak yang sudah bekerja di luar dari daerahnya karena kekurangan lapangan pekerjaan yang ada di Bangkalan, Mas. Yang di sektor formal ya, karena kalau di Bangkalan sangat kekurangan pekerjaan-pekerjaan yang di sektor formal, kebanyakan di sektor-sektor informal, mm-hmm. seperti buruh kasar, seperti ya tentu tidak mendapatkan gaji yang rutin setiap bulan begitu.
0: Mm-hmm. Oke, okay. Kalau koordinasi-koordinasi, Mas Fian melihatnya seperti apa ini untuk dalam proses kawasan industri ini?
1: Tentunya dari dulu kan sebenarnya Bangkalan ini kan selalu menjadi masuk dalam skema wilayah ekonomi.
0: Yeah.
1: Jadi sebelumnya kan ada yang namanya Gerbang Kertas Susilo. Mm-hmm. Jadi Bangkalan termasuk ya di dalamnya sebenarnya. Jadi meskipun sebenarnya beda program, mm-hmm. tapi Bangkalan selalu dipersiapkan menjadi wilayah-wilayah industri untuk menjadi penyangga ibu kota provinsi begitu. Jadi sebenarnya meskipun ini hal yang baru, tidak baru juga karena mm-hmm. memang sudah lama dipersiapkan Bangkalan menjadi wilayah atau daerah industri begitu.
0: Industri, karena ini akan juga berdampak terhadap perekonomian masyarakat, Mas Fian ya. Kalau
1: harapannya begitu.
0: Oke, Bangkalan sudah siap. Bagaimana daerah-daerah lain juga mendukung ya, agar dampaknya bisa menyeluruh di Madura?
1: Tentunya harus juga dikoordinasikan sebenarnya. Mm-mm. Tempatnya di Madura, kita tidak pada akhirnya tidak bicara hanya Bangkalan, mm-mm. tapi Madura secara umum gitu loh. Jadi mm-mm. memang semuanya harus dikoordinasikan secara utuh, karena kita tidak mau menjadi penonton
0: baik.
1: Di rumah sendiri gitu. Jadi kita harus menjadi orang yang pemegang kendali begitu. Mm-hmm. Termasuk bukan hanya bukan hanya nanti misalnya bekerja di industri-industri tersebut, bukan hanya sebagai buruh kasar, tapi memang harus menjadi orang-orang yang mempunyai peran di dalamnya supaya Bangkalan atau Madura, pemudanya juga ikut membangun industri yang ada di Madura tentu.
0: Oke, ini kan kawasan industri sudah siap dan masyarakatnya atau SDM di Madura juga harus siap. Jadi kawasan industri tidak perlu menunggu kesiapan SDM, tetapi SDM harus menyesuaikan. Itu Mas Fian ya?
1: Betul, betul Mas. Jadi kita tidak mungkin menunggu sesuatu. Kita harus jemput bola itu. Jadi kita tidak mungkin bisa bersaing dengan SDM-SDM yang lain ketika kita hanya mengandalkan kedekatan kita dengan wilayah industri tersebut. Kita harus bisa bersaing, kita harus belajar, kita harus bisa menyesuaikan diri tentunya dengan kebutuhan-kebutuhan yang diminta oleh industri tersebut. Misalnya seperti kejuruan-kejuruan itu juga harus terus ditingkatkan, sekolah-sekolah kejuruan, kemudian sekolah-sekolah vokasi dan lain-lain tentunya.
0: Oke, jadi jangan menunggu, kita harus siap lebih awal sebenarnya untuk menuju kawasan industri. Karena salah satu peluang yang bisa dikembangkan di Madura yakni kawasan industri, Mas Fian ya. Dan itu memungkinkan ya.
1: Sangat memungkinkan karena ya tadi itu sangat akses dekat, terus kemudian supply chain pada akhirnya bisa berjalan dengan lancar. Kita tahu kalau di Madura itu kan tanahnya kering, Mas.
0: Betul.
1: Jadi memang kalau mengandalkan sumber daya alam, kita akan kalah dengan yang lain. Kita akan ketinggalan dengan yang lain. Yang bisa kita lakukan adalah memaksimalkan wilayah kita yang sangat dekat dengan Perak, dengan Surabaya, yang itu pada akhirnya bisa memudahkan akses bagi produksi supaya kita bisa bersaing dengan daerah-daerah yang lain tentunya.
0: Oke. Kalau ini kawasan industri sudah jalan, kalau Mas Fian melihatnya, apa tantangan terbesarnya nanti bagi Madura?
1: Satu, tadi itu bahwa kita tidak boleh menjadi penonton di rumah sendiri. Yang kedua, yang selama ini menjadi diskusi panjang, Mas. Jadi kita banyak kekhawatiran ketika masuknya industri di Madura itu kita kehilangan karakter. Karakter sebagai daerah yang mempunyai tingkat religiositas yang sangat tinggi begitu. Yang itu beberapa kali banyak didiskusikan oleh beberapa forum-forum ya, termasuk misalnya beberapa sikap-sikap yang disampaikan oleh beberapa kelompok-kelompok, mohon maaf, kelompok-kelompok pemimpin agama yang menyampaikan kekhawatiran ketika ada industri masuk ke Madura khususnya, itu akan mengikis karakter kita sebagai masyarakat yang religius begitu. Okay. Itu yang harus kita jawab nantinya ketika industrialisasi masuk ke Madura.
0: Madura. Jadi bagaimana nanti sikap masyarakat, sikap warga Madura akan itu ya, karena kultur tidak boleh terkikis, tidak boleh hilang. Namun kemajuan ekonomi melalui berbagai sektor termasuk industri juga harus jalan di Madura.
1: Betul,
0: Mas Fian. Oke. Okay. Kalau pengamatan Mas Fian, mungkin hasil diskusi dengan pihak-pihak lain, apa sih yang memungkinkan? Industri apa yang paling memungkinkan yang akan dibangun ini?
1: Satu yang tentu industri-industri yang produktif ya. Jadi misalnya garmen, terus kemudian banyak sektor yang sebenarnya bisa dilakukan.
0: Oke. Ya. Jadi aksesnya sudah ada, jembatan Suramadunya sudah ada, sudah dipersiapkan sejak lama, tinggal bagaimana ini bisa terrealisasi industri di Madura. Dan beberapa respon yang coba kami lakukan, tidak hanya di Bangkalan, di Sampang, Pemekasan, dan Sumenep, ternyata antusiasnya cukup tinggi dengan kawasan industri ini. Mas Fian, ini juga dirasakan ya oleh pemuda-pemuda di Bangkalan?
1: Sangat dirasakan, karena kan kita sebagai orang sangat yang dekat gitu loh, Mas. Jadi diskusi-diskusi ini sangat mengalir di kalangan khususnya kalangan pemuda hari ini di mahasiswa juga menjadi perbincangan sangat hangat. Apakah kita mampu untuk menghadapi itu atau justru menjadi bencana bagi kita karena terpecah menjadi dua sebenarnya, Mas. Ada yang optimis, ada juga yang merasa pesimis. Begitu.
0: Oke, jadi ini yang harus terjawab nanti ya.
1: Betul.
0: Tantangan-tantangan ini. Mas Pian, terakhir, sebagai tokoh muda Bangkalan, apa yang disampaikan dengan Bangkalan dan secara umum Madura menuju kawasan industri?
1: Ya, pada akhirnya industrialisasi itu di tanah Madura bukanlah ancaman yang harus ditakuti sebenarnya, melainkan tantangan yang harus ditaklukkan. Sudah saatnya pemuda Madura tidak hanya menjadi penonton di rumah sendiri, tetapi hadir sebagai pemenang kendali. Jadi berbekal ilmu, keterampilan modern serta karakter yang kuat, pemuda Madura harus menjadi tuan rumah di rumah sendiri, begitu, Mas.
0: Baik. Oke, terima kasih Mas Octavian Ismail Johansa sudah bersama kami berbagi informasi, berbagi pandangan terhadap Madura menuju kawasan industri ini. Sekali lagi terima kasih Mas Fian, selamat beraktivitas. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, pendengar, demikian perbincangan kami dengan tokoh muda Bangkalan, Octavian Ismail Johansa, yang melihat bahwa ini langkah baik menuju kawasan industri, namun juga ada hal-hal yang harus diperhatikan dan tentunya tidak boleh menghilangkan atau mengikis kearifan lokal yang ada di Madura. Dan kita juga akan membahas mengenai menuju kawasan industri sudah siap ke Madura dengan dosen prodi ilmu komunikasi Visipol UNESA Surabaya, ada Bapak Buyung Pamudi. Jadi jangan kemana-mana, kami segera kembali.
2: Sumenep menyapa.

0: Bentar, Mi.
1: Oh, ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, di area Rinio.
3: Mami, Papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya terlalu banyak.
5: Ini udah menang.
3: Yes, menang. Ini aku di Pro 2.
1: Papi, Devi.
3: Ini kan mau baca berita dulu. Aku di Pro 2.
6: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Di relung waktu, ada sebuah jalan yang tak pernah benar-benar selesai dilalui. Ia membentang dari Anyer hingga Panarukan, menautkan barat dan timur lebih dari 1000 km menyusuri Pulau Jawa. Di awal abad 19, pembangunan jalan ini dimulai di bawah perintah Gubernur Jenderal Herman Willem Dendels untuk kepentingan militer dan komunikasi agar pasukan dapat bergerak cepat dan pesan dapat tiba tanpa terhalang waktu. Tanah dibuka, hutan ditebas, dan jalur lama disambung menjadi satu garis panjang. Pengerjaannya dilakukan dalam waktu singkat, rakyat pribumi dilibatkan, bekerja di bawah pengawasan kolonial. Sebagian menerima upah, sebagian bekerja karena kewajiban. Keringat, tenaga, dan waktu mereka menjadi fondasi jalan yang kini dilintasi setiap hari. Hari ini, jalan raya pos telah berubah rupa. Aspal menutup tanah, kendaraan menggantikan langkah. Namun di relung waktunya, jalan ini masih menyimpan kisah tentang kekuasaan, kerja manusia, dan sejarah yang terus berjalan bersama kita.
1: Sumenep menyapa.
2: Iya, masih di Sumenep Menyapa bersama saya Supriyadi. Jika kita tadi berbincang dengan Oktavian Ismail Johansa, tokoh muda Bangkalan, bagaimana tanggapan dari sisi kalangan pemuda mengenai menuju kawasan industri sudah siap ke Madura. Saat ini kita sudah bersama dengan Bapak Buyung Pamudi, dosen Prodi Ilmu Komunikasi Visipol UNESA Surabaya yang sudah bergabung bersama kami di jalur Zoom. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Buyung. Ya, assalamualaikum, selamat pagi, Pak Buyung. Iya, Pak Buyung bisa mendengar suara saya dengan jelas? Baik. Assalamualaikum, selamat pagi, Pak Buyung. Iya, tampaknya ada kendala pendengar. Kita akan terus berupaya melakukan koneksi dengan Pak Buyung di jalur Zoom untuk membahas mengenai menuju kawasan industri sudah siapkan Madura. Dan kawasan industri ini memang saat ini direncanakan ini pembangunannya di kawasan Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Dan ini sudah mendapatkan lampu hijau dari pemerintah pusat bagaimana kawasan industri bisa terbangun di Kabupaten Bangkalan, Madura. Dan jika kita tadi pandangan dari Mas Fian, tokoh muda Bangkalan, mengenai kawasan industri ini memang ada hal-hal yang harus tetap dijaga dan ataupun hal-hal yang memang harus ditingkatkan. Jika kawasan industri sudah mulai melirik Madura, tentu SDM kesiapan masyarakat juga harus juga dimaksimalkan karena ini berkaitan dengan tidak hanya menjadi kawasan industri, namun bagaimana masyarakat dan warga Madura sendiri menjadi

0: Ya, Pak Buyung, selamat pagi, assalamualaikum. Ya, tampaknya ada kendala teknis pendengar, dan kami terus upayakan bisa tersambung dengan Pak Buyung Pambudi untuk bagaimana membahas menuju kawasan industri sudah siap ke Madura ini dari sisi akademisi dan pandangan-pandangan lain juga bagaimana ini bisa terus berkembang dan menjadi bagian dari peningkatan ekonomi masyarakat di Madura. Jadi jangan kemana-mana, kami segera kembali.
1: Sumenep menyapa.

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.

0: Sering kita dengar bahwa Indonesia dijajah selama 350 tahun. Namun sejarah mencatat kenyataan yang lebih kompleks. Penjajahan di Nusantara tidak berlangsung lurus dan utuh selama 3,5 abad. Kekuasaan kolonial datang dan pergi. Berbeda waktu, berbeda wilayah, dan sering mendapat perlawanan dari rakyat setempat. VOC memang mulai hadir pada awal abad ke-17, namun kekuasaannya terbatas dan berfokus pada perdagangan. Banyak wilayah Nusantara yang tetap berdiri sebagai kerajaan merdeka, baru mengalami pendudukan Belanda pada awal abad ke-20. Karena itu, menyebut Indonesia dijajah selama 350 tahun bukanlah gambaran sejarah yang sepenuhnya tepat. Yang lebih benar adalah Indonesia mengalami penjajahan dalam waktu dan bentuk yang berbeda-beda. Sumenep menyapa.
1: Masih bersama saya Supradi di Sumenep Menyapa pada pagi hari ini 13 Agustus 2026 dengan topik menuju kawasan industri, sudah siap ke Madura. Kita akan menghubungi Pak Buyung Pambudi, dosen Prodi Ilmu Komunikasi Visipol UNESA Surabaya yang sudah tersambung di jalur Zoom. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Buyung.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Supriyadi. Iya.
1: Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk RRI, Pak.
2: Baik.
1: Kabar baik pagi hari ini, Pak Buyung?
2: Alhamdulillah baik, Mas Supriyadi.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Baik, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik juga, Pak Buyung. Ini mengenai menuju kawasan industri, khususnya di Kabupaten Bangkalan, yang sudah ada info-info yang beredar di berbagai artikel dan juga media sosial, Pak Buyung. Bahwa baik, sudah di berikan lampu hijau oleh pemerintah pusat mengenai kawasan industri di Madura. Kalau Pak Buyung melihatnya,

0: Madura sebagai kawasan industri, sudah siapkah itu, Pak?
1: Baik, Mas Supriyadi. Dari sisi kajian ilmu komunikasi, kabar tentang rencana masuknya kawasan industri di Madura, ini kabar yang sangat baik, saya maksud dari. Jadi sebagai sebuah kabar baik, ini tentunya harus diapresiasi oleh masyarakat Madura dan tentunya masyarakat Jawa Timur ya.
0: Yeah.
1: Selama ini setelah Suramadu selesai dibangun, kita berharap akan adanya pembangunan yang melibatkan secara aktif masyarakat Madura. Tapi hingga hari ini itu belum terwujud. Nah, dengan adanya kabar baik ini, maka ini seolah-olah menjadi sebuah apa ya, penghapus dahaga bagi masyarakat Madura dan kita menantikan ini semua. Jadi ada 4 hal yang saya perlu dicermati dari informasi tersebut ya, dari sisi kajian komunikasi. Yang pertama, ini adalah kabar baik. Yang kedua adalah ini menjadi peluang bagi Madura dan Jawa Timur tentunya. Karena selama ini pusat industri memang belum merambah di Madura, hanya di Surabaya dan sekitarnya. Dan dengan bertambahnya pusat industri di Madura, ini menjadi hal yang perlu kita dukung. Terus yang ketiga, ini bentuk nyata bahwa masyarakat Madura ini perlu untuk diberdayakan. Betul. Bukan hanya alam yang dieksploitasi dengan migas misalnya. Jadi pusat industri yang akan dibangun ini kan fokusnya adalah untuk ekspor, tetapi bukan yang basisnya adalah eksploitasi sumber daya alam. Dan yang terakhir, yang keempat, saya melihat ini Madura sudah sangat siap.
0: Oke.
1: Jadi Madura sudah sangat siap, Mas Supriyadi, dengan adanya rencana pembangunan pusat industri di Madura yang kabarnya dipusatkan di Bangkalan ya.
0: Di Bangkalan.
1: Betul, tetapi jelas ini imbasnya akan baik bagi seluruh masyarakat Madura.
0: Oke.
1: Tetapi di samping hal-hal tersebut ada beberapa hal yang patut kita cermati. Yang pertama adalah harus menyerap SDM Madura. Nah, ini perlu adanya sistem afirmasi karena SDM Madura menurut saya sudah sangat mampu ya, banyak ya tenaga kerja maupun pemuda yang sudah memiliki kemampuan yang bisa sangat siap diserap oleh industri.
0: Oke.
1: Terus yang kedua yang perlu kita waspadai juga adalah ketersediaan air bersih. Artinya apa? Pembangunan pusat industri ini jangan sampai merusak alam yang ada di Bangkalan, sehingga harus ramah lingkungan dan berkelanjutan. Karena ada beberapa sumber air yang itu juga mencuplai masyarakat Madura, Bangkalan, dan juga sebagian Surabaya Utara. Dan itu harus dijaga sumber air tersebut di Kecamatan Trakes, Kecamatan Burneh, dan sekitarnya. Itu ada sumber air yang menjadi sumber air bersih bagi masyarakat Bangkalan dan sebagian Surabaya Utara.
0: Okay.
1: Terus yang terakhir yang perlu diwaspadai juga pengelolaan sampah ini, Mas Supriyadi. Karena selama ini kita di Bangkalan, saya melihat kita sudah puasa piala ya, kita pernah Bangkalan itu meraih piala kota kecil bersih gitu ya. Dan selama ini kita sudah puasa itu, puasa gelar kalau istilahnya. Itu saja dari saya, Mas Supriyadi.
0: Oke. Kalau kesiapan SDM seperti apa, Pak Boy melihatnya?
1: Oh, saya melihat masyarakat Madura yang terutama yang usia kerja ya, itu sudah sangat mampu.
0: Ya.
1: Jadi kita lihat misalkan di Surabaya,
0: iya, Pak Buyung. Ya, kita kembali mengalami kendala, pendengar, di jalur Zoom. Tentu kita akan terus mencoba menghubungi Pak Buyung untuk dapat kembali bersama kami. Iya, silakan Pak Buyung, mengenai kesiapan SDM.
1: Jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa masyarakat Madura secara SDM, sumber daya manusianya, sudah sangat siap, Mas Sudiyadi. Jadi jangan, kita jangan meragukan kemampuan kita sendiri. Betul. Saya melihat itu bukan karena apa berdasarkan asumsi, bukan, tapi ini fakta bahwa masyarakat Madura sudah sangat siap. Ya, kita bisa lihat lah beberapa perguruan tinggi di Madura itu juga perkembangannya luar biasa. Terus kemudian sekolah menengah kejuruan juga banyak dan itu diakui secara nasional, bahkan itu juga diakui secara internasional.
0: Oke, jadi secara garis besar, kenapa Madura akhirnya dimasuki oleh investor untuk membangun kawasan industri, tentu tidak hanya melihat dari bagaimana sisi geografisnya, tapi juga ada upaya-upaya ataupun sudah melakukan survei terhadap SDM, dan itu kenapa Madura dipercaya gitu Pak Buyung ya. Karena
1: betul.
0: Kalau ini akan berjalan, ini akan terrealisasi, tentu Madura tidak hanya menjadi daerah yang biasanya dikenal dengan garam, pertanian, dan migasnya, namun ada hal lain yang dapat menopang perekonomian masyarakat, yakni industri. Hal-hal apa saja yang perlu didukung ini oleh semua pihak, Pak Buyung?
1: Ya, baik, yang pertama ya masyarakat pasti mendukung ya, tetapi kita juga perlu mendorong agar pemerintah, dalam ini pemerintah Kabupaten Bangkalan maupun Jawa Timur serta semua kabupaten di Madura harus ikut mendukung rencana tersebut dalam bentuk kebijakan ataupun mempermudah proses perizinan ya. Saya baca di berita ini masih Pak Ma'ruf ya, salah satu inisiator pembangunan industri di Bangkalan ini masih mengurus izin. Jadi pemerintah kabupaten di seluruh Madura, juga pemerintah provinsi Jawa Timur, saya berharap mempermudah izin ini. Bukan mempermudah itu maksudnya melanggar peraturan perundang-undangan, bukan. Tetapi tetap sesuai dengan prosedur yang ada, tetapi janganlah ini dibuat sulit begitu. Karena menurut saya ini hal yang baik ya. Meskipun juga tadi ada beberapa hal yang harus diwaspadai. Terus juga memang letak Madura ini juga betul apa yang Panjenengan katakan, bahwa letak Madura sangat strategis gitu, Mas Supriyadi. Secara geografis sangat strategis.
0: Apalagi semua sarana-prasarana sudah mendukung, tinggal bagaimana ini dijalankan, Pak Buyung.
1: Betul. Jadi ya, tidak. Maka saya sebut Madura sudah sangat siap, gitu. Okay. Sudah sangat siap.
0: Jadi tidak menutup kemungkinan nanti kawasan industri tidak hanya di Bangkalan, namun juga bisa merambah ke Pamekasan, Sampang, dan juga Sumenep.
1: Betul.
0: Jadi kesiapan setiap daerahnya nanti, Pak Buyung ya.
1: Betul. Betul, Mas Supriyadi. Kita selama ini ya, kalau Kabupaten Bangkalan terkenalnya hanya wisata religi dan wisata kuliner, Mas Supriyadi. Jadi dengan adanya industri baru yang ini orientasinya adalah ekspor, kata saya baca di berita, orientasinya ekspor, Mas Supriyadi. Jadi ini bagus. Artinya apa yang diproduksi tidak hanya menjadi barang yang dikonsumsi oleh masyarakat di Indonesia, tapi fokus utamanya adalah untuk ekspor. Yaitu kabar yang sangat baik, Mas Supriyadi.
0: Oke, jadi ini juga membuka peluang lapangan pekerjaan bagi masyarakat Madura. Jadi jika sebelumnya banyak bekerja keluar daerah, cukup di Bangkalan saja nanti, Pak ya, bekerjanya. Betul. Yang dari Sumenep, Pamekasan, Sampang, waktunya di Bangkalan.
1: Betul.
0: Iya, Pak Buyung, terakhir, dengan kawasan industri ini yang masih prosesnya tentu tidak dapat dilakukan secara singkat, ada tahapan-tahapan dan memakan waktu yang cukup lama. Kalau dari Pak Buyung sendiri, apa yang ingin disampaikan dengan Madura menuju kawasan industri ini?
1: Baik, ini statement terakhir saya, bahwa jika selama ini banyak stereotip ya tentang Bangkalan terutama ya. Ini stereotip itu ya sesuatu yang diciptakan yang arahnya negatif. Kita bisa dengar beberapa istilah ya, misalnya Meksiko, itu itu nadanya sangat negatif bagi kami. Dan dengan adanya rencana industrialisasi di kawasan Madura yang tentu saja ini melibatkan harus melibatkan masyarakat Madura. Ini adalah kabar yang sangat positif bahwa di Madura itu bukan hanya stereotip Meksiko, bahwa ada banyak hal di Madura bahwa terkenal dengan, misalnya kita bisa menawarkan budayanya, ada budaya karapan sapi serta budaya-budaya lain yang itu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, mencintai alam dan semacamnya. Kita bisa lihat acara rokat ya, rokat itu ya, rokat tasek, dan itu bentuk kearifan lokal, kearifan lokal. Yang itu bisa kita kabarkan, kita sebarkan ke dunia luar. Jadi ini adalah kabar yang cukup menggembirakan, masuk PRI, dan semoga ke depan ini benar-benar terlaksana, terwujud, dan benar-benar menyerap tenaga kerja di Madura, dan juga tetap menjaga semangat menjadi industri yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
0: Baik. Gitu. Ya, terima kasih Pak Buyung Pambudi sudah bersama kami di Sumenep Penyapa, dan semoga kawasan industri khususnya di Madura ini benar-benar nanti memberikan manfaat yang nyata dan luar biasa bagi masyarakat Madura itu sendiri. Amin, sekali amin. Lagi terima kasih Pak Buyung sudah bersama kami. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pendengar, demikian perbincangan kami dengan Bapak Buyung Pambudi, dosen Prodi Ilmu Komunikasi Visipol UNESA Surabaya, yang memberikan pandangannya bagaimana kawasan industri ini nantinya, dan tentunya semua pihak harus mendukung karena ini berkaitan dengan bagaimana peningkatan ekonomi bagi masyarakat Madura, namun di sisi lain kearifan lokal dan hal-hal yang bagaimana menjaga alam ini harus tetap dijaga dan dipertahankan. Dengan demikian pendengar, dialog interaktif Sumenep Menyapa pada pagi hari ini dengan topik menuju kawasan industri, sudah siapkah Madura, berakhir. Dan saya Supriyadi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti Sumenep Menyapa. Pro 1.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang menampilkan Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa membagikan dana bantuan kepada masyarakat. Dalam video tersebut, Purbaya menyampaikan kepada wartawan bahwa ia siap memberikan bantuan kepada warga yang menghubunginya. Unggahan tersebut beredar pada 31 Juli 2026. Faktanya, unggahan video tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari sumber terpercaya, penelusuran menemukan bahwa video tersebut identik dengan foto Purbaya dalam artikel BloombergTechnos.com berjudul Menkeu Ekonomi Indonesia Tetap Tangguh di Tengah Gejolak Global. Pada 9 Januari 2026, dalam artikel tersebut, Purbaya memaparkan soal kondisi perekonomian Indonesia pada akhir kuartal 4 2025 yang menunjukkan kinerja positif. Jadi, video yang beredar merupakan hasil manipulasi dan terindikasi penipuan atau phishing. Video tersebut buatan Artificial Intelligence AI dengan probabilitas mencapai 99%.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Dan selanjutnya mendengar lewat sumber pagi ini, kita juga akan lengkapi informasi-informasi update dari seluruh Jawa Timur ya, yang hadir lewat program Jatim hari ini. Kita akan relay dari Pro 1 RRI Surabaya.
1: Lagi mendengar Pro 1 RRI Korwil 10 Jawa Timur dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan hari Kamis 13 Agustus 2026. Untuk pagi hari ini kami mengajak Anda untuk mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputan yang berkaitan dengan peristiwa ataupun agenda kegiatan yang teraktual begitu ya. Dan sembari tentunya nanti kita akan coba menghubungi rekan-rekan reporter. Pagi ini saya dibantu oleh rekan Atit Sasono dan juga Adi Nugroho di ruang gatekeeper. Kami juga akan ajak Anda untuk menikmati komposisi-komposisi yang kami hadirkan spesial juga untuk Anda. Temani Anda melanjutkan aktivitas keseharian di pagi hari ini.

0: Untuk pagi ini kita akan mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter. Sebagai informasi pembuka, begitu ya, ada Emil Akbar yang juga memberikan informasinya untuk Anda berkaitan dengan Rutan Bangil, usulkan remisi khusus kemerdekaan untuk 175 warga binaan pemasyarakatan dan 15 WBP untuk amnesti. Emil, silakan laporan Anda.
1: Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, Rutan Bangil mengusulkan remisi untuk 175 warga binaan pemasyarakatan serta 15 warga binaan yang diusulkan juga untuk menerima amnesti. Ini baru tahun ini di 2026. Saya sudah bersama dengan Kepala Rutan Bangil, Bang Yanuar Rinaldi. Assalamualaikum, Bang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bang Emil.
1: Ya. Bang, usulan ini tidak untuk semua warga binaan, tapi yang memenuhi persyaratan apa saja?
2: Iya, tentunya kita mengusulkan remisi ini dari jumlah penghuni 622 orang per hari ini, kita mengusulkan remisi itu sebanyak 175 orang. Kita tidak usulkan semua karena kebanyakan di rumah tahanan negara kelas 2B Bangil ini banyaknya penghuninya tahanan, sementara yang kita usulkan harus yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yaitu sudah vonis dan sudah dieksekusi, sehingga dari beberapa penghuni baru bisa 175 orang yang kita usulkan, yang dimana terdiri dari remisi umum itu sebanyak 168 dan ada yang bebas pada hari itu juga sebanyak 7 orang.
1: Nanti pas 17 Agustus.
2: Iya, sebanyak 17 tanggal 17 Agustus kita membebaskan sebanyak 7 orang.
1: Khusus amnesti ini bedanya dengan remisi apa, Bang? Untuk penerimanya syaratnya.
2: Nah, tentunya kita berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini kita mengajukan amnesti. Amnesti ini ada dua kategori, yaitu amnesti kemanusiaan dan amnesti kebangsaan. Di Rutan Bangil sendiri amnesti kemanusiaan sebanyak 9 orang dan kebangsaan sebanyak 6 orang. Nanti petunjuk pelaksanaan juga kita masih menunggu regulasi dari pusat untuk pelaksanaan dan petunjuk pelaksanaan dari pelaksanaan amnesti itu sendiri.
1: Bedanya yang kemanusiaan sama yang kebangsaan apa, Bang?
2: Kalau kebangsaan kayak ikut seperti melaksanakan kegiatan komponen cadangan, dan kalau yang kemanusiaan seperti yang sakit atau yang sudah lansia, nah itu bagian dari yang kemanusiaan. Seperti
1: langsung bebas begitu ya, Bang?
2: Langsung bebas.
1: Oh, begitu. Baik. Nah, istilahnya dengan pemberian ini kan kabar gembira bagi warga binaan masyarakat. Harapannya untuk mereka mendapatkan khususnya amnesti.
2: Ya, tentunya kita berharap ketika dari negara sudah memberikan amnesti dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, tidak mengulangi tindak pidananya dan dapat berperan atau berproduktif terhadap masyarakat yang di luar.
1: Kita aja, Bang. Baik, terima kasih. Itu tadi statement langsung dari beliau terkait dengan pemberian usulan pemberian remisi dan juga amnesti untuk warga binaan pemasyarakatan Rutan Bangil. Emil Akbar, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: satu lagu dari Adrian Kali featuring Jessy Lucy dengan Sialan juga kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini, sembari terus menengok ya informasi dari rekan-rekan reporter yang akan kami hadirkan hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kali ini Ima Fadila siap mengabarkan TMMD ke-129 di Sampang resmi ditutup. Sejumlah sasaran fisik dan non-fisik telah rampung seluruhnya. Ima, silakan.
1: Sejak berlangsung upacara penutupan meninggal membangun desa ke-129 di Kabupaten Sampang yang dilaksanakan oleh Kodim 0828 dan dalam penutupan jajaran dari Korem 084 Baskara Jaya dan dari jajaran pemerintahan Kabupaten Sampang. TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 tahun 2026 resmi ditutup oleh Kolonel Marek Kurniawan Basuki Cahyono Putra, perwira LO TNI AL Kodam 5 Brawijaya dalam sebuah acara yang sekarang sedang akan dimulai di lapangan Masjid Aningdita, Jalan Raya Cerenggik, Kecamatan Cerenggik, Kabupaten Sampang, di mana Kecamatan Cerenggik menjadi titik dari lokasi TMMD ke-129, yaitu di Desa Panyepet. Dengan mengusung tema TMMD Satukan Langkah Membangun Negeri dan Desa, kegiatan ini telah menjawab kebutuhan pembangunan infrastruktur serta pemberdayaan masyarakat di daerah terpencil dan tertinggal, sekaligus juga mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Dalam paparan, Dandim 0828 Sampang sebelum upacara dimulai tadi memaparkan kepada pihak Kodam 5 Brawijaya, Korem 084 Baskara Jaya dan juga pemerintah Kabupaten Sampang bahwasanya TMMD telah berhasil membangun jalan rabat beton P dengan panjang 486 meter, lebar 5 meter dan tebal 17 cm. Kemudian juga sudah selesai seluruhnya pengeboran air, pembuatan tandon dan pipanisasi, renovasi pusat kesehatan masyarakat yang tidak layak jadi lebih layak pakai, kemudian juga rehab rumah tidak layak huni sebanyak 2 unit, dan juga melaksanakan program unggulan KASAT yaitu pembuatan tandon mini di rumah-rumah penduduk, serta program non-fisik seperti pengobatan gratis, penyuluhan kesehatan, wawasan kebangsaan, sunatan massal, pengolahan makanan, dan karya bakti di pohon penas pondok pesantren, juga penanaman pohon dan pemberdayaan masyarakat. Penutupan TMMD saat ini dirangkaikan dengan penyerahan hasil pembangunan kepada pemerintah daerah yang diwakili oleh Wakil Bupati Sampang beserta jajaran. Kemudian juga dengan berakhirnya kegiatan ini, Kodim 0828 Sampang berharap semangat kebersamaan dan pembangunan berkelanjutan tetap akan hidup di tengah masyarakat serta memperkokoh ketahanan nasional. Dan saat ini mendengar sedang baru dimulai upacara penutupan TNI Manunggal Membangun Desa ke-129 di Kecamatan Cerenggik yang dipimpin oleh Kolonel Kurniawan Basuki Cahyono Putra, perwira TNI Angkatan Laut Kodam 5 Brawijaya dari Kecamatan Cerenggik. Ima Fadila melaporkan.

0: Kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini Ulfa Larasati mengabarkan pemerintah Kabupaten Madiun memberikan apresiasi kepada wajib pajak melalui kegiatan anugerah pajak daerah 2026. Kegiatan ini sekaligus diharapkan dapat mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Ulfa, silakan laporan Anda.
1: Baik, dari Kabupaten Madiun melaporkan, pemerintah Kabupaten Madiun memberikan apresiasi kepada wajib pajak melalui kegiatan anugerah pajak daerah 2026 di Pendopo Ronggo Jumeno, Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun, Caruban. Penghargaan tersebut diberikan kepada wajib pajak mulai dari pelaku usaha, pemerintah desa dan kecamatan, hingga mitra instansi yang dinilai memenuhi kriteria kepatuhan dan kontribusi dalam pelaksanaan perpajakan. Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan, kegiatan tersebut merupakan bentuk apresiasi pemerintah daerah kepada wajib pajak yang telah memenuhi kewajibannya. Kegiatan ini sekaligus diharapkan dapat mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Menurut Hari, kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak turut mendukung pembangunan daerah. Pembayaran pajak tepat waktu membuat penerimaan yang masuk dapat segera diketahui dan dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat. Hari menambahkan, sektor pajak menyumbang hampir 50% terhadap pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Madiun. Sejumlah pajak yang menjadi sumber penerimaan antara lain pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP2, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, Hari mengungkap Pemkab Madiun terus melakukan sosialisasi mengenai kewajiban pajak. Sosialisasi dilakukan melalui camat dan kepala desa, serta melibatkan instansi vertikal seperti KPP Pratama Madiun dalam berbagai kegiatan pemerintah daerah, termasuk bahana bersahaja. Demikian laporan dari Kabupaten Madiun, Ulfa Larasati melaporkan kembali ke studio.

0: Sekdes.
1: Iya.
0: Akhir-akhir ini saya makin sering ditanya warga loh. Mereka itu ingin tahu perkembangan desa, terus pengen tahu kebijakan pemerintah, sampai pengen tahu itu loh berita-berita nasional.
1: Oh iya iya Pak, betul itu. Tapi masalahnya banyak informasi itu yang simpang siur di media sosial. Nah kalau salah pilih sumber itu kan bisa menyesatkan.
0: Ah betul sekali Bu. Saya itu butuh referensi yang jelas, cepat dan bisa dipercaya.
1: Pak, sudah pernah buka rri.co.id belum?
0: Belum.
1: Itu tuh portal resmi RRI. Nah, beritanya lengkap. Mulai dari pembangunan ada, ekonomi, ada budaya, sampai bahkan berita terkini dari daerah loh, Pak. Semuanya akurat dan langsung dari sumbernya.
0: Oh, jadi selain dengar RRI di radio atau lewat aplikasi, sekarang ada websitenya juga toh?
1: Betul, Pak. Jadi tinggal buka rri.co.id. Nah, semuanya ada di sana lengkap, termasuk berita-berita update kegiatan pembangunan desa di seluruh Indonesia, Pak.
0: Wah, wah, luar biasa RRI. Ini yang kita butuhkan, supaya warga desa kita bisa melek informasi dari sumber yang terpercaya.
1: Tepat sekali, Pak Kades. rri.co.id, sumber berita terpercaya untuk Indonesia.

0: pada program Jatim hari ini, edisi hari Kamis 13 Agustus 2026, mengajak Anda untuk terus mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kali ini Ninda Alivia menginformasikan untuk Anda berkaitan dengan Polres Blitar periksa senpi anggota. Pastikan senjata dinas digunakan sesuai prosedur. Ninda, silakan.
1: Ya baik, pendengar, Polres Blitar melakukan mitigasi sekaligus pemeriksaan senjata api dinas yang digunakan oleh anggota. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan untuk memastikan penggunaan senpi oleh personil sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan dipimpin langsung Kapolres Blitar AKBP Ardi Zulhasbih Nasution yang didampingi jajaran pejabat utama. Dalam kegiatan tersebut, petugas melakukan pengecekan terhadap kondisi senjata api, kelengkapan administrasi, serta kepatuhan anggota dalam prosedur penggunaan dan penyimpanan senpi dinas. Kapolres Blitar menekankan bahwa penggunaan senjata api merupakan bagian dari tanggung jawab besar yang harus dijalankan secara disiplin dan profesional. Karena itu, setiap personil yang memegang senpi wajib memahami aturan serta bertanggung jawab atas penggunaannya. Melalui kegiatan mitigasi dan pemeriksaan secara berkala, Polres Blitar berupaya mencegah terjadinya penyalahgunaan senjata api sekaligus memastikan seluruh personil menjalankan tugas secara aman, profesional, dan sesuai ketentuan. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kedisiplinan serta tanggung jawab anggota dalam menjalankan tugas kepolisian sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Sementara itu, informasi dari Blitar, Saninda Alivia, kembali ke studio.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: pagi ini juga tentunya bisa Anda dengarkan di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Kediri, Tuban, dan juga Sampang, begitu ya, berkaitan dengan program Jatim Hari Ini Berjaringan. Jadi Anda bisa mengakses siaran kami di Malang, kemudian Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Kami akan mengajak Anda mengupdate informasi selanjutnya dari William Nathan. Kapolres Malang AKBP Rulian Syauri meminta Ikatan Pencaksilat Indonesia, IFSI Kabupaten Malang, menjaga hubungan antar perguruan untuk mencegah konflik. William, silakan.
1: Kapolres Malang AKBP Rulian Syauri meminta Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IFSI Kabupaten Malang bersama seluruh perguruan pencaksilat menjaga hubungan antar perguruan untuk mencegah konflik. Komunikasi dan musyawarah dinilai penting agar perbedaan tidak berkembang menjadi perselisihan di tengah masyarakat. Pesan tersebut disampaikan Rulian saat menerima pengurus IFSI Kabupaten Malang di Mapolres Malang. Pertemuan itu membahas perkembangan organisasi pencaksilat sekaligus upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Malang. Rulian meminta pengurus IFSI dan perguruan pencaksilat membina anggotanya agar tidak mudah terprovokasi. Setiap persoalan yang muncul di lingkungan perguruan diharapkan selesai melalui komunikasi dan musyawarah. Perbedaan pandangan maupun dinamika yang terjadi di lingkungan perguruan pencaksilat perlu disikapi secara dewasa, kata Rulian. Dia mengajak para perguruan silat maupun pengurus IFSI untuk mengedepankan komunikasi, koordinasi, dan musyawarah sehingga tidak terjadi konflik maupun perselisihan di lapangan. Dia juga meminta tidak ada pihak yang sengaja memprovokasi atau mengadu domba antar perguruan. Menurutnya hubungan yang telah terjalin perlu terus dijaga untuk memperkuat persaudaraan antar persilat. Selain menjaga hubungan antar perguruan, Rulian juga mendorong IFSI mengarahkan aktivitas pencaksilat pada pembinaan dan prestasi. Kegiatan itu dinilai dapat menjadi sarana positif bagi para generasi muda. Sementara itu, Ketua Umum IFSI Kabupaten Malang, Ziaul Haq, mengatakan komunikasi antar perguruan menjadi bagian penting dalam menjaga hubungan di lingkungan pencaksilat. Setiap perbedaan pandangan organisasi, kata dia, perlu diselesaikan melalui musyawarah. IFSI Kabupaten Malang juga mendorong peningkatan pembinaan atlet dan anggota. Selain mengejar prestasi

0: untuk temani Anda melanjutkan aktivitas keseharian. Kali ini Aris DK menginformasikan sebanyak 12 sekolah di Kota Madiun mendapatkan bantuan revitalisasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen. Bantuan tersebut menyasar jenjang TK, SD, hingga SMP. Aris, silakan.
1: Baik, terima kasih. Ya, pendengar, sebanyak 12 sekolah di Kota Madiun mendapatkan bantuan revitalisasi dari Kementerian Pendidikan Dasar, Menengah, Kemendikdasmen. Bantuan tersebut menyasar untuk jenjang TK, SD, hingga SMP. Dari total penerima bantuan tersebut, pendengar, 2 sekolah saat ini mulai masuk tahap pengerjaan, diantaranya SDN Manguharjo dan SDN Ngegong. Progres pembangunan 2 sekolah tersebut juga sudah ditinjau langsung oleh pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun dan juga Sekretaris Daerah Sekda Kota Madiun Suko Dwi Handiarto serta Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun Lismawati. Dan Bagus pun menyebutkan pendengar jika SDN Manguharjo mendapatkan bantuan sekitar Rp680 juta rupiah. Anggaran tersebut digunakan untuk revitalisasi 4 ruang kelas, 1 toilet, dan juga perpustakaan. Untuk pengerjaan sendiri di sekolah tersebut sudah berjalan kurang lebih 2 bulan. Dan sementara di SD Ngegong memperoleh bantuan sekitar Rp468 juta rupiah. Dana tersebut pendengar digunakan untuk revitalisasi 4 ruang kelas. 1 ruang kelas lainnya nantinya akan dibiayai melalui APBD Kota Madiun. Bagus juga menegaskan pengerjaan proyek revitalisasi itu harus dikebut agar tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan. Dia juga meminta dindik maupun pelaksana proyek memastikan

memastikan pengerjaan berjalan sesuai jadwal. Sementara itu, pendengar, Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun, Lismawati, menyebutkan bantuan revitalisasi tersebut diberikan kepada 9 sekolah jenjang TK dan SD, serta 3 SMP. Selain SD Manguharjo dan SDN Ngegong, ada sejumlah sekolah lainnya yang telah menandatangani perjanjian kerjasama atau PKS. Di antaranya SDN 1 Pandean, SDN 2 Pandean, SDN 2 Madiun Lor, SDN 5 Madiun Lor, SDN Pilang Bango, dan SDN 3 Klegen. Sementara dari jenjang TK terdapat TK Dharma Wanita Manisrejo 2, serta nantinya S3 SMP. Penerima bantuan tersebut juga akan segera menyusul. Menurut Lismawati, pendengar, revitalisasi sekolah merupakan bagian dari program prioritas pemerintah dalam meningkatkan pelayanan dasar pendidikan. Terlebih, masih terdapat sejumlah bangunan sekolah yang membutuhkan perbaikan. Meski demikian, bantuan revitalisasi dari pemerintah pusat tersebut juga belum mencakup seluruh kebutuhan perbaikan sekolah di Kota Madiun. Bindik masih mengajukan sejumlah sekolah lainnya untuk mendapatkan bantuan serupa. Demikian Aris Deka melaporkan dari Kota Madiun, kembali ke studio.

0: akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Angela Rizka di ujung telepon siap mengabarkan. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Pacitan mencatat adanya peningkatan jumlah pelaku usaha mikro setiap tahun. Angela, silakan.
1: Ya, baik. Terima kasih. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian di Kuperin Kabupaten Pacitan menyatakan adanya peningkatan jumlah pelaku usaha mikro dalam setiap tahun. Di Kuperin Pacitan mencatat, setiap tahun terdapat sejumlah 1.500 hingga 1.700 pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan menjadi wirausaha mapan. Kepala di Kuperin Pacitan, Muhammad Ali Mustafa mengatakan, industri pengolahan pangan menjadi salah satu potensi yang menjanjikan. Menurut Ali, faktor utama yang menunjang industri pengolahan pangan adalah ketersediaan bahan baku. Pacitan memiliki potensi sumber daya lokal di komoditas pertanian, seperti kopi, gula kelapa, biofarmaka, dan lain sebagainya. Sementara di sektor perikanan, Pacitan juga telah memiliki produk unggulan, seperti olahan tahu tuna dengan berbagai variasi produk. Ali menilai olahan tahu tuna dengan berbagai variasi menjadi incaran para konsumen, terutama bagi para wisatawan yang berkunjung ke Pacitan. Meski begitu, Ali juga mengatakan potensi unggulan tersebut tidak akan menghilangkan potensi produk lainnya seperti kerajinan tangan, pakaian, dan produk khas lain. Ali meyakini produk-produk tersebut berpotensi dikembangkan menjadi produk buah tangan khas Pacitan. Demikian laporan dari Kabupaten Pacitan, Angela Rizka melaporkan.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, Pak RT, hampir setiap pagi saya lihat Bapak jalan kaki atau senam. Kok rajin sekali sih?
4: Iya, harus rajin Pak Felix. Kalau badan sehat, kita juga lebih semangat ngurus keluarga dan melayani warga.
3: Tapi kan Bapak sibuk, masih sempat olahraga Pak?
4: Justru karena sibuk, kesehatan harus dijaga. Tidak perlu olahraga yang berat. Jalan kaki 30 menit, bersepeda, atau senam ringan saja sudah cukup kalau dilakukan rutin, Pak.
3: Iya juga ya. Selama ini saya sering bilang tidak ada waktu.
4: Mulailah dari yang sederhana, Pak. Yang penting konsisten. Kalau badan sehat, aktivitas sehari-hari juga lebih nyaman.
3: Baik, Pak RT. Besok saya ikut jalan pagi bersama Bapak.
4: Wah, mantap Pak Felix. Semakin ramai semakin bagus. Ayo kita saling mengajak hidup sehat. Tubuh yang sehat adalah modal untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Luangkan waktu untuk berolahraga secara rutin, makan bergizi, dan terapkan pola hidup sehat. Karena hidup sehat mulai dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Masih ada satu kabar lagi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Kali ini datang dari Muhammad Ali. Sebanyak 27 peserta seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumenep melanjutkan tahapan penyusunan makalah dan wawancara. Ali, silakan laporan Anda.
5: Ya, sebanyak 27 peserta seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumenep melanjutkan tahap penyusunan makalah dan wawancara. Dan Kepala BKPSDM Kabupaten Sumenep, Bendi Irawan, mengatakan sebelumnya terdapat 30 peserta yang mengikuti seleksi termasuk termasuk tahapan asesmen. Dari hasil asesmen, 3 peserta dinyatakan belum memenuhi syarat untuk mengikuti tahapan selanjutnya. Sementara 27 peserta lainnya berhak melanjutkan proses penyusunan makalah dan wawancara. Dan Bendi juga memastikan seluruh tahapan seleksi berjalan sesuai jadwal. Setelah penyusunan makalah dan wawancara, hasilnya akan direkapitulasi oleh panitia seleksi untuk menentukan 3 nama terbaik di setiap jabatan yang dilamar. Dan selanjutnya 3 nama tersebut disampaikan kepada Bupati Sumenep selaku pejabat pembina kepegawaian untuk ditetapkan 1 calon. Peserta terpilih juga kemudian akan diajukan kepada BKN untuk memperoleh rekomendasi sebelum penetapan dan pelantikan. Benny menegaskan, hasil asesmen peserta juga memenuhi syarat merupakan kewenangan penyelenggara asesmen. Dia berharap seluruh peserta dapat menunjukkan kompetensi terbaik dan menawarkan solusi konkret terhadap persoalan di organisasi perangkat daerah yang dilamar, sehingga menghasilkan pimpinan pejabat pimpinan tinggi pertama yang profesional dan berintegritas. Dari Kabupaten Sumedang, Bapak Ali melaporkan.
0: Terima kasih Ali, selamat kembali bertugas. Dan pendengar, informasi tersebut mengakhiri jumpa kita dalam program Jatim hari ini di edisi hari Kamis 13 Agustus 2026. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Saya Sari Julia yang bertugas pagi ini pamit. Selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Demikian Jatim hari ini.
6: Sumedang pagi ini. Sumedang pagi ini.

Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
6: Selamat siang pendengar. Memperingati Hari UMKM Nasional 2025, para pelaku UMKM di Kabupaten Sumenep terus berbenah meningkatkan mutu produk agar mampu naik kelas melalui pemanfaatan digitalisasi. Pemilik usaha Ratu Hoki asal Kecamatan Rubaru, Nyai Inani Muharomah menyampaikan, perbaikan kualitas dan adaptasi teknologi menjadi kunci utama bagi UMKM untuk bertahan di tengah persaingan. Ia menambahkan, selain memanfaatkan platform digital untuk pemasaran, perbaikan pada standar kemasan dan legalitas produk juga terus ditingkatkan demi menjaga kepercayaan konsumen. Masih di lintas informasi, kita bergeser ke informasi olahraga. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Timnas Indonesia setelah gagal mencapai target di ASEAN Cup 2026. Evaluasi menjadi bagian dari proses perbaikan untuk meningkatkan performa tim nasional pada ajang-ajang berikutnya. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi mengatakan, pihaknya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia atas hasil yang diraih Timnas Indonesia di ASEAN Cup. PSSI mengaku tidak menyangka tim harus mengalami kegagalan dalam turnamen tersebut. Demikian lintas informasi.

Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Sumenep siang ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luput dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik, sebagai

0: Sebagian hanyut di dalam dendam dan amarahnya. Sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial. Konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormat, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Kita sudah masuk di rangkaian Sumenep siang ini. Saat ini kita masuki program Kita Indonesia. Ya, pendengar, saya akan ajak Anda untuk membahas soal gotong royong di era digital sebagai nilai keindonesiaan. Anda bisa berkomentar di WA 0811-3345-101. Saat ini saya Ais ditemani Gatekeeper Wais Sulkarni yang bertugas bersama Anda di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep. Jangan lupa juga untuk streaming siaran kami dari manapun Anda berada melalui aplikasi RRI Digital. Didownload sekarang juga pendengar.
1: Kita Indonesia Pro 1 RRI Sumenep.

Zaman dulu pendengar, coba kita ingat-ingat waktu Anda kecil barangkali semakin Anda sering teringat dengan kegiatan-kegiatan gotong royong. Salah satunya ketika bangun rumah, biasanya antar tetangga itu tidak ada perhitungan uang ya, tapi bangunnya bergantian. Kalau tetangga A sedang membangun, maka tetangga B sampai Z itu membantu. Begitu juga ketika giliran B yang mau bangun rumah, tetangga A dan semuanya yang bergantian membantu. Nah, itu mungkin salah satu potret nilai gotong royong yang masyarakat dulu suka terapkan. Nah, apakah hal-hal semacam itu juga masih ada sampai saat ini? Bagaimana wujud gotong royong di era digital, pendengar, sebagai nilai-nilai kita sebagai orang Indonesia? Gotong royong merupakan salah satu nilai yang sudah lama melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dari desa, bahkan kota, dari lingkungan keluarga hingga masyarakat luas, semangat gotong royong ini menjadi kekuatan yang mampu mempererat hubungan antar manusia. Gotong royong bukan sekedar kegiatan bekerja sama, tapi juga mencerminkan kepedulian, kebersamaan, setia kawan, kemudian juga kesediaan untuk membantu orang lain. Di tengah perkembangan zaman yang semakin modern, kehidupan masyarakat mengalami perubahan yang cukup besar. Teknologi digital membuat komunikasi menjadi lebih cepat, pekerjaan menjadi lebih mudah, dan berbagai informasi dapat diperoleh hanya melalui telepon pintar. Hampir setiap aktivitas kehidupan kini bersentuhan dengan teknologi digital. Pertanyaannya, apakah perkembangan teknologi kemudian membuat semangat gotong royong ini semakin hilang? Jawabannya, tentu tidak harus demikian. Teknologi sebenarnya juga bisa menjadi sarana baru untuk memperkuat gotong royong. Jika dahulu masyarakat berkumpul di satu tempat untuk bekerja sama, seperti bangun rumah tadi yang saya contohkan, kini kebersamaan dapat dibangun melalui ruang digital. Masyarakat bisa saling membantu, berbagi informasi, menggalang kepedulian, kemudian juga bahkan menyelesaikan persoalan bersama melalui media sosial dan berbagai platform digital. Ada banyak gerakan, misalnya kitabisa.com begitu ya, kemudian juga ada gerakan-gerakan lain yang digalang. Ini nih, yang suka bersihin sampah itu, pendengar, Anda tahu tidak, ada pemuda-pemuda,

0: yang kemudian terjun ke sungai-sungai untuk membersihkan sampah, dan akhirnya gerakannya ini menginspirasi karena viral begitu ya, menginspirasi masyarakat Indonesia, terutama kalangan anak muda untuk tidak lagi jijik dalam tanda kutip dengan yang namanya sampah. Mereka peduli lingkungan, mereka bersihkan sampah-sampah, sukarelawannya ribuan, banyak kemudian kawasan-kawasan yang awalnya dipenuhi dengan sampah akhirnya bersih. Meskipun dari perjuangan kelompok pemuda ini, kemudian juga ketika diupdate gitu ya, iya kotor lagi. Tapi bukan berarti hal itu sia-sia, karena inspirasi itu setidaknya sudah lahir ya. Nah, apa nama grup pemuda ini? Iya, betul sekali, ada Pandawa ya. Mungkin itu contoh kecil. Nah, ada lagi mungkin dari Anda yang ingin menyampaikan, jangan lupa di WA di 0811-3345101, nanti saya bacakan. Pendengar, bicara tentang platform digital, misalnya contoh lagi ya, ketika terjadi bencana. Dulu, informasi mengenai warga yang membutuhkan bantuan mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa menyebar. Sekarang, melalui media sosial, informasi ini bisa diteruskan dalam hitungan menit. Masyarakat bisa mengetahui lokasi bencana, kemudian juga kebutuhan para korban, hingga informasi mengenai posko bantuan. Nah, dari sinilah kita dapat melihat bahwa gotong royong tidak harus selalu berbentuk tenaga fisik. Gotong royong juga bisa diwujudkan melalui berbagai informasi yang benar, yang anti hoax, seperti halnya Pro 1 punya Cek Fakta ya, punya rri.co.id juga untuk menangkal yang namanya hoax, berita tidak benar, dan juga bisa membantu menyebarkan informasi kemanusiaan, memberikan dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan, hingga ikut menggalang bantuan secara transparan dan bertanggung jawab. Namun, kabarnya mendengar, gotong royong di era digital juga menghadapi tantangan. Kira-kira apa tantangannya setelah yang berikut ini?
1: Indonesia, Pro 1 RRI Sumedang.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Gerard Vermeersch adalah pakar sejarah kehidupan bumi yang terkenal di dunia. Penelitian yang dilakukan telah menghasilkan pemahaman lebih mendalam bagaimana makhluk bisa berinteraksi dengan predator mereka di masa lalu. Menariknya, seluruh pemahaman yang disampaikan Vermeersch hanya melalui sentuhan. Ya, ia adalah penyandang disabilitas netra. Vermeersch lahir dengan glaukoma dan telah buta sejak usia 3 tahun. Meski penglihatannya terbatas, ia menapaki jalan yang unik di bidang paleokologi dan kemampuannya sangat luar biasa. Ia mampu memeriksa fosil dan cangkang dengan teliti, peka terhadap variasi morfologi, mampu mendeteksi adaptasi evolusi dalam respon organisme terhadap pemangsa, hingga memperkaya studi tentang bumi di masa lalu. Inilah bukti bahwa disabilitas bukan sebuah batas.

0: 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Saya Ais masih menemani Anda. Terima kasih Pak Hendra Cipta. Ini beliau mengirimkan pesan melalui WA ya di 0811-3345-101. Apakah untuk Halo RRI atau untuk siapa ini Pak? Coba ya kita putarkan dulu video yang dikirim. Sebentar, suaranya belum masuk ya. Sebentar, kita cek dulu. Kita kondisikan dulu ya audionya. Tapi pendengar, Anda juga bisa kirim ya kondisi terkini di kawasan Anda. Kira-kira apa yang kemudian penting untuk disampaikan. Anda juga bisa menyampaikannya melalui WA di 0811-3345-101.
1: Ah, ini
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
1: RW2 Desa Pandian. Ada Bapak TNI yang aslinya tugasnya di Sepudi beliau ini.
0: Oke.
1: Nah, tapi beliaunya turun tangan ini.
0: Turun tangan.
1: Bapak Eko.
0: Oh, ini dikirimkan videonya ya.
1: Ini. Kerja bakti hari
0: ada kerja
1: ini,
0: bakti di Pandian
1: hari Ahad tanggal berapa lah 12 Juli 2026, dimulai dari pukul 6 pagi, lokasinya di belakang SDN Pandian 5, nanti di belakang Balai Desa dan TK Anggra ini. Ada ceweknya tadi, nggak kelihatan.
0: Nah. Ini ceweknya. Potong rumput ini ya. Lagi. Ada bapak-bapak TNI dan juga
1: kita yang sekaligus ketua RT 3 RW 2
0: Bapak
1: Desa
0: Ketua RT
1: dan Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep melaporkan.
0: Wah, ini sengaja dikirimkan karena sesuai dengan

0: diberikan semacam ya adalah macam-macam, ada yang kopi, ada yang teh, ada yang kadang-kadang ada lu ada kimri piringan gitu ya, entah itu nasi pecel atau soto gitu Mbak. Dan sepengetahuan saya kalau di pelosok desa itu masih banyak sekali ketika kita bikin rumah atau ada hajatan, kita tetangga itu datang sehari atau dua hari membantu karena sama-sama memiliki tanggung jawab tugas, biasanya ya bantunya sehari atau dua hari karena memiliki tanggung jawab untuk keluarga, harus kerja yang bisa mendapatkan rezeki.
1: Baik, ya seperti itu ya menurut Pak Hendra. Terima kasih banyak Pak Hendra sudah berbagi di Kita Indonesia.

0: Sesi terakhir dari kita Indonesia pendengar. Dan yang ingin jadi pesan ya, utama di kita Indonesia edisi hari ini, kita tidak perlu kembali ke masa lalu untuk mempertahankan gotong royong. Yang perlu dilakukan adalah membawa nilai gotong royong ke dalam kehidupan masa kini. Jika dahulu gotong royong diwujudkan dengan membawa cangkul dan bekerja membersihkan lingkungan, barangkali sekarang masih ada, tapi bisa juga dilakukan dengan menggunakan teknologi untuk mengorganisasikan kegiatan tersebut. Jika dulu informasi disampaikan dari rumah ke rumah, kini informasi dapat disebarkan melalui grup komunikasi masyarakat. Jika dahulu bantuan dikumpulkan dari satu lingkungan, sekarang kepedulian bisa menjangkau masyarakat yang lebih luas melalui platform digital. Tetapi satu hal yang tidak boleh berubah, niat untuk membantu dan kepedulian terhadap sesama. Karena itu, mari kita menjadi masyarakat digital yang tetap memiliki karakter Indonesia. Gunakan teknologi untuk memperkuat dan mempererat persaudaraan, bukan memperbesar perpecahan. Gunakan media sosial untuk menyebarkan manfaat, bukan kebencian. Gunakan ruang digital untuk membangun kolaborasi, bukan sekedar mencari perhatian. Mari kita buktikan bahwa kemajuan teknologi tidak membuat manusia kehilangan rasa kemanusiaannya.
1: Indonesia, Pro 1 RRI Sumedap.

Sesaat lagi kami ajak Anda untuk update informasi dalam berita olahraga. Tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat di Dinamika Olahraga ya pendengar, langsung dari Pro 3 RRI di Jakarta. Jadi jangan lewatkan sekali.

Lagi tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita langsung meluncur menuju Pro 3 RRI di Jakarta. Sambil menantikannya, saya hadirkan Bumerang seumur hidupku.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Paris Saint-Germain juara UEFA Super Cup usai taklukan Aston Villa. Brandon Nakashima amankan tiket final Canadian Open 2026. Timnas Voli Putra Indonesia matangkan persiapan jelang Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

mereka, Brian Mitchell. Ia menyambut umpan silang McGinn dengan tendangan voli satu sentuhan yang menggetarkan jaring atas gawang sehingga menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Piala Super UEFA. Kendati begitu,

0: Arsenal taklukkan Como 1907 lewat drama adu penalti 4-3 dalam laga persahabatan di Stadion Emirates dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga pramusim Arsenal berakhir dengan drama adu penalti. Bertanding di Stadion Emirates dini hari tadi, The Gunners berhasil mengalahkan Como dengan skor 4-3 setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal. Arsenal membuka keunggulan di menit ke-33 melalui Miles Lewis-Skelly yang memanfaatkan blunder kiper Como. Namun menjelang turun minum, Como membalas melalui aksi individu. Martin Berutina mencetak gol di menit ke-43. Skor satu sama bertahan hingga jeda. Mikel Arteta memasukkan banyak pemain bintang di babak kedua, termasuk memberi debut bagi gelandang anyar Bruno Guimaraes. Meski saling menekan, tak ada gol tambahan hingga waktu normal usai. Kiper Arsenal David Raya tampil apik dengan menepis dua terangan penalti Como, salah satunya dari Alvaro Morata. Pemain baru Arsenal, Christos Solis, menjadi penendang terakhir dan mengunci kemenangan 4-3. Usai laga, Mikel Arteta pelatih Arsenal menilai laga ini merupakan tes yang sangat bagus bagi timnya.
2: Itu adalah tes yang sangat bagus. Hari ini agak sulit karena jelas kami bermain di final pada minggu nanti. Jadi kami mengatur menit bermain para pemain dan jangan terlalu membebani mereka setelah bermain 3 hari yang lalu. Itu tidak mudah, tetapi kami berhasil melakukan banyak perubahan, memainkan beberapa permainan, kami tampil di level yang sangat tinggi.
1: Sementara itu pelatih Como, Cesc Fabregas, menilai ada banyak talenta di kubu Arsenal.
3: Amazing job. There is a lot of talents, but
2: ada banyak talenta. Tetapi jika Anda tidak memainkan talenta-talenta ini, jika Anda tidak memberi kepercayaan kepada talenta-talenta ini, mereka akan hilang dalam prosesnya. Dan itu sangat disayangkan. Jadi saya memiliki kesempatan untuk mengatakan selamat kepada mereka. Tetapi teruslah maju, berjuang, dan mendorong diri Anda sendiri. Karena ini adalah karir yang panjang dan penuh dengan naik turun. Karena mereka perlu menerima bahwa tidak semuanya akan mudah. Mereka perlu bersaing.
1: Hasil ini menjadi modal penutup pramusim Arsenal sebelum menghadapi Manchester City di ajang Community Shield akhir pekan nanti. Hasil laga pramusim lainnya, Manchester United menang adu penalti 5-4 atas Leeds. Nottingham Forest menang 2-1 atas Bayer Leverkusen. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, ex-Xavi Hernandez resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Belanda menggantikan Ronald Koeman. Legenda Barcelona menandatangani kontrak bersama KNVB hingga Piala Dunia 2030. Pertunjukan ex-Xavi menjadi langkah Belanda membangun tim dengan permainan menyerang dan mengutamakan penguasaan bola. Xavi mengaku memiliki hubungan khusus dengan sepak bola Belanda karena pengaruh Johan Cruyff dan Rinus Michels dalam karirnya. Sebagai pemain, Xavi meraih 8 gelar Liga Spanyol dan 4 trofi Liga Champion bersama Barcelona. Bersama Spanyol, ia turut menjuarai Piala Dunia 2010 serta Piala Eropa 2008 dan 2012.

0: kemarin habis kompetisi kita kasih libur agak panjang biar itu biar bisa grafik turun, nanti bisa mulai dari awal.
1: Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan itu, biasanya dari satu kompetisi untuk persiapan ke kompetisi lain?
0: Ya biasa kalau sampai kompetisi besar itu minimal 10 hari entah 2 minggu untuk turun grafik baru kita bisa mulai lagi.
1: Oke. Untuk fokus latihan sendiri saat ini di TC ini apa, coach?
0: Sekarang masih

0: un game, partit de Baloasi, som a competir a la site, jugar en Baloasi, jugar en Titing Line. Per imposta m'ha comput plati on tu quita visa per banking, a tu quita queda más amb dimana, on tu calo más i pot penjar, quita más i más i visa focus on tu per banking, calo quan tu más i penjar, quita más arus focus on tu ja en el bike.
1: Kan AFC kemarin kan bisa menang ya Indonesia ya, lalu di CP Cup mungkin ada penurunan kondisi fisik, lalu juara 3. Nah itu dari coach sendiri melihat bagaimana mungkin evaluasi dari setiap turnamennya itu?
0: Ya itu yang waktu kita di India itu sudah peak perform sampai 80% karena masih belum fisikal. Baru kita selesai dari India itu sudah turun grafik, karena gak ada waktu kita langsung ke Filipina, itu kondisi fisik sudah menurun turun. Ya kita dicoba tahan-tahan minimal biar gak dapat cedera. Nah, itu kita uji coba semua biar di mana lebih chemistry untuk Asian Games.
1: Oke, nah untuk persiapan Asian Games ini apa saja yang nantinya akan dilakukan?
0: Ya untuk persiapan Asian Games ya kita ada evaluasi kemarin dari semua turnamen kita ikut dan kelemahan dari posisi kita tambahan permain untuk coba. Kita masih seleksi sampai ini masih ada 18 permain untuk seleksi dan cari yang terbaik buat tim kita.
1: Nah, ada kriterianya nggak sih dari 18 pemain ini, nanti mungkin berapa banyak yang akan dibawa ke Jepang, dan kriterianya seperti apa mungkin yang akan dipilih nanti?
0: Ya, nanti di dalam latihan kita dilihat, evaluasi semua, dari teknik, dari fisik, dari komposisi tim, sama chemistry itu, karena termasuk semua, psikologi sampai olahraga semua termasuk, nanti kita dicari yang lebih baik sama lebih bisa bantu untuk tim.
1: Berapa orang yang nanti akan dibawa ke?
0: Kita akan bawa ke Jepang 12 orang.
1: 12.
0: Okay. Cuman tetap latihan nanti kalau kita dipotong tetap 14 antisipasi nanti di dalam waktu latihan ada jeda atau nggak bisa ganti.
1: Oke. Okay. Nanti kan di Asian Games ini Indonesia berada satu grup dengan Iran, Thailand dan Kyrgyzstan ya. Bagaimana coach memetakan kekuatan dari tiga calon lawan itu?
0: Ya dari grup kita paling berat itu Iran. Karena sudah tim top di dunia, tim termasuk Ginel. Cuma anak-anak semangat, kita maksimalkan latihan untuk antisipasi semua situasi, tambah strategi-strategi, ada plan A, plan B, plan C, dan antisipasi nanti situasi game.
1: Oke, sebelum berangkat ke Jepang ini ada, rencananya ada lagi uji coba dulu atau nanti langsung berangkat ke Jepang atau bagaimana?
0: Ya, rencana kita tanggal 17 agak ke Kamboja, ada mini turnamen.
1: Cuma
0: ya, ini buat kita ke sana, itu uji coba tim, bukan kita ke sana buat maksimal, enggak. Karena kita sekarang masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik untuk bawa ke SNG.
1: Berarti 18 orang yang ada di sini ikut semua ke Kamboja? Itu cuma di Kamboja aja atau ada pertandingan lain?
0: Kamboja. Cuma di Kamboja ada Kamboja, Vietnam, sama Malaysia.
1: Di sana ada Kamboja, Vietnam, dan Malaysia ya. Mungkin untuk targetnya sih coach nanti di Asian Games itu seperti apa?
0: Ya target kita, kalau kita latihan pasti target paling top, kita cari yang tergantung terbaik. Ya, di dalam kita latihan sama latihan anak-anak. Ya, kita harus juga dipaham untuk level kita di Asia masih belum maksimal, belum top. Cuma kita berani untuk semua.
1: Kalau dari mungkin dari pengurus PBVSI atau dari Kemenpora gitu, ada nggak sih target yang disampaikan?
0: Ada. Kalau dari PBVSI sama kemarin ada kita masuk semifinal ya, target juara 3.
1: Semifinal atau juara 3 ya.
2: Demikian wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia Reidel Toiran. Dari kawasan Sentul, Jawa Barat, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF kembali mengingatkan atlet Indonesia mengenai aturan integritas di tengah dugaan pengaturan pertandingan atau match fixing. BWF mengirimkan dokumen berisi aturan tersebut agar para pemain memahami kembali kewajiban menjaga integritas olahraga. Pebulu tangkis ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi saat ditemui di Pelatnas PBSI kemarin mengatakan, materi tersebut diterima para atlet dalam beberapa pekan terakhir. Menurut Amri, pengurus dan pelatih selalu mengingatkan akan aturan tersebut agar para pemain dapat lebih berhati-hati dalam pertandingan.
1: Selalu di reminder ya, terus juga terakhir beberapa minggu lalu gitu dikirim aturan baru ya, maksudnya dari BWF ke kita untuk dipelajari lagi karena banyak banget dan memang harus kita teliti lah, hati-hati. Ya itu dijelasin kok, dijelasin juga selalu di reminder dari pelatih hari-hari juga, terus dikasih apa sih PDF gitu kan, kita disuruh pelajarin, nanti ada arahan lagi dari pelatih, di reminder terus setiap hari yang ada sama.
2: Jadi mungkin kita remindernya dari pelatih, mungkin pengurus lewat pelatih, jadi pelatih ke atletnya.
0: Sebelumnya, BWF dikabarkan tengah menginvestigasi dugaan pelanggaran integritas yang mencakup kemungkinan pengaturan pertandingan. Namun, hingga kini belum ada nama atlet yang diumumkan resmi sebagai pihak yang terbukti terlibat dalam dugaan match fixing. Pengiriman kembali aturan integritas tersebut menjadi upaya memperkuat pemahaman atlet, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti dinamika olahraga langsung dari Pro 3 RRI di Jakarta. Kini kita lanjutkan untuk sajian Sumenep siang ini.
1: Sumenep siang ini.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
1: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
2: RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tanda waktu di studio menunjukkan pukul 11.31 waktu Indonesia Barat. Saatnya berkumandang adzan zuhur untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Allahu Akbar.

memberikan segala-galanya kepada kita. Dan bahkan sebelum kita minta, Allah telah memberikan. Kita enggak pernah minta mata, Allah kasih mata sama kita. Kita enggak pernah memohon, ya Allah berilah aku telinga, tapi Allah memberikan sejak lahir kepada kita. Kita enggak pernah kepada Allah minta berikan kami aku lisan, ya Allah, tapi Allah sudah memberikannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memang kebanyakan memberikan sesuatu yang dibutuhkan kita, bukan apa yang diinginkan kita. Nah, maka mari kita bersyukur atas segala apa yang Allah berikan kepada kita, dan tentunya kita sambungkan salawat dan salamullah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tak jarang beliau ketika salat nangis karena bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menangis karena bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Balikan hati. Nah, hati kita terkadang memang terkadang sedih, terkadang senang, terkadang galau, terkadang ya macam-macam. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qalbi ala dinik, mohon stabilkanlah hati kami di dalam agamamu. Nah, stabil ini penting. Stabil inilah yang disebut dengan berdamai dengan keadaan. Jadi, bagaimana ketika Allah memberikan kebahagiaan, keagamaan kita, agama kita itu tetap stabil. Hati kita itu tetap stabil. Ketika Allah memberikan ujian, hati kita tetap stabil. Ketika kita ditimpa sesuatu yang tidak kita inginkan, atau misalkan seperti apa yang dikatakan Mbak tadi, apa yang diinginkan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Ini, maka ketika demikian sangat butuh kita untuk berdamai dengan keadaan. Karena apa? Karena yang terpenting dalam hidup ini adalah jangan melihat apa yang menimpa kepada kita secara fokus, tapi kita melihat hal yang lain, kebaikan yang Allah berikan kepada kita.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: diabetesnya itu sendiri ini sangat diperlukan adanya edukasi seperti itu. Jadi bisa kita bisa mengetahui terhadap penyebabnya, faktor risikonya begitu, atau penanganannya seperti itu. Karena diabetes sendiri jika kita tidak mengelola dengan baik, itu akan terjadi beberapa komplikasi seperti itu. Yakni yang banyak terjadi 30%-nya yakni gangguan ginjal seperti gagal ginjal kronik atau gagal jantung seperti itu Mbak Gita.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Mogok, Ki.
0: Mogok, padahal buru nyaman. Tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu, Pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja, Pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan, Bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah, Dek. Motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya, Pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu, Pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

Sudah ku bilang, Iis Sugianto featuring Dian Pramana Putra pendengar mengudara di siang hari ini, Sumenep siang ini, menit ke-58 lepas dari pukul 11. Saya punya informasi pendengar, ada berita kehilangan dari saudari Nurul Karimah dengan alamat Jalan Dr. Cipto, Gang 7 Blok 1 17 RT 9 RW 6 Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep. Ditujukan kepada masyarakat Sumenep dan sekitarnya, telah hilang barang surat berharga berupa STNK roda 2 dengan nomor polisi M3047YB atas nama Ridwan dengan alamat tersebut. Barang atau surat tersebut diketahui hilang pada hari Rabu 5 Agustus 2026 sekitar pukul 3 sore, diperkirakan hilang dari perjalanan Sumenep menuju Kecamatan Bluto. Bagi yang menemukan barang tersebut dimohon untuk menghubungi Nurul Karimah dengan nomor handphone 0823-3311-4683 atau bisa langsung mendatangi Seksi Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI Sumenep di Jalan Urip Sumarjo nomor 26 Sumenep. Pastikan Anda terus bersama kami di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep. Sesaat lagi saya ajak Anda untuk update informasi dari seluruh kawasan Madura dalam Madura hari ini berjaring Pro 1 RRI Sumenep dan juga Pro 1 RRI Sampang.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Semangat kemerdekaan, sikap yang belum polos hitung Republik Indonesia. Kalaben, aman pajaki pembebasan pajak daerah kendaraan bermotor, kemi warga Jabat Timur. Emulai tanggal situng kantos telah polos situng Agustus 2016 nyireng manfaat teki pembebasan pajak kasebut. Bebas dinda administratif telah PKB sarang BBNKB. Bebas PKB progresif, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2016 sarang tahun sebelumnya kebaik kendaraan roda 2 ke angkui buru. Bebas dinda tunggakan pokok PKB tahun 2016 sarang tahun sebelumnya kebaik roda 2 ke angkui P3KE. Ojek online sarang motor roda telo kalaban pokok PKB maksimal 500.000 sampai bebas dinda SWDK LLJ sesuai syarat ben katantuan sebede sarang PKB tor BBNKB tak ongke. Nyirek, manfaat deki kesempatan paneka. Dateng ke kantor bersama Samsat Sumenep, Jalan Kh. Mansur nomor 234 Sumenep.
1: Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Madura hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Bagaimana kabar Anda di siang hari ini? Saya Siti Aisyah bersama dengan Ishak di Sampang yang menemani Anda di Madura hari ini edisi lembar ke-13 Agustus 2026 dan berjejaring di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep bersama dengan 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang. Kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Anda bisa download dan streaming dari manapun Anda berada. Dan apa saja informasi di Madura hari ini yang sudah disiapkan redaksi Sumenep dan Sampang, kami akan segera ajak Anda untuk menyampaikan detail informasinya setelah saya saparkan Ishak di Sampang. Selamat siang Ishak.
2: Selamat siang Ais.
1: Bagaimana kabar Sampang Ishak?
2: Kabarnya Sampang baik-baik saja, Ais.
1: Begitu juga dengan kabar rekan Ishak ya?
2: Betul sekali. Semua rekan-rekan di sini baik semua, Ais.
1: Sudah makan siang belum ya?
2: Kalau makan siang jangan ditangat dulu. Belum waktunya masih, Ais.
1: Padahal sudah mau setengah satu loh ya.
2: Oh iya.
1: Oh iya, iya. Siap-siap.
2: Oke. Okay.
1: Sepertinya menyiapkan tumpeng ini ya.
2: Waduh. Betul.
1: Baik, ada info apa saja Ishak dari redaksi Sampang yang tentu saja nanti datangnya dari Sampang dan Bangkalan ya. Infonya apa saja Ishak?
2: Kalau infonya cukup banyak nanti Ais, ada 8 informasi yang akan hadir, 2 dari Bangkalan, sisanya dari Sampang. Dan nantinya Ais, dari Bangkalan sendiri yang hadir, nanti yang dihadirkan di Sprindak Ker Bangkalan Cetak Tenaga Kerja Terampil. Dan masih dari Bangkalan, Pemuda Bangkalan dorong kesiapan SDM sambut investasi Cina. Nanti bergeser ke Sampang, dropping air bersih mundur, warga Sampang masih menanti. Dan dari Sampang, Polres Sampang salurkan bantuan air bersih ke Ponpes dan warga Kedungdung.
1: Ya.
2: Dan ini TMMD yang 129 Kodim Sampang di Desa Panyepen resmi ditutup. Masih kasus air ya, dari Sampang kasus air sumur tercemar ya di Sampang. SPPG beri kompensasi. Nanti masih dari Sampang, Bupati Sampang ajak masyarakat sukseskan festival pesisir. Dan terakhir penutupan, maksud kami penemuan lontar macapat kuno di Pusip Sampang, lakukan penelusuran. Itu saja Ais nanti yang akan hadir di Madura hari ini sebagai informasi apa saja dari Sumenep, silakan Ais.
1: Iya, baik. Ada banyak ya informasi dari redaksi Sampang.
2: Betul.
1: Dan kalau di Sumenep, Ishak dan juga pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan redaksi, di antaranya Polsek Sapeken Sumenep yang menertibkan peredaran miras. Kemudian soal peserta seleksi JPT Pratama yang masuk tahap selanjutnya. Selain itu juga kami hadirkan dari kawasan Sumenep soal harga garam yang kian anjlok, petani muda desak pemerintah beri perlindungan berkelanjutan. Sementara itu dari kawasan Pamekasan ada 2 informasi yang akan kami hadirkan, di antaranya kuota solar yang naik, antrean kendaraan diesel tetap mengular. Bupati Pamekasan menyampaikan bahwa lomba gerak jalan bentuk karakter generasi muda. Dan untuk mengawali jumpa kita, silakan Ishak hadirkan terlebih dahulu sejumlah informasi awal dari Bangkalan dan juga Sampang. Silakan.
2: Terima kasih untuk rekan Ais yang sudah memberikan kesempatan memberikan informasi pertama dari RRI Sampang.

0: Madura hari ini.
1: Pendengar lah, tentunya masih Madura hari ini yang berjaring langsung dengan Pro 1 RRI Sumenep, yang dimana ada rekan AIS yang menemani di Pro 1 Sumenep. Dan pendengar, sebagai informasi pertama dari rangkaian Madura hari ini dari Sampang, yang dimana para pendengar, dropping air bersih mundur, warga Sampang masih menanti. Puncak musim kemarau telah melanda Kabupaten Sampang, namun bantuan air bersih dari BPBD belum juga disalurkan. Dropping baru dijadwalkan sesudah peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ketika kebutuhan warga terus meningkat. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sampang, Muhammad Hosin, menjelaskan pemerintah daerah telah menetapkan status siaga darurat kekeringan sejak 29 Mei hingga 31 Oktober 2026. Hingga kini distribusi air bersih masih menunggu jadwal pelaksanaan. Dan pendengar, BPBD memprioritaskan penyaluran bantuan menuju 12 kecamatan yang masuk kategori kering kritis. Sementara kecamatan Pangerengan dan Ketapang tidak menjadi prioritas karena kondisi kekeringannya dinilai belum kritis wilayah lainnya saat ini. Dan memasuki musim kemarau, BPBD maksud kami memperkirakan kondisi kering berlanjut hingga di bulan September. Masyarakat dihimbau menghemat menggunakan air bersih sembari menunggu distribusi bantuan mulai dilaksanakan setelah peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan pendengar, sebagai informasi berikutnya, kita akan mendengarkan kembali. Pendengar, Polres Sampang salurkan bantuan air bersih ke Ponpes dan warga Kedungdung. Polres Sampang menyalurkan bantuan air bersih kepada Pondok Pesantren Miftahul Tulab ya, dan warga Dusun Betis, Desa Deleman di Kecamatan Kedungdung. Bantuan tersebut diberikan usai kegiatan silaturahmi ke Polres Sampang AKBP Anang Hardianto dengan pengasuh Pondok Pesantren. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis kepada pihak pondok, kemudian dilanjutkan dengan pendistribusian air bersih kepada masyarakat di Dusun Betis yang mengalami kesulitan memperoleh pasokan air bersih selama musim kemarau. Kapolres Sampang AKBP Anang Hadrianto menjelaskan kegiatan tersebut merupakan bagian dari bakti sosial Polri sekaligus bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan akses air bersih. Bantuan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan warga sekaligus memperkuat kehadiran Polri di tengah masyarakat. Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Taulab ya mengapresiasi kepedulian Polres Sampang dan di mana bantuan air bersih dinilai sangat bermanfaat untuk mendukung aktivitas santri maupun kebutuhan masyarakat sekitar. Dan sebagai sebelum geser ke RRI Sumenep untuk informasi pertama dan masih dari Sampang. Dan pendengar, kasus air sumur yang tercemar di Sampang yang dimana SPPG beri kompensasi. Keberadaan Satuan Pelayanan Penuhan Gizi atau dikenal SPPG di Desa Tambelengan, Kecamatan Tambelengan, Kabupaten Sampang, Jawa Timur menuai sorotan warga. Sejumlah sumur milik warga dilaporkan mengalami pencemaran parah ya, hingga mengeluarkan busa berbau tidak sedap serta berubah warna menjadi hitam pekat dari kondisi sebelumnya yang jernih. Menanggapi keluhan tersebut, Sekretaris Satuan Tugas MPG Sudarmanto mengatakan bahwa pihak terkait telah bergerak cepat untuk merespon laporan warga yang terdampak. Menurutnya, permasalahan lingkungan ini sudah diselesaikan melalui musyawarah dan langkah penanganan langsung di lapangan. Dan pendengar, sebagai bentuk tanggung jawab atas dugaan pencemaran limbah tersebut, pihak pengelola SPPG langsung mengambil sejumlah langkah pemulihan seperti memberikan ganti rugi berupa suplai air bersih bagi warga yang terdampak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga memperbaiki sistem pengelolaan di dapur SPPG guna mencegah pencemaran serupa terulang kembali sembari menunggu kualitas air sumur warga pulih dan kembali normal. Dan itu saja ya sebagai informasi pertama, dan mungkin informasi berikutnya silakan Ais.
2: Baik, terima kasih Ishak.
0: soal dropping air bersih ya di kawasan Sampang yang masih menunggu setelah 17 Agustus, tapi di sisi lain juga ada bantuan air bersih yang tadi disampaikan oleh Polres Sampang yang diberikan maksudnya. Kemudian juga ada kompensasi soal pencemaran limbah SPBG. Tiga kabar yang dihadirkan rekan Ishak, dan sebagai tambahan informasi ya pendengar soal dropping air bersih ini, kalau kawasan Sumenep sendiri sudah dilakukan sejak 19 Juli atau bulan lalu, setiap hari di kawasan kering kritis, salah satunya kemarin yang masuk informasinya di program Halo RRI disampaikan oleh BBBD Kabupaten Sumenep, di mana di kawasan Talango, kemudian Montorna dan juga Prancak ini termasuk kawasan-kawasan yang dimitigasi masuk ke dalam kering kritis begitu dan sudah mendapatkan dropping air. Adapun masyarakat yang mengharapkan adanya bantuan dropping air bisa langsung menghubungi BBBD setempat. Dari kawasan Sumenep pendengar, kepolisian sektor Sapekan Polresta Sumenep mengamankan 10 botol minuman keras jenis arak Bali Karangasem dalam penertiban peredaran miras di wilayah hukumnya. Penertiban tersebut berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas transaksi minuman keras di sebuah rumah di Dusun Karangkungu, Desa Sapekan. Kasih Humas Polresta Sumenep Ibda Ahmad Putrawardana menjelaskan, menindaklanjuti laporan tersebut, unit Reskrim Polsek Sapekan melakukan penyelidikan dan pemeriksaan di lokasi yang dimaksud. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan satu kardus bekas kipas angin yang berisi 10 botol arak Bali Karangasem. Menurutnya, pemilik barang beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolsek Sapekan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Pemilik juga mengakui 10 botol minuman keras tersebut merupakan miliknya. Barang bukti yang diamankan berupa satu kardus bekas kipas angin dan 10 botol arak Bali Karangasem. Perkara tersebut diduga melanggar Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum. Kepolisian memastikan penertiban terhadap peredaran minuman keras akan terus dilakukan sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Madura hari ini berjejaring Pro 1 RRI Sumeneb dan Pro 1 RRI Sampang. Pendengar, kita akan lanjutkan untuk informasi lainnya dari redaksi Sampang bersama dengan rekan Ishak. Silakan Ishak.
2: Pendengar, tentunya masih di Madura hari ini ya, yang berjaringan langsung dengan Pro 1 RRI Sumeneb. Dan tentunya pendengar, kita akan bergeser dari Sampang ke Bangkalan. Informasi dari Bangkalan, Disperindak Bangkalan cetak tenaga kerja terampil. Pendengar, pelatihan pembuatan roti dan kue yang digelar di Disperindak Kabupaten Bangkalan menyiapkan tenaga kerja terampil agar mampu bersaing di dunia kerja maupun membuka usaha secara mandiri yang berlangsung di Balai Latihan Kerja setempat. Para peserta merupakan lulusan SMA, SMK, sederajat dari berbagai wilayah di Kabupaten Bangkalan yang menempatkan pembelajaran teori dan praktik pembuatan roti serta kue berdasarkan standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Kepala Disnaker Bangkalan Jamie Tria Sukmana mengatakan pelatihan tersebut merupakan hanya berfokus pada keterampilan teknis tetapi juga membekali peserta dengan pengetahuan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 etos kerja serta soft skill. Menurutnya kompetensi yang diberikan diarahkan agar sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Jami menambahkan, seluruh peserta akan mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikat Profesi atau BNSP. Uji kompetensi tersebut bekerjasama dengan Lembaga Sertifikat Profesi LSP dan BPVP Sidoarjo yang dimana Kementerian Ketenagakerjaan. Sertifikat yang diharapkan menjadi bukti kompetensi sekaligus memperbesar peluang peserta memperoleh pekerjaan atau mengembangkan usaha di bidang bakery dan pastry. Dan pendengar masih di Madura hari ini, tentunya masih dari Kabupaten Bangkalan, dan informasi kali ini akan hadir. Pemuda Bangkalan dorong persiapan SDM sambut investasi Cina. Rencana masuknya industri asal Cina ke Kabupaten Bangkalan dapat sambutan positif dari kalangan pemuda. Namun, kesiapan sumber daya manusia yang dinilai harus menjadi perhatian utama agar investasi tersebut mampu membuka lapangan kerja dan memberi manfaat bagi masyarakat lokal. Baijuri Alwi, salah seorang pemuda Bangkalan mengatakan, keberhasilan investasi tidak cukup diukur dari besarnya modal yang masuk. Pemerintah, masyarakat, dan pemuda harus saling mendukung untuk memastikan investasi memberikan dampak positif, khususnya melalui kesempatan kerja dan peluang bagi pemuda Bangkalan menjadi tenaga profesional di perusahaan yang beroperasi nantinya. Menurut Baijuri, pemerintah perlu menyiapkan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan industri. Yang mendukung, Balai Latihan Kerja atau BLK menyiapkan program bagi siswa SMK dan pemuda, termasuk pelatihan teknis serta sertifikat K3, Kemampuan bahasa Inggris dan Mandarin juga dinilai perlu diprioritaskan. Di sisi lain, pemuda diminta proaktif mempersiapkan diri dan tidak hanya menunggu dukungan pemerintah. Pak Juri menyambut optimis ya rencana investasi tersebut, tapi meminta kesiapan dan pengawasan tetap diperkuat. Pemerintah juga dinilai perlu memastikan UMKM lokal mampu mengambil bagian dalam rantai industri. Itu informasi kedua yang hadir dari RRI Sampang. Silakan rekan Ais di Sumeneb.
1: Baik, terima kasih Ishak. Kita lanjutkan untuk informasi dari kawasan Pamekasan. Ya, baik, kita menuju informasi dari kawasan Pamekasan, di mana kuota solar bersubsidi di kawasan Pamekasan bertambah tahun ini. Namun antrean kendaraan bermesin diesel di hampir seluruh SPBU masih saja mengular. Kondisi itu membuat pengguna solar harus menghabiskan waktu lebih lama di SPBU. Bahkan tidak sedikit yang sudah mengantre, tetapi akhirnya pulang tanpa mendapatkan solar. Salah satunya dialami Adianto, pemilik truk pengangkut itu mengaku harus mengantre setiap kali hendak membeli solar untuk kendaraannya. Menurutnya, penambahan kuota semestinya mampu mengurangi antrean, bukan

0: Menuju informasi berikutnya dari kawasan Sumenep. 27 peserta seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumenep melanjutkan tahapan penyusunan makalah dan wawancara. Kepala BKP SDM Kabupaten Sumenep, Beni Irawan, mengatakan sebelumnya terdapat 30 peserta yang mengikuti seleksi, termasuk tahapan asesmen. Dari hasil asesmen, 3 peserta dinyatakan belum memenuhi syarat untuk mengikuti tahapan selanjutnya. Sementara 27 peserta lainnya berhak melanjutkan proses penyusunan makalah dan wawancara. Beni memastikan seluruh tahapan seleksi berjalan sesuai dengan jadwal. Setelah penyusunan makalah dan wawancara, hasilnya akan direkapitulasi panitia seleksi untuk menentukan 3 nama terbaik dari setiap jabatan yang dilamar. Selanjutnya 3 nama tersebut disampaikan kepada Bupati Sumenep selaku pejabat pembina kepegawaian untuk ditentukan 1 calon. Peserta terpilih kemudian diajukan kepada BKN untuk memperoleh rekomendasi sebelum penetapan dan pelantikan. Beni menegaskan, hasil asesmen peserta yang belum memenuhi syarat merupakan kewenangan penyelenggara asesmen. Ia berharap seluruh peserta dapat menunjukkan kompetensi terbaiknya dan menawarkan solusi konkret terhadap persoalan di organisasi perangkat daerah yang dilamar, sehingga menghasilkan pejabat pimpinan tinggi Pratama yang profesional dan berintegritas. Sebelum menuju informasi akhir, kita tuntaskan dulu informasi dari redaksi Sampang bersama rekan Isak. Silakan Isak.
1: Dan terima kasih buat rekan Ais sudah menghadirkan informasi kedua. Dan pendengar, informasi berikutnya tentunya Mas bergeser dari Bangkalan ke Sampang. Yang dimana para pendengar, informasi kali ini yang hadir ke ruang dengar Anda, yang dimana penemuan lontar macapat kuno ya di Pusip Sampang lakukan penelusuran. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ya di Kabupaten Sampang bergerak cepat menelusuri keberadaan naskah lontar kuno di kediaman Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sampang, Ki Haji M. Itkom Bushiri. Langkah ini diambil usai kabar mengenai naskah yang kerap digunakan dalam tradisi mamaca atau macapat tersebut viral di media sosial. Dan pendengar, mengingat naskah kuno tersebut berbahan daun lontar dan memerlukan keahlian khusus untuk membacanya, Dispusip Sampang berencana menggandeng Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Pihaknya akan mendaftarkan data awal naskah ini ke platform pendataan naskah kuno nasional Kastara. Sementara itu, Kepala Bidang Perpustakaan Dispusip Sampang Kurnia Suvartina menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir dokumen atau benda bersejarah miliknya akan disita negara. Proses pendataan ke Purpesnas dilakukan secara digital sehingga fisik naskah asli tetap berada di tangan pemilik. Dan pendengar, informasi berikutnya masih dari Sampang. Bupati Sampang ajak masyarakat sukseskan Festival Pesisir. Bupati Sampang, Slamet Junaedi, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung dan memeriahkan gelaran Festival Pesisir acara tahunan ini yang tersenggara berkat kolaborasi antara SKK Migas bersama Husky NOOC ya, Madura Limited atau dikenal HCML dengan pemerintah Kabupaten Sampang. Festival Pesisir dijadwalkan berlangsung selama 2 hari, yakni tanggal 14 hingga 15 Agustus 2026, bertempat di Pulau Mandangi di Kabupaten Sampang. Mengusung semangat kebersamaan dan pelestarian budaya, menurut Bupati, perhelatan kali ini akan diisi dengan berbagai rangkaian kegiatan sosial serta pertunjukan seni yang menarik. Salah satu agenda utama yang paling dinantikan adalah pagelaran kesenian lokal yang melibatkan 400 nelayan serta perempuan pesisir. Selain sebagai ajang hiburan dan pelestarian seni budaya lokal, kegiatan ini juga dirang

0: dirangkai dengan bakti sosial sebagai bentuk kepedulian nyata terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir di Pulau Mandangin. Melalui momentum ini, Bupati Sampang berharap masyarakat dapat hadir, menyaksikan serta turut ambil bagian dalam meramaikan semarak budaya pesisir yang menjadi salah satu kekayaan identitas Kabupaten Sampang. Dan sebagai informasi penutup di rangkaian Madura hari ini masih dari Kabupaten Sampang. Dengan sebagai informasi penutup yang dimana kali ini kita hadirkan TMMD ke-129 Kodim Sampang di Desa Penyepen resmi ditutup. Program Tentea menunggu membangun desa atau yang dikenal TMMD ke-129 di Sampang resmi ditutup siang ini. Hadir dalam penutupan dan peninjauan di lokasi ditutup oleh Kolonel Marinir Kurniawan Basuki Cahyono Putra Perwira Lans Operasional TNI AL Kodam 5 Brawijaya. Upacara digelar di lapangan Masjid Andita, Jalan Raya Cerengik di Kecamatan Cerengik, Kabupaten Sampang, dihadiri Wakil Bupati Sampang, perwakilan DPRD, dan jajaran Forkopimda. Dengan mengusung tema TMMD, Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa, berhasil menuntaskan sejumlah infrastruktur serta pemberdayaan masyarakat di daerah terpencil dan tertinggal, sekaligus mempererat kemanunggalan TNI dan rakyat. Tentunya pendengar, dalam amanatnya, Kolonel Kurniawan Basuki Cahyono Putra, Perwira LOTNI AL Kodam 5 Brawijaya menyampaikan bahwa TMMD bukan sekedar pembangunan fisik semata, tapi juga momentum memperkuat persatuan dan ketahanan nasional dari tingkat desa. Penutupan pelaporan ya capaian kegiatan TMMD ya ke-129 di Sampang meliputi pembangunan jalan rabatan beton, pengeboran, pembuatan tandon dan pipanisasi, renovasi pustu dan rehab rutilahu ya. Dan selain sasaran fisik, TMMD Sampang juga telah merampungkan sasaran non fisik dalam program kesejahteraan masyarakat bidang kesehatan, wawasan kebangsaan dan peningkatan literasi untuk keberlanjutan pembangunan desa secara mandiri. Itulah keseluruhan informasi yang hadir dari RRI Sampang, rekan Ais, dan informasi penutup silakan dari Ais.
1: Baik, terima kasih Ishak yang sudah menuntaskan informasi dari redaksi Sampang tadi ya, ada penemuan lontar Majapahit kuno, kemudian juga ada penutupan program dari TMMD. Kemudian kita akan menuju dua informasi dari Sumeneb dan Pamekasan. Dari Pamekasan, pendengar, 63 regu murid tingkat sekolah dasar SD negeri dan swasta mengikuti lomba gerak jalan di Pamekasan Rabu kemarin. Kegiatan ini dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang dilepas langsung oleh Bupati Pamekasan Khalilur Rahman. Bupati Khalil mengatakan lomba gerak jalan ini menjadi bagian dari upaya membentuk karakter generasi muda sejak dini. Baginya, pendidikan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan akademik, tetapi juga pembentukan sikap dan mental melalui penanaman kedisiplinan, kekompakan, kerjasama, dan kebersamaan. Mantan anggota DPR RI itu menegaskan lomba gerak jalan ini bukan sekedar perlombaan semata, melainkan menjadi momentum menumbuhkan semangat nasionalisme sekaligus mengenang perjuangan para pahlawan yang mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan Indonesia. Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pamekasan Fatimatu Zahra mengatakan, lomba gerak jalan tersebut diikuti 63 regu siswa SD negeri dan swasta, perinciannya 32 regu putri dan 31 regu putra. Informasi terakhir di Madura hari ini dari kawasan Sumeneb, Forum Petani Muda Garam Madura FPMGM menyoroti anjloknya harga garam di tengah musim panen raya. Dalam beberapa pekan terakhir, harga garam tersebut telah mengalami penurunan hingga 4 kali. FPMGM mencatat harga garam yang sebelumnya mencapai 1,9 juta rupiah per ton kini melorot menjadi 1 juta rupiah per ton. Penurunan terjadi secara bertahap mulai dari 1,5 juta, 1,2 juta hingga menyentuh 1 juta rupiah per ton. Selain itu mereka menyoroti belum adanya kepastian harga penjualan pemerintah HPP garam. Padahal usulan penetapan telah disuarakan sejak 2019. Kondisi tersebut membuat harga garam di tingkat petani rentan ditentukan sepihak oleh pabrik. FPMGM menilai anjloknya harga garam ini semakin menyulitkan petani karena terjadi ketika produksi sedang melimpah. FPMGM mendesak pemerintah tidak hanya hadir saat garam anjlok, tetapi juga memberikan perlindungan yang berkelanjutan bagi para petani. Sekretaris Komisi 2 DPRD Pamekasan, Muhammad Faridi menegaskan kewenangan pemerintah daerah dalam urusan garam telah dipangkas sejak 2019. Karena itu upaya penanganan berbagai persoalan mengenai penggaraman harus melalui pemerintah provinsi terlebih dahulu. Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Abdul Fatah menyebut ada dua faktor yang mempengaruhi penurunan harga garam. Pertama karena musim panen raya sehingga secara hukum ekonomi ketika pasar meningkat maka harga akan menurun. Demikian keseluruhan informasi dari kawasan Sumenep, Pamekasan, Bangkalan dan juga Sampang. Saya Ais bersama dengan Ishak dan mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari Madura hari ini. Pastikan Anda terus stay tune di Sumenep siang ini dan Sampang siang ini.

tahu informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumenep Menyapa. Setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumenep.

0: Berita olahraga, olahraga, olahraga, olahraga.
1: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama Pro 1 RRI Sumenep. Inilah berita olahraga edisi Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Siti Aisyah. Menuju informasi pertama, pendengar dan juga pemirsa, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Timnas Indonesia setelah gagal mencapai target di ASEAN Cup 2026. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia atas hasil yang diraih Timnas Indonesia. PSSI mengaku tidak menyangka tim harus mengalami kegagalan dalam turnamen tersebut. Menurut Yunus, hasil tersebut menjadi bahan evaluasi PSSI, baik terhadap kinerja tim maupun seluruh proses yang telah dilakukan selama mengikuti ASEAN Cup. Evaluasi akan dilakukan secara terbuka dengan melibatkan berbagai pihak yang berkaitan dengan tim nasional. PSSI berharap hasil evaluasi dapat memberikan gambaran mengenai berbagai aspek yang perlu diperbaiki. Evaluasi tidak hanya menyangkut hasil pertandingan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pembangunan fondasi Timnas Indonesia agar lebih kompetitif di level regional maupun internasional. Masih seputar sepak bola, dicabutnya sanksi supporter tamu oleh Federasi Sepak Bola Dunia FIFA disambut positif untuk kembali menghadirkan atmosfer pertandingan yang lebih meriah dalam Super League mendatang. Berikut laporan Tago Novantrian.
2: Penjabutan sanksi terkait larangan supporter tamu atau away pada kompetisi sepak bola Indonesia mendapat sambutan positif dari kalangan supporter. Kebijakan tersebut dinilai menjadi momentum untuk kembali menghadirkan atmosfer pertandingan yang lebih meriah pada musim kompetisi mendatang. Ketua Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia PNSSI Jawa Timur, Mimi Tirmizi mengatakan, pencabutan sanksi tersebut menjadi momentum bagi seluruh kelompok supporter, termasuk supporter Madura United. Namun menurutnya, kebijakan tersebut harus dibuktikan oleh supporter untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama pertandingan. Mimit berharap, kembalinya supporter tim tamu dapat mengakhiri situasi yang selama beberapa musim membuat supporter harus datang secara sembunyi-sembunyi. Menurutnya, kebijakan tersebut harus dibarengi dengan kesadaran seluruh supporter untuk menjaga sikap selama berada di stadion maupun ketika melakukan perjalanan menuju kandang lawan dengan menjunjung tinggi sportivitas serta tidak mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat.
3: Ya tentunya ini kabar baik buat kami para supporter, baik itu supporter Madura ataupun supporter-supporter yang lain. Dan sekaligus ujian buat kami semua. Mudah-mudahan setelah sekian tahun tanpa ada supporter W, tidak ada lagi yang kucing-kucingan, dan kompetisi musim depan lebih meriah dan lebih menarik.
2: Ia juga mengajak seluruh kelompok supporter untuk menjadikan musim kompetisi berikutnya sebagai momentum memperbaiki citra sepak bola Indonesia. Kebebasan mendukung tim di kandang lawan diharapkan dapat dinikmati tanpa mengesampingkan faktor keselamatan dan keamanan.
1: Dari lapangan sepak bola, kita bergeser ke ajang Asian Games. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir memastikan tambahan anggaran sebesar 95 miliar rupiah untuk persiapan kontingen Indonesia menghadapi Asian Games 2026 telah final. Erick menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga. Menurutnya tambahan anggaran diperlukan untuk memperkuat persiapan sejumlah cabang olahraga. Mengingat pelaksanaan Asian Games 2026 tinggal sekitar 1 bulan. Erick mengatakan proses pencairan anggaran dapat segera dilakukan setelah dokumen pelaksanaan anggaran atau DIPA tersedia. Kemenpora menargetkan dana dapat dicairkan kepada cabang olahraga dalam waktu 1 hingga 2 hari setelah seluruh proses administrasi selesai. Ia juga mengingatkan pengurus cabang olahraga agar tidak mengurangi hak atlet dari anggaran yang telah diberikan pemerintah. Erick meminta atlet segera melapor kepada Kemenpora apabila menemukan adanya pemotongan hak dalam proses penyaluran dana. Asian Games 2026 akan berlangsung di Aichi dan Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Beralih ke informasi berikutnya. Ganda putra Indonesia Daniel Martin menatap turnamen China Masters 2026 dengan persiapan yang cukup baik. Ia memiliki target pribadi mencapai semifinal meskipun ia bertekad berusaha menjadi juara di level Super 750. Kemenangan di turnamen sebelumnya menjadi motivasi untuk meningkatkan kepercayaan diri. Daniel dan Leo sebelumnya belajar dari kekalahan di Indonesia dan Macau dengan komunikasi yang lebih baik. Dua kali juara tahun ini menjadi motivasi untuk mengejar ketertinggalan dari pasangan lain. Tentang chemistry dengan Leo, setelah dipasangkan lagi, Daniel menekankan pentingnya komunikasi dan pola permainan. Untuk Asian Games, Daniel fokus ke China Masters terlebih dahulu. Ia bertekad memberikan yang terbaik di setiap turnamen yang diikuti. Dengan komunikasi dan pola permainan yang terus diperbaiki, Daniel optimistis meraih hasil maksimal. Semangat juang ganda putra Indonesia terus berkobar untuk kebanggaan bersama. Menuju informasi terakhir, melampaui target tim putri Universitas Wiraraja Unija Sumenep berhasil meraih runner-up di kejuaraan bola voli PBVSI Cup 1. Berikut laporan Familia.
4: Tim bola voli putri Universitas Wiraraja Unija Sumenep sukses mengamankan posisi runner-up dalam kejuaraan bola voli PBVSI Cup ke-1 se-Kabupaten Sumenep yang berlangsung di lapangan Protek Campur Barat Ampunten. Gelar juara dua tersebut diraih usai tim Putri Unija harus mengakui keunggulan tim Angkasa Saronggi dengan skor akhir 1-3 di partai puncak. Pembina UKM Voli Unija Sumenep Isyanto mengaku hasil ini membanggakan karena melampaui target awal yang dipatok pihak kampus. Karena awalnya hanya memprediksi tim putri mampu menembus babak 4 besar, namun justru berhasil melaju hingga partai final.
5: Nah, ya. Terima kasih sih kepada tim putri yang sudah berjuang sampai ke final ini. Ya, dengan pencapaian ini ya kita perlu syukuri dan kita sangat bangga karena perjuangannya teman-teman itu sudah sangat luar biasa. Bisa sampai ke final yang bersaing dengan klub-klub kuat yang lain dari Kabupaten Sumenep itu sendiri. Ya, walaupun kita sudah masuk di final ini, ya jangan, istilahnya jangan berleha-leha lah, karena mendapatkan juara ya nggak mungkin bisa seperti itu lagi kan, berjuang dan pelatihan.
4: Atas pencapaian tersebut, Isyanto mengapresiasi tinggi kerja keras para atlet yang telah berjuang maksimal melawan klub-klub tangguh se-Kabupaten Sumenep. Pihaknya pun berpesan agar para pemain tidak cepat berpuas diri dan terus mengasah kemampuan demi mempertahankan sekaligus meningkatkan prestasi di kejuaraan mendatang. Pada ajang PBVSI Cup 1 ini, Unija Sumenep menyertakan dua perwakilan, yakni tim putra dan tim putri. Sayangnya langkah tim putra harus terhenti lebih awal di babak 16 besar setelah ditaklukkan oleh klub Libas Desa Keles Ampunten.
1: Pendengar dan pemirsa, sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Siti Aisyah beserta kerabat kerja bertugas pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Salam olahraga.

0: Merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya, itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.
1: Sumenep siang ini.

di tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, Sekolah Rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah Rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah Rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.

0: 48 ya.
1: Masih ya.
0: Kalau bisa tolong dong diperiksa aja.
1: Diobatin.
0: Ya, diobatin,
1: obatin.
0: Diperiksa.
1: Ya, makasih Mbak Irma ya.
0: Ya, terima kasih atas
1: doa yang sama juga buat Mbak Irma. Iya, sama-sama Mbak.
0: Rudang-rudang itu adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke perinduan ya. Pakai telepon WA coba. Halo, assalamualaikum Mas Sukron. Bentar Mas, bentar. Kita kondisikan dulu ya, bentar-bentar. Coba Mas, lagi. Nah ini baru masuk.
2: Iya.
1: Bang Sukron, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah kabarnya baik.
1: Alhamdulillah kabarnya baik. Tadi
2: kabar,
1: baru
2: kabar baik bagaimana?
1: Sama ditanya Mbak Irma juga, saya sehat, baik, bahagia.
2: Mbak Irma itu sebenarnya bukan sedih karena apa itu, Mbak?
1: Kenapa, kenapa?
2: Sakitnya itu sakit bukan sakit apa.
1: Mm-mm.
2: Sakit disembuhkan dokter itu tidak bisa.
1: Tapi
2: disembuhkan seorang pria yang udah di ada di hatinya.
1: Oh, 788 ini ya yang harus menyembuhkan ya.
2: Oh iya. Karena dokternya bukan dokter yang ada di rumah sakit yang harus menyembuhkan.
1: Ya itu makanya tadi pesannya dokter cinta, Bang.
2: Iya.
1: Iya. Bang Sukron, ada info apa perinduan?
2: Infonya untuk perinduan alhamdulillah.

0: Kenapa?
1: Dibungkus buat siapa lagunya?
0: Dibungkus untuk kesemuanya saja ya.
1: Siap.
0: Untuk terutama untuk Mbak Fitriansa.
1: Terima kasih, matur sakalangkong.
0: Ya, selamat bertugas. Mudah-mudahan diberi kesehatan ya.
1: Amin.
0: Bersama keluarga di rumah.
1: Amin. Terima kasih. Doa yang sama buat Bang Faruk.
0: Ada Mama Sunyotuk ya.
1: Iya.
0: Kenal.
1: Iya, salam kenal semua ini ya.
0: Iya, kalau enggak disalamin ya salam kenal.
1: Iya.
0: Kayak Mbak Irmoy.
1: Terus.
0: Salam kenal juga.
1: Terus.
0: Cempaka Ayu, ada Sukron, ada Evi. Juga ada Jackie Asmara, Arindi, Adelia Farid, Wanda juga, Sahdan di Sampang. Abah Halim, Abah Suni.

0: Yunus di penyanyi di daratan.
1: Mantap. Gak apa-apa, yang pokoknya sama-sama penyanyi.
0: Makasih waktunya, Mbak Ita.
1: Sama-sama. Makasih Bang Faruk Karisma.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagu dulu ya. Sabar ya. Sudah 4 ini penelponnya yang masuk. Semua line telepon sudah kebagian. Saatnya saya putarkan dulu 3 lagu yang jadi request Anda. Dokter Cinta buat Mbak Irma. Semoga segera sembuh ya. Sampai cembuh. Kemudian Heti Sunjaya Saudagar Cinta, dilanjut dengan Ida Laila dengan Setelah Jumpa Pertama. Nanti untuk lagunya Mansur S buat Bang Faruk Karisma di Saronggi, diputar setelah kita ngobrol dan cek fakta ya. Pastikan Anda terus bersama Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep pukul 14 waktu Indonesia Barat. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung disebut menyatakan pemegang kartu tanda penduduk KTP luar Jakarta dilarang bekerja di Jakarta. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari sumber terpercaya, narasi tersebut perlu diluruskan karena tidak sesuai konteks. Pramono memang meresmikan rekrutmen padat karya khusus untuk warga ber-KTP Jakarta pada 8 Juni 2026. Namun prasyarat tersebut hanya berlaku untuk rekrutmen tersebut. Pramono tidak menyatakan bahwa warga luar Jakarta dilarang bekerja di Jakarta.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Arah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896 0416 0438. Bintang Radio RRI Sumenep. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Saya masih buka line telepon ya pendengar di 665396 atau 662317 kode area 0328. Bisa juga di 0811334501. Nomor terakhir bisa juga telepon WA. Selamat siang, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Selamat siang, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, alhamdulillah. Ini dengan Bapak siapa?
1: Bapak Insani.
0: Ya?
1: Bapak Insani.
0: Bapak Insani?
1: Iya.
0: Di
1: Pamekasan.
0: Sebentar. Abah Halim.
1: Iya.
0: Abah sehat kan. Abah.
1: Ya, kan Insani itu bahasa Arab.
0: Iya, artinya apa, Pak?
1: Iya, sambian bertanya. Saya langsung maknanya kan artinya kan manusia.
0: Oh. Aduh, bisa aja, Abah. Abah, semoga semakin sehat ya, Abah, ya, tiap hari ya.
1: Amin.
0: Amin.
1: Tak berapa lagi.
0: Alhamdulillah.

0: 17 Agustus.
1: Iya.
0: Oh begitu, jadi nunggu bukanya gudang ya?
1: Iya.
0: Oh.
1: Dan harganya tidak ditentukan. Kalau Sumeneb kan sudah.
0: Oh, yang Pamekasan belum?
1: Belum ya.
0: Oh, semoga segera ditentukan ya, Bah, biar gak merugi petaninya.
1: Amin. Ya.
0: Amin. Amin. Abah, lagunya mau ikutan aja apa milih?
1: Enggak ada ikutan, diborong aja.
0: Diborong semuanya. Siap.
1: Iya. Ya. Ya. Salam-salamnya ya.
0: Salamnya buat siapa, Bah?
1: Yang pertama buat Pak Ai.
0: Terima kasih.
1: Buat Mafia.
0: Amin.
1: Pekerja.
0: Amin.
1: Dan semoga umurnya dan dari kecilnya.
0: Amin.
1: Nah, selanjutnya ada Abah Sude ya. Ada Mas Beki, ada Mas Farouk, lagi ada Mbak Ivy, Mas Susan,

0: lancang-lancang itu.
1: Oh begitu.
0: Panjang-panjang.
1: Panjang-panjang.
0: Iya.
1: Itu nanti digoreng atau gimana? Jadi apa sih, Mbak?
0: Enggak, dibuat itu istilahnya kayak makanan dulu-dulunya bo'bo'.
1: Bo'bo'.
0: Kalau iya, kalau udah kering itu etotoh terus pakai bo'bo' itu.
1: Oh, dihaluskan terus dijadikan iya. Semacam ini. Apa iya. Yang di sampingnya kantor tuh ada nasi. Nasi apa namanya, Mbak?
0: Iya, nasi
1: bo'bo'.
0: Nasi
1: bo'bo'. Yang dari jagung iya. Tapi
0: enggak ada nasi apa ya, Sabrang.
1: Dari Sabrang ya.
0: Iya, seperti bu itu.
1: Oh, siap-siap.
0: Enak lho Mbak Ais bersama anu dikasih kelapa itu.
1: Sepertinya sih enak banget ini menurut ceritanya iya. Ya. Kita coba.
0: Iya.
1: Katanya kan kalau belum nyoba itu masih hoax itu, Mbak.

0: Oh, dipakai tapai juga.
1: Iya.
0: Aduh, enak.
1: Juga itu direbus dulu, kemudian diiris secara kecil. Itu kata orang di sini dibikin opak itu bisa juga.
0: Opak?
1: Iya.
0: Nanti digoreng lagi berarti?
1: Iya.
0: Oh, begitu.
1: Diiris dikasih kecil juga. Apa? Dijemur. Lantas kalau kering itu digoreng juga baik.
0: Oh, siap. Pokoknya
1: dibikin kerupuk juga bisa.
0: Dari kerupuk singkong.
1: Iya.
0: Pokoknya kalau
1: kan, itu kan diparut lalu direbus juga. Kalau sudah direbus dijemur yuk.
0: Pokoknya kalau bahannya singkong itu gurih enak gitu ya Pak Putra.
1: Iya.
0: Iya. Lagunya apa Pak?
1: Apaan?
0: Lagunya mau yang mana? Ada Cucu Cahyati, Jihan Audi, Riri Cantika, Wika Salim, Eri Susan, Roma Irama, Irsya, Ayu Soraya.
1: Yang Ayu Soraya apa Mbak?
0: Telah Berlalu. Ini lagu lumayan baru 2019 Ayu Soraya.
1: Yang ini yang Roma Irama aja.
0: Roma Irama Yatim Piatu.
1: Iya.
0: Oh, siap, dibungkus buat siapa? Oh, nyanyi dulu nih. Iya, betul.
1: Salamnya buat Mbak Aisyah, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Yang barusan ada Abah Halim. Tuh, kayaknya di Pamekasan.
0: Pamekasan, betul.
1: Iya. Ada Mama Intan juga ya. Kemudian ada Pak Dewa Surah yang ada Pak Ketua. Ada Pak Jeki di Pamekasan, ada Mas Jeki, ada Mas Sahdan. Ada kesemuanya saja tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Buat Mbak Aisyah, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Putra Setia di Raas. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut. Halo, halo.
2: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
2: Dede Isya ya.
0: Iya, saya. Dede Pak Le Bashir.
2: Iya, iya.
0: Sehat Pak Le.
2: Kabar,
0: alhamdulillah sehat Pak Le.
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya sampai rumah sehat walafiat lah.
0: Amin.
2: Sok walafiat. Ini mau kirim salam nih, bisa kan?
0: Bisa. Tapi info dulu boleh, info.
2: Info sekarang ya aku dapat panas aja, Isya, panas.
0: Oh, harga Pak Le, barangkali beli apa? Tahu harganya berapa gitu?
2: Harga tadi untuk minyak kita satu karton yang 2 literan bisa berkisar di variatif sebenarnya. Satu kartonnya itu 232.
0: Turun apa naik gitu?
2: Ya variatif lah, ada yang 192 tergantung tokonya. Kalau pengecer ya segitu. Kalau pengepul 192 di pasar Anom.
0: Di pasar Anom ya belanjanya ya.
2: Iya.
0: Soalnya biasanya itu kan minyak kita sebelum-sebelumnya harganya lumayan naik, tapi sekarang sudah normal ya Pak ya.
2: Iya betul.
0: Alhamdulillah. Ya, terima kasih infonya.
2: Satu karton
0: kan?
2: Satu karton 200-an
0: atau 198 katanya tadi. Iya.
2: 192.
0: Oh, 192.
2: Iya.
0: Ya.
2: Biasanya masyarakat pakai yang 1 literan bisa.
0: Iya, 1 literan biasanya. Siap, Pak Le. Makasih infonya.
2: Salam nih, boleh nih, Bang.
0: Boleh. Karena sudah info boleh. Silakan.
2: Ya, salamnya buat adik aku Indonesia yang suaranya waduh. 95 disable yang diterima di rumah nih.
0: Waduh.
2: Terus lanjut. Lagu yang tadi itu yang dokter Pinta ya. bikin tahu itu ingat masa lalu.
0: Masa lalunya bahas. Oh gimana? Masa lalunya

0: Sukanya main beter-beteran sama teman-teman dulu.
1: Oh gitu.
0: Aduh. Kira lagunya terserah Dede Insya aja lah.
1: Siap, siap. Siap.
0: Ya,
1: siap.
0: Terima kasih Dede Insya.
1: Betul, Saka Langkong balik. Sehat-sehat.
0: Hati-hati kalau pulang nanti.
1: Enki, insya Allah.
0: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah dapat 4 penelpon di sesi ini. Ya, rata ya. Tidak ada yang lebih banyak di satu line telepon. Nanti di sesi berikutnya kita lanjut lagi. Saya putarkan dulu 2 lagu yang jadi request ya. Mabuk dan Judi, Cucu Cahyati dilanjut Yatim Piatu. Pastikan Anda terus bersama Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

merayakan semangat kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia dengan memanfaatkan pembebasan pajak daerah untuk warga Jawa Timur. Mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026, nikmati berbagai keringanan yang dapat Anda manfaatkan. Bebas sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB. Bebas PKB progresif, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan roda 2 bagi buruh. Bebas denda tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk roda 2 bagi P3KE, ojek online, dan motor roda 3 dengan pokok PKB maksimal Rp500.000 hingga bebas denda SWDK LLJ sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pengenaan PKB dan BBNKB tidak naik. Manfaatkan segera kesempatan istimewa ini. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep.

0: kalau gitu.
1: Siapa? Biasanya.
0: Bang Jeki.
1: Oh betul.
0: Kan?
1: Masih ingat ya berarti ya.
0: Bang Jeki sehat.
1: Alhamdulillah, kabar sehat.
0: Alhamdulillah. Iya. Iya, alhamdulillah baik juga ini. Sudah mau akhir tapi tetap semangat Bang Jeki.
1: Ya, alhamdulillah kalau begitu bagus.
0: Iyalah.
1: Itu baru namanya Ais itu kan. Pagi-pagi kan saya mau di pagi ini ya kayaknya ya.
0: Enggak, dari jam 10.
1: Tadi pagi itu siapa ya?
0: Mbak Ririn tadi pagi. Cuma ya, yang baca berita pagi record itu.
1: Oh, iya.
0: Soalnya
1: iya,
0: tadi
1: iya.
0: Ada yang nanya juga loh Mbak Ais, bukannya jam 6 tadi dengar suaranya. Iya.
1: Ya makanya kan saya nanya juga sih.
0: Iya. Mbak Ririn iya. Tadi pagi yang siaran.
1: Ya kalau di motivasi pagi kayaknya iya, tapi kalau iya. Beritanya itu yang saya maksud itu.
0: Sudah mulai ada bedanya ya suaranya ya.
1: Ya, siap. Tahu
0: aduh.
1: Ais tinggal siaran 10 tahun masih ingat saya ini.
0: Aduh, masya Allah, terima kasih loh Bang Jeki. Bang, langsung ke lagu aja yuk, bantu saya ya. Pilih. Masih ada Ayu Soraya, kemudian Telah Berlalu. Ini tadi dipilih. Ini tadi sudah dipilih Bang. Tapi terus ada juga Jihan Audi, Riri Cantika, Wika Salim, Eri Susan, Irsya, Nabila Putri. Tinggal itu.
1: Yang Eri Susan apa?
0: Keraguan.
1: Enggak ragu-ragu saya ini.
0: Enggak ragu-ragu. Wika Salim, ya, Balonmu.
1: Apa?
0: Balonmu.
1: Yang itu aja.
0: Siap. Ya, lagunya sudah ya. Salam-salam.
1: Yang pertama untuk sang pendesiar, selamat bertugas.
0: Matur,
1: nanti kalau pulang hati-hati.
0: Thank you. Amin. Insya Allah. Semoga selamat.
1: Ya, amin. Salamnya ada Mas Putra. Ada Supren Wanda. Terus ada Mama Susana.
0: Ya.
1: Ada Basuni. Ya, Basuni sudah gabung ya.
0: Abah Suni sudah. Basuni belum? Abah Suni belum.
1: Anak jualan tahu mungkin enggak bisa bikin kopi.
0: Masa iya?
1: Ya enggak tahu.
0: Nanti kita konfirmasi ya kalau gabungan. Terus ada buat siapa lagi, Bang?
1: Ada Iim, Mbak Irma. Ada Bayuni ya. Sama Mas Yawan, Ketrianto, Farid, ya semuanya.
0: Semuanya ya. Siap.
1: Lagunya spesial buat orang yang ngerti pembahasan.
0: Aduh. Inisialnya A bukan?
1: Kenapa?
0: Inisialnya depannya A.
1: Iya.
0: Ah, benar berarti. Saya masih ingat juga berarti.
1: Masih tetap ini.
0: Siap. Terima ya, kasih Bang Jeki, sehat-sehat ya.
1: Ya, amin. Doa yang sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut. Lah, terputus. Ya sudah, saya geser dulu ya. Oke. Sebentar. Aduh, mana nih tadi? Ayo 317 yuk. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dari mana ini?
2: Ini dengan orang jauh.
0: Dengan orang jauh?
2: Orang jauhnya dari Sulawesi Tenggara.
0: Oh, ini toh Bang Yunus. Yang penyanyi di HP katanya.
2: Aduh. Siapa lagi yang jual saya itu? Aduh, kayaknya ada lagi yang jual ini.
0: Iya. Gimana Bang? Sehat Bang?
2: Alhamdulillah sehat ini. Di sini kabarnya di sini. Cuaca panas.
0: Sulawesi mana Bang? Selatan?
2: Sulawesi Tenggara di Buton Selatan.
0: Di Sulawesi Tenggara ya?
2: Iya, tepatnya di Buton Selatan.
0: Buton Selatan?
2: Iya, betul.
0: Oh, asli sana Bang Yunus?
2: Iya, asli dari sini.
0: Gimana ceritanya nemu RRI Sumenep nih?
2: Kan ada RRI digital sekarang.
0: Terus habis itu pilih Sumenep gitu ya?
2: Dari dulu saya monitor Sumenep ini.
0: Aduh, terima kasih.
2: Kalau dulu itu saya monitornya lewat NW. Dulu.
0: Dulu.
2: Zaman tahun-tahun 2000. 2000 2006 dulu lah.

0: Sama sekali, Bang.
1: Sama.
0: Aduh, terima kasih loh, Bang. Berarti sudah bisa bahasa-bahasa Sumenep juga ya, Bang ya?
1: Enggak lah, enggak bisa, tapi senang dengar gitu.
0: Senang dengar. Aduh, saya juga jatuh cinta dengan bahasa Sumenep, Bang.
1: Oh.
0: Ternyata halus.
1: Iya.
0: Gimana, Bang? Salam kenal.
1: Iya,

0: Ini siarannya pagi ya.
1: Pagi, ya.
0: Suasana baru, suasana baru.
1: Oh, suasana baru. Mungkin ada yang anu, tambah apa gitu di Pro Dangdut.
0: Bisa jadi, bisa jadi.
1: Oh, bisa jadi ya. Lagunya apa?
0: Lagunya ikut aja ini, Pak. Soalnya sudah akhir ini. Ada Ayu Soraya sama Wika Salim nanti di Borong.
1: Bukan dari Bojonegoro penyanyinya itu.
0: Oh, di Bojonegoro enggak ada penyanyi.
1: Oh, ada Mbak Aisyah itu kan bisa. Kan enak itu.
0: Itu cek fakta itu. Aduh.
1: Ya. Ya sudah salam ya. Pepet lagunya.
0: Ya, ya. Makasih, Pak. Sehat-sehat ya, ya Pak Wawan.
1: Amin, amin. Buat Mbak Aisyah sehat selalu, panjang umur, Mbak.
0: Amin. Rezekinya, Mbak. Ya Allah, amin. Doa yang sama.
1: Tadi ada Cempaka.
0: Iya.
1: Asmara
0: kan.
1: Mbak Yuni, Mbak Halim, matur nuwun, Mbak ya.
0: Iya, sami-sami.

0: Pro Dangdut Mama Intan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, sehat Mama?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Mama sehat selalu ya, ini semoga.
1: Yang kloter terakhir ini ya.
0: Terakhir penutup. Aduh, alhamdulillah penutupnya dapat yang manis ya.
1: Iya, Melodi Budina ya. Ya, tadi dengerin suaranya Irma, suaranya Evi, Mbak Yuni Andayani, Susana Kanjeng Doso.
0: Bu Yuni loh Kati, belum gabung Mama.
1: Iya, itu Putra Setia juga. Monitor loh Mbak Ais.
0: Aduh, terima kasih.
1: Untuk semuanya aja ya.
0: Iya, iya. Iya.
1: Soalnya ini sudah hampir
0: usai. Ini. Betul.
1: Oke, buat Mbak Ais, makasih.
0: Sama-sama. Babai juga. Assalamualaikum. Dibabai sama Mama Intan. Terima kasih ya Mama. Terima kasih juga untuk Anda semuanya pendengar yang sudah bergabung di hari ini. Mama Intan terakhir. Sebelumnya ada Pak Wawan, ada Bang Yunus di Sulawesi Tenggara, ada juga Bang Ceki Asmara, Pak Lek Basir, terima kasih. Pak Putra Setia juga, Mbak Evi, Abah Halim, kemudian juga Bang Faruk Karisma, terima kasih. Bu Susana, Bang Sukron, dan yang tadi penelpon pertama ada Mbak Cantik Irma. Terima kasih semuanya. Mohon maaf lahir batin ya, tidak semua bisa diangkat. Semoga kita bisa lanjut di lain kesempatan. Saya Ais, pamit undur diri dari Pro Dangdut. Jangan bersedih hati, Pro Dangdutnya masih ada esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.

0: 101.
1: Saatnya berkumandang adzan asar untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Allahu Akbar.

أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

Kita sudah sampai di Sumenep sore ini, pendengar. Terima kasih Anda masih stay tune di Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami ajak Anda menuju Pro 1 Jakarta mengikuti beranda Asta Cita Nasional. Kita akan dengarkan kisah sekolah sanggar anak alam belajar merdeka bertumbuh bersama, produksi RRI Yogyakarta. Kemudian antara biaya dan cita-cita produksi RRI Sumenep, pendidikan untuk semua menghadirkan harapan melalui SLB terpadu Fak-Fak dari RRI Fak-Fak, kemudian juga kisah pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda, produksi RRI Denpasar. Pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar Beranda Astacita Nasional. Kami awali dari RRI Yogyakarta dengan tema Sekolah Sanggar Anak Alam Belajar Merdeka Bertumbuh Bersama berikut ini.

Pendengar, berjumpa kembali dalam Mozaik Indonesia berjaringan nasional. Dan edisi kali ini dari RRI Yogyakarta menghadirkan Sekolah Sanggar Anak Alam, Belajar Merdeka, Bertumbuh Bersama. Manusia menyusuri cakrawala tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya. Apakah ia bertahan menjadi manusia? Mural dengan tulisan tersebut tampak menghiasi dinding sekolah nonformal yang berada di tengah sawah dengan kesederhanaannya. Ya, sekolah tersebut bernama Sekolah Sanggar Anak Alam atau Salam Jogja. Lebih dikenal dengan slogan sekolah biasa saja atau sekolah kehidupan. Namun kurikulum yang diterapkan tidak biasa saja. Jadi anak-anak yang belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini lebih ditujukan untuk mengenal potensi dirinya sendiri. Anak mengetahui apa yang dia mau hingga berproses untuk bertahan hidup. Adalah sosok Ibu Sri Wahyaningsih sebagai pendiri Sekolah Sanggar Anak Alam. Berdiri sejak tahun 1988, Sekolah Sanggar Anak Alam saat ini memiliki siswa lebih dari 200 anak, mulai dari usia PAUD hingga SMA. Dan Sanggar Anak Alam terlihat hanya sebagai tempat bermain di tengah sawah dengan bangunan yang sederhana dan tanpa pagar. Nah, bagaimana proses belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini? Untuk lebih lengkapnya, saya Lulu Rahadi akan menghadirkan wawancara bersama Ibu Sri Wahyaningsih.

0: Bu Sri, bisa diceritakan ini bagaimana awal mulanya memiliki ide untuk membuat sekolah alam ini?
1: Ya, sebetulnya awalnya itu tidak di Jogja gitu ya. Dulu saya mengawali di Lawen, di Banjarnegara. Itu karena di sana banyak anak putus sekolah dan pernikahan dini. Jadi pada waktu itu tahun 1988. Kemudian saya berinteraksi dengan mereka kurang lebih 8 tahun. Nah, baru kemudian pindah ke Jogja.
0: Kemudian ini sebenarnya ide konsep awalnya sekolah alam ini yang seperti apa sih yang Ibu Sri tawarkan begitu ya?
1: Ya sebetulnya sih bukan sekolah alam ya, jadi tapi banyak orang yang karena kami ini ada di tengah sawah, namanya Salam, Sanggar Anak Alam gitu, jadi lebih dikenalnya sekolah alam. Tapi sebetulnya ide kami itu adalah sekolah yang alamiah gitu ya. Jadi sekolah yang kita lebih menitikberatkan kepada anak gitu. Bagaimana memerdekakan anak, menghargai anak sebagai individu yang spesifik, individu yang unik sehingga memang tidak bisa disamakan. Oleh karena itu kami menawarkan sekolah di sini itu tidak seperti sekolah pada umumnya yang kurikulumnya seragam, tetapi kami di sini kurikulumnya sangat custom gitu ya, jadi sesuai dengan minat anak masing-masing. Karena kami menyadari bahwa sekolah yang menyeragamkan itu akhirnya membuat potensi anak itu tidak bisa keluar gitu ya. Nah sehingga kami menawarkan ide yang berbeda gitu ya. Kalau sama aja untuk apa kami mendirikan Salam gitu ya. Karena terus terang ini sebetulnya kritik kami terhadap sekolah formal gitu. Nah sekolah yang berbasis hafalan, kemudian yang menyeragamkan. Nah sehingga kami membuat sekolah ini yang lebih spesifik sesuai dengan minat anak. Dan kami belajar secara kontekstual. Anak-anak tidak belajarnya tidak disekat-sekat dalam mata pelajaran, tetapi melalui riset.
0: Berarti ini konsep pendidikannya yang seperti apa nih misalnya, karena di sini juga disebutkan menawarkan untuk sekolah alam yang berbeda dari sekolah formal begitu ya. Nah ini apakah inklusi juga atau bagaimana ini?
1: Ya, jadi sekolahnya inklusi ya. Jadi menurut saya tuh semua orang itu berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi tidak hanya dalam pengertian kalau sekarang kan berkebutuhan khusus itu anak-anak yang difabel, anak-anak yang menurut saya inklusi itu harus menerima kita terbuka gitu ya, menerima apapun itu mungkin berbeda latar belakang secara ekonomi ataupun budaya dan juga berbeda kemampuan ya, karena memang semua anak itu spesifik gitu ya. Nah jadi cara belajarnya mereka mulai menentukan apa yang menjadi minat mereka gitu ya. Nah untuk yang anak kelas 1 sampai kelas 3 SD, nah itu jadi kami dari SD itu sudah mulai dengan risetnya masing-masing. Tetapi dari kelas 1 sampai kelas 3 itu masih kita dedikasikan untuk kemampuan mereka membaca, menulis, berhitung. Nah jadi kami tidak mengajari anak-anak membaca itu dari A, I, U, E, O, tapi mereka membaca dari peristiwa atau dari hal-hal yang mereka tekuni gitu ya. Misalnya mereka risetnya tentang memelihara ikan, ya dia mulai belajar membaca dari memelihara ikan itu gitu ya. Kalau mereka risetnya tentang tanaman, ya berarti dia memulai belajar membaca, menulis dari tanaman itu gitu ya. Nah kemudian kelas 4, 5, 6 itu sudah pengembangan pengetahuan. Nah sehingga mereka sudah lebih dalam gitu ya. Misalnya nanti tugasnya fasilitator mengelaborasikan ke dalam mata pelajaran-mata pelajaran. Jadi seandainya mereka tuh risetnya tentang masak, misalnya membuat soto gitu ya. Nah itu mana yang masuk ke matematika, mana yang masuk bahasa Indonesia, mana yang masuk IPS, sejarah, itu ya dari itu, dari dia belajar membuat soto kayak gitu. Nah ini riset itu untuk jalan masuk aja gitu ya. Jadi bagaimana orang tua dan fasilitator mempunyai orientasi, kira-kira anak yang usia sekian ini apa sih yang mereka perlukan seperti itu ya. Dan kita melihat kurikulum yang dibuat pemerintah ya, kita mengintip aja sebetulnya capaian belajarnya seperti apa. Nah dengan proses yang kami lakukan di sini, itu capaian belajar itu biasanya udah terlampaui gitu ya. Jadi mereka bonusnya lebih banyak gitu ya, karena belajarnya tidak parsial tadi, jadi mereka belajar holistik. Nah, jadi kami lebih membekali anak-anak bagaimana bisa belajar hidup gitu ya, dan belajar secara kontekstual, jadi belajar dari lingkungan di sekitarnya. Kenapa? Karena dengan belajar di lingkungan sekitarnya, mereka jadi paham sebetulnya apa sih kekayaan alam yang ada di kami, kekayaan budaya yang ada di sekitar ini gitu ya, sehingga dia bisa mengembangkan, bisa memelihara, dan bisa juga mempengaruhi pola hidup mereka gitu. Memang cita-cita kami bagaimana sih anak-anak ini hidup itu punya manfaat bagi sesama. Nah, jadi ya seperti kata Ki Hajar gitu ya, jadi kepandaian, kecerdasan itu hanyalah alat gitu ya, tapi tujuan pendidikan itu sendiri sejauh mana anak itu punya peranan, punya manfaat minimal bagi dirinya sendiri. Nah, syukur-syukur bisa jadi di komunitasnya. Dan saya bersyukur jadi alumni-alumni Salam itu yang di awal-awal dulu itu semua sebagian besar itu kembali ke kampung dan mereka membangun kampungnya gitu ya. Ada yang jadi guru, ada yang di sana jadi pengusaha, ada yang jadi petani, tetapi mereka sangat peduli kepada komunitas, kepada masyarakat di sana gitu ya. Jadi mereka benar-benar kembali dan membangun desanya. Mereka bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Nah, itu yang sekarang ini kami merasakan ya. Jadi bagaimana anak-anak itu menemukan potensinya dan menemukan kebahagiaan. Itu sebenarnya penting ya, karena juga banyak orang sukses tapi hidupnya kering gitu ya. Karena itu yang kesuksesannya itu banyak ditentukan oleh mungkin obsesi dari orang tuanya atau bukan dari dirinya sendiri. Bahkan ada orang yang sudah lulus sekolah, pekerjaan bagus, tapi dia merasa tidak menemukan dirinya karena tidak pernah paham sebetulnya potensiku apa. Nah, itu banyak kami temui gitu ya. Dan kemudian anaknya yang sekarang pada disekolahkan di sini, itu ada beberapa ketika wawancara dengan kami itu merasa oke lah, dia sukses dalam artian dalam tanda petik ya, dia punya pekerjaan bagus, punya penghasilan bagus, hidup mapan, tetapi dia punya kekeringan jiwa gitu. Nah, kami tidak ingin gitu ya hal itu terjadi juga pada anak-anak di sini. Nah, sehingga ya bagaimana hidup ini ya memang harus bahagia gitu ya. Nah, dan mereka menjalani pendidikan yang sesuai dengan minatnya, dan kami terus terang sebagai fasilitator dan ya anak-anak inilah sebetulnya maha guru bagi dirinya gitu ya. Kata Romo Mangun itu, anak adalah maha guru bagi dirinya dan sumber belajar bagi teman-temannya.
0: Pesannya Bu untuk pendidikan dan juga untuk anak-anak?
1: Ya sebetulnya itu tadi ya, pendidikan yang memerdekakan itu sejauh mana sekolah itu memberi ruang kepada anak untuk mereka tumbuh sesuai dengan potensinya masing-masing gitu ya. Dan sekarang ini kalau guru itu hanya transfer pengetahuan, sebetulnya kita sudah kalah dengan teknologi gitu ya. Sudah ada AI gitu ya, internet sudah sangat terbuka, pengetahuan itu sangat terbuka. Nah, tugas pendidik itu adalah bagaimana menanamkan karakter, menanamkan nilai-nilai baik. Nah, itu yang lebih utama menurut saya. Kita membukakan jalan, silahkan kamu bisa kalau untuk pengetahuan itu mereka bisa ngunduh dari internet, bisa baca buku gitu ya. Sekarang dunia sudah sangat terbuka gitu, sehingga peran guru tidak hanya transfer pengetahuan gitu ya, tapi bagaimana bersama-sama itu menanamkan nilai-nilai baik, menanamkan karakter itu. Dan itu tidak hafalan, itu memang harus diaplikasikan, harus dilakukan, harus ada pembiasaan, harus ada latihan di situ gitu ya, tidak hanya hafalan.

Demikian pendengar Mozaik Berjaringan Nasional bersama RRI Yogyakarta untuk edisi hari ini. Dan saya Lulur Hadi pamit, sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Yogyakarta. Kita beralih ke RRI Sumenep dengan tema antara biaya dan cita-cita berikut ini.
2: Pagi itu kembali dimulai. Seragam dikenakan, sepatu dipakai, buku dimasukkan ke dalam tas. Seorang anak bersiap berangkat ke sekolah. Bagi anak, sekolah adalah tempat belajar, tempat bertemu teman, tempat mengejar cita-cita. Tetapi bagi sebagian orang tua, sekolah juga berarti satu hal lain. Biaya, uang sekolah, buku dan perlengkapan belajar, seragam, transportasi, kegiatan sekolah, hingga kebutuhan pendidikan lainnya. Satu persatu pengeluaran itu harus dipenuhi. Dan ketika biaya hidup terus meningkat, pendidikan pun bisa terasa semakin berat. Bagi orang tua, memberikan pendidikan terbaik untuk anak tentu menjadi harapan. Namun, harapan itu terkadang harus berhadapan dengan kemampuan ekonomi keluarga.
3: Kalau untuk biaya pendidikan memang sekarang terasa cukup berat ya. Kan bukan hanya uang sekolah, tapi kebutuhan lainnya juga banyak. Ya ada seragam, buku, transportasi, belum lagi juga kalau ada kegiatan atau kebutuhan tambahan dari sekolah. Sebagai orang tua, tentu kami ingin memberikan yang terbaik untuk anak kita. Tapi kemampuan setiap keluarga kan berbeda.

0: pertanyaannya, apakah pendidikan yang berkualitas hanya bisa didapat oleh mereka yang mampu membayar lebih? Tentu tidak. Pendidikan adalah hak, dan negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat mendapat akses pendidikan. Semangat inilah yang sejalan dengan Astacita, membangun sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan yang merata dan berkeadilan. Namun, di tengah kebutuhan pendidikan yang semakin beragam, peran pemerintah menjadi semakin penting. Bukan sekedar membangun sekolah, tetapi memastikan anak-anak tetap dapat bersekolah tanpa orang tua harus memilih antara memenuhi kebutuhan pendidikan atau kebutuhan hidup lainnya. Lalu, bagaimana pemerintah melihat persoalan biaya pendidikan yang dirasakan oleh masyarakat?
1: Kami memahami bahwa biaya pendidikan bukan hanya persoalan uang sekolah. Ada banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi oleh keluarga. Karena itu, pemerintah berupaya hadir melalui berbagai program, baik dalam bentuk bantuan pendidikan, dukungan operasional, maupun program untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan layanan pendidikan.
0: Berbagai program pemerintah diarahkan untuk meringankan beban masyarakat. Bantuan pendidikan, dukungan operasional sekolah, beasiswa bagi peserta didik yang membutuhkan, peningkatan sarana dan prasarana, hingga berbagai program afirmasi untuk kelompok masyarakat tertentu. Tujuannya, satu, agar kondisi ekonomi tidak menjadi alasan seorang anak berhenti sekolah.
1: Prinsipnya, jangan sampai ada anak yang putus sekolah karena persoalan ekonomi. Pemerintah berusaha memberikan dukungan sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran. Tentunya kita juga membutuhkan peran sekolah, orang tua, dan masyarakat agar bantuan tersebut tepat sasaran.
0: Bagi keluarga penerima manfaat, bantuan pendidikan bukan sekedar angka dalam laporan, tetapi bisa berarti sangat besar. Bisa berarti seorang anak tetap memakai seragam dan masuk sekolah. Bisa berarti orang tua tidak lagi terlalu khawatir membeli perlengkapan belajar. Dan bisa berarti sebuah cita-cita tetap hidup.
2: Kalau ada bantuan seperti itu, ya tentu sangat membantu. Uangnya mungkin tidak langsung menyelesaikan semua kebutuhan, tetapi setidaknya beban kami menjadi lebih ringan. Yang penting kan anak-anak tetap bisa sekolah dan mereka tidak merasa berbeda dengan teman-temannya.
0: Guru menjadi salah satu pihak yang paling dekat dengan persoalan tersebut. Mereka melihat langsung bagaimana kondisi ekonomi keluarga bisa mempengaruhi proses belajar anak.
3: Memang kondisi ekonomi keluarga sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak. Ada anak yang sebenarnya memiliki kemampuan akademik bagus, tapi terkadang terkendala kebutuhan sekolah. Karena itu dukungan pemerintah sangat penting supaya anak tetap bisa belajar dengan nyaman dan tidak merasa terbebani dengan kondisi keluarga.
0: Namun, bantuan saja tidak cukup. Yang tak kalah penting adalah memastikan bantuan tersebut benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
3: Yang penting menurut kami adalah ketetapan sasaran. Data penerima harus terus diperbarui, karena kondisi ekonomi keluarga bisa berubah. Jangan sampai ada yang sebenarnya membutuhkan tetapi tidak mendapatkan bantuan, sementara yang sudah tidak membutuhkan masih menerima.
0: Ketika biaya pendidikan meningkat, orang tua seringkali harus membuat pilihan. Memilih sekolah berdasarkan kemampuan, mengurangi kebutuhan lainnya, bahkan menunda rencana keluarga demi memastikan anak tetap mendapat pendidikan.
2: Tentu sebagai orang tua pasti ingin anaknya sekolah di tempat yang bagus ya. Tapi kan kita juga harus realistis dengan kemampuannya. Jadi yang paling penting bagi kami itu sebenarnya bukan sekolah yang mahal, tetapi sekolah yang memberikan pendidikan berkualitas dan anak bisa belajar dengan baik.
0: Kalimat sederhana itu menyimpan pesan penting. Pendidikan berkualitas seharusnya tidak identik dengan pendidikan mahal. Disinilah tantangan pemerintah. Bagaimana menghadirkan pendidikan yang berkualitas tanpa menjadikannya sebagai beban berat bagi keluarga?
4: Ya, sekolah tentu berusaha memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Tapi kami juga memahami kondisi orang tua. Jadi kami berusaha agar kebutuhan sekolah disesuaikan dengan ketentuan dan kemampuan masyarakat. Tentunya juga memanfaatkan dukungan pemerintah sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas layanan.
0: Asta Cita berbicara tentang masa depan Indonesia, dan masa depan itu tidak mungkin dibangun tanpa pendidikan. Namun, membangun pendidikan bukan hanya tentang membangun gedung sekolah, bukan hanya tentang menyediakan perangkat digital, bukan hanya tentang mencetak angka partisipasi sekolah. Lebih jauh dari itu adalah memastikan seorang anak dari keluarga sederhana memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan. Anak mungkin tidak memahami rumitnya kebijakan anggaran. Mereka tidak tahu bagaimana program pemerintah disusun. Mereka hanya tahu mereka ingin sekolah, mereka ingin belajar, dan mereka ingin punya masa depan.
5: Saya ingin terus sekolah sampai cita-cita saya tercapai. Saya juga ingin orang tua tidak terlalu khawatir soal biaya sekolah. Saya ingin belajar yang rajin supaya nanti bisa sukses.
0: Kalimat sederhana namun menjadi pengingat bahwa di balik setiap angka anggaran pendidikan ada wajah anak-anak Indonesia, ada mimpi, ada harapan, dan ada masa depan bangsa. Pendidikan memang membutuhkan biaya, tetapi jangan sampai biaya menjadi tembok yang menghalangi seorang anak mengejar cita-cita. Karena ketika pendidikan semakin mahal, peran negara justru semakin penting. Pemerintah harus hadir bukan untuk menggantikan peran orang tua, tetapi memastikan setiap keluarga memiliki kesempatan, setiap anak memiliki akses, dan setiap mimpi memiliki jalan. Asta Cita pendidikan pada akhirnya bukan hanya tentang betapa banyak sekolah yang dibangun, tetapi tentang berapa banyak anak yang berhasil dipertahankan untuk tetap belajar, berapa banyak keluarga yang bebannya bisa diringankan, dan berapa banyak generasi muda yang akhirnya mampu berdiri dengan kemampuan mereka sendiri. Sebab pendidikan adalah investasi, bukan hanya bagi satu keluarga, tetapi bagi seluruh bangsa. Dan mungkin seorang anak yang hari ini sedang duduk di bangku sekolah adalah orang yang suatu hari nanti akan menentukan masa depan Indonesia. Ketika pendidikan menjadi jalan menuju masa depan, pastikan tidak ada anak yang terhenti hanya karena biaya. Karena mimpi tidak boleh ditentukan oleh isi dompet orang tua.
6: Beranda Asta Cita.
7: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Yogyakarta, kita beralih ke dari RRI Sumenep, kita beralih ke RRI Fakfak dengan tema Pendidikan untuk Semua Menghadirkan Harapan melalui SLP Terpadu. Fakfak berikut ini.
8: Saudara pendengar, pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara, termasuk bagi anak-anak penyandang disabilitas. Melalui pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, negara terus berupaya memastikan tidak ada satupun anak yang tertinggal dalam memperoleh layanan pendidikan yang layak, berkualitas, dan bermartabat. Nah, di Fakfak telah hadir Sekolah Luar Biasa SLB Terpadu, sebuah lembaga pendidikan yang hadir memberikan ruang belajar, pembinaan karakter, sekaligus harapan baru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional produksi LPPRRI Fakfak, kami ajak Anda ikuti perbincangan rekan kami Apriantini bersama Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD, selaku Koordinator Sekolah Luar Biasa SLB Terpadu, Fakfak dan Kaimana berikut ini.
9: Jumpa lagi bersama dengan saya, April. Nah, saat ini saya bersama dengan Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD. Tentunya beliau selaku Koordinator SLB Terpadu, Fakfak dan juga Kaimana. Dan kali ini kita langsung menyapa beliau. Bagaimana kabar hari ini, Bapak?
10: Alhamdulillah, sehat selalu,
9: Bapak. Alhamdulillah, ya betul ya. Saya lihat cerah sekali nih ya, hari ini ya, Bapak ya. Ya, mungkin pengaruh dengan guru-guru yang luar biasa, anak-anak murid juga yang luar biasa ya, Bapak ya.
10: Alhamdulillah, ya.
9: Oke, Bapak, ini kalau kita bicara soal SLB Terpadu ini ya, awalnya dapat dijelaskan sedikit secara umum Sekolah Luar Biasa Terpadu ini di Kabupaten Lafak dan latar belakang pendiriannya ini seperti apa, Bapak?
10: Iya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada RRI Fakfak yang mana sudah ada keinginan untuk mendatangi kami di SLB sini. Kemudian untuk supaya bisa melakukan dialog atau wawancara. Jadi terkait dengan pendiri SLB ini, ya ini kan perintah undang-undang 45 ini. Jadi anak-anak disabilitas ini kan juga punya hak yang sama seperti anak-anak sekolah lain yang ada di sekolah reguler atau sekolah umum, sehingga pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Fakfak bekerja sama karena mendirikan ini sekolah, mengelola sekolah ini itu Dinas Pendidikan Provinsi, bukan kabupaten. Jadi Dinas Pendidikan Provinsi menunjuk saya sebagai koordinator untuk mengurusi mendirikan SLB di Kabupaten Fakfak dan juga Kaimana. Jadi ini atas dasar perintah Undang-Undang 45, maka kita sebagai pemerintah berkewajiban untuk harus menyiapkan fasilitas untuk anak disabilitas punya hak yang sama juga mendapatkan pendidikan yang layak.
9: Oke, Bapak, nah kalau bicara soal SLB Terpadu ini kan menaungi jenjang SD, SMP, SMA, seperti itu ya, Bapak ya. Apa tujuan utama menggabungkan seluruh jenjang dalam satu sistem terpadu ini, Bapak?
10: Jadi SLB Terpadu ini dia terdiri dari mulai tingkatan TK, kemudian SD, SMP, SMA, dan SMK. Jadi ini perintah undang-undang itu SLB Terpadu ini dia beda dengan sekolah reguler atau sekolah umum. Jadi kalau sekolah reguler itu atau sekolah umum itu TK-nya gedung sendiri, SD sendiri, SMP sendiri, SMA, SMK beda gedung. Nah ini jadi SLB ini dia kan sekolah khusus. Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus maka dia di situ disatukan semua di satu gedung. Di Indonesia Timur ini, kita di Papua ini, itu Jayapura sama Sorong dengan Manokwari saja yang sudah berjalan sekitar 35 tahun. Nah, sementara kabupaten lain yang ada di tanah Papua ini, khusus kita di Papua Barat ini baru mulai berjalan, se-Papua Barat ini baru 2025. Ya alhamdulillah kita setelah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, terus lalu kemudian kita lakukan wawancara, dialog dengan pihak sekolah dan orang tua di sekolah, ya itu memang anak-anak ini orang tua sangat merespon karena di rumah tidak bisa lakukan apa-apa. Terus di sekolah reguler pun tidak bisa melakukan apa-apa. Nah jadi begitu berdirinya SLB ini, dan orang tua bersemangat sekali untuk mendatangkan anaknya sekolah di SLB.
9: Oke, Bapak, kalau boleh tahu nih ya, Bapak ya, adik-adik ini udah ada berapa orang nih di sini di sekolah?
10: Iya. Jadi kita di SLB ini memang awal sosialisasi pendataan itu ke sekolah-sekolah Itu kita mulai dari SMP Pasir Putih, terus lalu kemudian Kampung Baru SD, terus seberangnya TK, SD, segala macam semua. Sampai di SMA Sumka, sampai di Seku, itu kita dapat data itu 40 siswa. Nah, tapi ternyata yang mendaftarkan diri untuk sekolah di sini itu 24. Nah, jadi yang sekarang yang sekolah ini itu ada 24 siswa di sekolah.
9: Jadi aktifnya 24 ya?
10: Aktifnya 24. Jadi 24 itu ada TK-nya, terus lalu kemudian ada SD-nya, terus ada SMP, SMA Sentanya yang belum ada.
9: Nah, Bapak ini kalau tadi kan Bapak sampaikan SD, SMP, TK dan lain sebagainya. Nah, apakah sistem belajarnya ini apa ya, sendiri-sendiri atau memang digabungkan seperti itu Bapak?
10: Kayak sistem belajarnya itu sendiri-sendiri ya, jadi D per kelas, jadi TK kelasnya sendiri, terus kemudian SD kelasnya sendiri, SMP kelasnya sendiri-sendiri. Oh, ya. Okay. Jadi tidak digabung.
9: Oke. Okay. Nah, kalau bicara soal kondisi sarana dan prasarana sendiri, saat ini kan kegiatan belajar mengajar kan masih menggunakan gedung sewa ya, berupa rumah warga yang saat ini tempatnya seperti itu. Nah, bagaimana kondisi sarana dan prasarana yang tersedia ini?
10: Iya. Jadi kalau kita pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dengan saya sebagai koordinator, kita pada prinsipnya terkait sarana prasarana terutama gedung. Nah, gedung ini kalau sampai kita menunggu gedung dan fasilitasnya ada, ini saya juga tidak habis berpikir sampai kapan sekolah itu ada di Papua Barat ini. Nah, maka Dinas Pendidikan Provinsi punya inisiatif untuk menyampaikan ke saya selaku koordinator, tolong cari rumah warga sementara. Di situ kami cari rumah warga dan alhamdulillah ketemunya di sini. Maka kita lihat ruangannya semua layak dan semua bisa menempatkan siswa-siswa yang ada itu. Nah, jadi yang jelasnya kalau mau idealnya sebuah sekolah atau satuan pendidikan itu kan seharusnya dia ini kan punya gedung sendiri, dia punya fasilitas di dalamnya kan ini. Nah, tapi daripada kita menunggu itu nanti sampai kapan, ya pasti tidak akan mungkin jalan. Tapi dengan adanya langkah awal ini, insya Allah mudah-mudahan ke depan itu dia bisa berjalan di 2027, sudah punya, bisa punya gedung sendiri. Nah, dan lokasi tanahnya itu sudah ada di Jalan Mambruk situ. Gitu.
9: Ya. Nah, ini kan bicara soal lokasi pembangunan, sudah ada di sebelah mana ini Bapak?
10: Lokasi SMB itu sudah ada di Jalan Mambruk di Wagom sini, Jalan Mambruk Dalam. Itu pemerintah daerah Kabupaten Fakfak sudah membayar dua kali, tinggal sisa dua kali. Tapi yang jelasnya di 2027 ini pemerintah provinsi sudah menganggarkan, dan 2027 ini sudah akan bangun gedungnya sendiri.
9: Oke, nah ini kalau bicara soal bagaimana karakteristik atau jenis kebutuhan khusus dari para siswa yang dilayani di sini.
10: Jadi terkait dengan karakteristik siswa ini, itu yang jelasnya kan pasti kita semua orang kan pasti tahu. Nah, yang jelasnya itu kan anak-anak yang punya apa kemampuan fisiknya, terus lalu kemudian itu macam-macam. Jadi kemampuan fisik itu macam-macam, mulai dari pendengarannya, terus pengucapannya, terus lalu kemudian ada yang matanya memang itu ada yang buta, terus lalu kemudian pendengaran juga tidak bisa, terus komunikasi juga tidak bisa, ada yang bisu, ada yang tuli, ada yang buta, dan itu bahkan ada yang cuma duduk di kursi roda saja. Nah, itu semua sudah ada sekolah di sini, dan itu adalah tugas sekolah dan guru dan pemerintah untuk bagaimana harus anak-anak ini minimal dia sendiri harus bisa mengurusi dirinya sendiri. Itu tujuan negara.
9: Nah, berapa jumlah dewan guru dan tenaga pendidikan yang saat ini aktif mengajar di sini?
10: Iya, jadi untuk dewan guru ini yang ada itu 9, itu yang honorer, terus lalu kemudian 3-nya itu PNS.
9: Nah, kalau bicara soal guru-guru ini kan, apakah guru-guru tersebut merupakan guru-guru khusus SLB atau masih guru-guru umum yang mendapatkan pelatihan tambahan?
10: Iya, jadi memang jujur saja, saya sendiri dan Dinas Pendidikan Provinsi itu kami sering koordinasi. Jadi memang untuk Papua Barat dan Papua secara keseluruhan, itu guru-guru yang lulusan SLB itu tidak ada sama sekali. Jadi pengalaman Jayapura, SLB Jayapura sama Manokwari dengan Sorong, itu mereka ambil itu guru-guru SMA. Karena memang lulusan SLB tidak ada. Diberdayakan, digunakan untuk bagaimana sekolah itu bisa dijalankan untuk memajukan pendidikan SLB itu di Tanah Papua ini. Jadi kita di Fak-Fak ini, di Papua Barat ini, alhamdulillah kita bukan guru yang berjasa SMA yang ngajarin, tapi yang ada yang ngajarin ini semua sarjana pendidikan ya satu semua. Nah, cuma memang dia bukan lulusan SLB dan memang tidak ada SLB di Tanah Papua ini, lulusan sarjana SLB. Jadi kami alhamdulillah di sini itu guru-gurunya guru-guru umum yang sarjana pendidikan. Dan notabene-nya itu mereka ini sudah guru-guru yang honor di sekolah-sekolah yang ada ini. Nah, jadi mereka sudah punya pengalaman. Nah, dan juga di sekolah-sekolah itu ada anak-anak ABK ini. Jadi guru-guru ini sudah sering menghadapi walaupun 1-2, tapi dia sudah sering menghadapi. Nah, terus lalu kemudian Dinas Pendidikan Provinsi dia melakukan program, membuat program untuk mendeklarasikan guru-guru yang ada di SLB Setanah Papua Barat ini. Nah, jadi di bulan Juli kemarin 2025 saya kebetulan diminta untuk ikut mendampingi guru-guru yang diklat ini di Jogja. Nah, jadi kita di Fak-Fak ini yang terbanyak itu gurunya 5 orang, itu yang terbanyak.
9: Apa harapan Bapak terhadap perhatian dan dukungan pemerintah daerah terhadap berkelanjutan SLB terpadu ini yang ada di Kabupaten Fak-Fak?
10: Harapan saya, ya saya sangat berharap sekolah ini dia harus jalan. Nah, karena Ibu Bupati pernah kesini kunjungi dengan tim, anggota DPR pernah datang kesini kunjungi dengan tim, terus dari kantor apa perlindungan anak pernah datang. Mereka datang itu semua lihat ke siswa di ruangan, itu semua pada air mata keluar. Jadi ini negeri saya, maka sekolah ini berkewajiban bagi saya untuk harus dia berjalan.
8: Dengar, pendidikan inklusif bukan sekedar menyediakan ruang belajar, tetapi juga menghadirkan kesempatan yang setara bagi setiap anak untuk tumbuh, berkembang, dan meraih masa depan yang lebih baik. Kehadiran sekolah luar biasa terpadu di Kabupaten Fak-Fak menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Sejalan dengan semangat Asta Cita untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berkeadilan, dan tidak meninggalkan siapapun. Hingga di sini jumpa kita dalam Beranda Asta Cita, produksi LPP RRI Fak-Fak. Sampai jumpa.
6: Beranda Asta Cita.
7: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Fak-Fak, kita beralih ke RRI Denpasar dengan tema pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda berikut ini.
11: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional Produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus globalisasi,

0: Pidana SPD MPD.
1: Terkait dengan pendidikan khususnya kesenian seperti dari Bali sebagai sekolah kejuruan yang memiliki kekuatan di bidang seni dan industri kreatif, seperti apa sejauh ini SMK 1 mengembangkan kurikulum agar mampu menjaga keseimbangan antara pelestarian seni budaya dan juga kebutuhan dunia kerja?
2: Baik, terima kasih sudah bersedia hadir di SMK Negeri 1 Sukawati. Saya Iputu Puspayana selaku kepala sekolah SMK Negeri 1 Sukawati. SMK Negeri 1 Sukawati ini masih saat ini konsisten dengan dunia seninya, di mana kalau kita melihat kemajuan pariwisata di Bali itu tidak terlepas dari keberadaan seni yang menjadi tulang punggung atau jantung dari pariwisata. Maka dari itu di tengah gempuran para peminat siswa untuk bekerja di sektor pariwisata, justru kami di sini lebih menguatkan nuansa seni. Saat ini kami sudah bekerja sama dengan beberapa pemilik-pemilik studio terkenal. Salah satunya adalah Museum Rodana, kemudian Antara Studio, nah itu kemudian Gurat Institute. Itu yang kami ajak kerjasama saat ini, sehingga beliau kami hadirkan ke sekolah kemarin bulan Juli itu dalam rangka untuk mereview kurikulum, bahwa kurikulum kita itu tidak hanya kita buat dari sekolah saja, namun perlu sentuhan-sentuhan dari para praktisi di bidang seni. Dengan adanya review kurikulum itu, kami bersinergi bahwa apa yang kami lakukan di sekolah itu link and match dengan kebutuhan industri saat ini, khususnya di bidang seni. Sehingga nanti kurikulum industri itu akan dijadikan acuan oleh sekolah ketika melaksanakan pembelajaran di SMK 1 Sukawati saat ini.
1: Beradaptasi dengan perkembangan industri kreatif berbasis teknologi digital, SMK 1 seperti apa saat ini untuk pendidikan seninya?
2: Ya, kami sudah menguatkan dari kurikulum tersebut, pola pembelajarannya itu tidak hanya dari unsur guru internal, tapi kita memberdayakan orang-orang industri, praktisi-praktisi seni itu ikut mengambil bagian dari kegiatan praktisi mengajar. Nah, sehingga harapan kami, apa yang dibutuhkan industri saat ini itu kita harus adaptif. Salah satunya kita kerjasama dengan HNS Studio. HNS Studio adalah salah satu studio kreatif digital yang berada di Tampak Siring saat ini, yang dimiliki oleh Raka Jana Studio. Jadi anak-anak kami training di sana itu agar jurusan-jurusan seni lukis itu tidak hanya berbasis di lukis yang berbasis tradisional, berbasis manual, namun kami berikan anak-anak itu kesempatan untuk training di digital kreatif atau yang disebut dengan ilustrasi saat ini, sehingga anak-anak bisa adaptif dengan perkembangan teknologi saat ini yang berbasis nuansa seni.
1: Baik, kalau untuk program unggulan yang dimiliki saat ini Pak, khususnya di pendidikan seni dari SMK 1 Sukawati untuk memperkuat kecintaan peserta didik seperti itu terhadap seni seperti apa?
2: Ya, kalau program unggulan kami membuka sebuah ekstrakurikuler khususnya di bidang seni lukis, namanya ekstrakurikuler mural. Saat ini banyak sekali di kalangan-kalangan perusahaan itu ingin membuat tampilan seni di sebuah usahanya, entahkah itu restoran, entahkah itu kantor, yang tidak hanya berfokus pada nuansa satu warna, namun dengan adanya mural tersebut yang rutin dilaksanakan setiap hari Jumat, para seluruh siswa yang tertarik di ekstra mural itu, harapannya itu nanti dia memiliki skill lebih. Jadi anak-anak tersebut di samping dapat belajar, bisa berwirausaha nanti. Terbukti saat ini banyak anak-anak kami yang masih bersekolah di SMK 1 Sukawati ini diminta untuk mengambil job-job mural di salah satu perusahaan, itu sekolah, TK, seperti apa itu saat ini sedang dibutuhkan, sehingga mural ini menjadi primadona atau ekstra penting yang dikuatkan anak-anak yang menekuni dunia seni saat ini.
1: Baik, luar biasa sekali. Kalau prestasi siswa Pak sejauh ini dari SMK 1 Sukawati lebih dominan

0: di bidang seninya atau secara umum, Pak?
1: Ada 38 juara yang didapatkan anak-anak. Dan itu sebagian besar dari seni patung.
0: Seni patung?
1: Iya, justru seni patung di sini itu anak-anak sangat berprestasi. Lomba tapel mini ogoh-ogoh, lomba sketsa gitu kan. Kalau sketsa judul seni lukis yang pemenang kemarin namanya Jaya Suyase. Nah, itu nama siswanya. Kalau Wira Manuabat spesialis patung. Jadi dia hampir setiap minggu itu pulang ke sekolah itu membawa piala. Dan itu dilaksanakan di jenjang provinsi melawan umum, bukan tingkat SMK. Tapi yang dilawan lomba itu adalah lomba tingkat umum sebali dan dapat juara.
0: Baik, luar biasa. Jadi seninya tidak hanya dilukis yang diunggulkan.
1: Betul.
0: Ya Pak, seni patung pula
1: ya.
0: Dalam beberapa kurun waktu ini.
1: Iya, karena kita di sini kan SMSR, Sekolah Menengah Seni Rupa. Jadi yang diunggulkan seni rupa. Seni rupa itu kan ada dua, seni lukis dan seni patung. Jadi sampai saat ini juara yang mendominasi sekolah SMK satu sekolah adalah seni rupa. Paling banyak itu pada sektor seni patung.
0: Terakhir Pak, terkait dengan visi atau harapan Bapak selaku kepala sekolah ke depannya untuk pengembangan pendidikan khususnya seni dari SMK Satu Sukawati ke Bali maupun ke nasional maupun internasional nantinya seperti apa?
1: Iya, kami sangat berharap di tengah gempuran teknologi AI saat ini ya, bagaimana kita sebagai pelaku seni di Bali khususnya saat ini itu jangan kita tergoyah dengan itu, bahwa hasil karya anak-anak yang merupakan langsung dari goresan tangan itu adalah sesuatu yang metaksu, yang tidak tergantikan oleh teknologi apapun. Karena goresan tangan itu kan mencerminkan apa isi hati pikiran dari sang pelukis, sang maestro, dicurahkan ke dalam sebuah karya. Kalau AI itu kan bukan manusia. Nah, sehingga kemarin tahun 2025 anak-anak kami di SMK 1 Sukawati itu mendapatkan juara satu di provinsi dan juara di tingkat nasional pada lomba mural yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia di Jakarta kemarin.
0: Ya baik, jadi itu yang menjadi harapan. Terima kasih Pak Puspa telah berkenan membagikan informasi bersama dengan kami.
2: Pada akhirnya, kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, komunitas seni, dan masyarakat menjadi faktor ekosistem pendidikan seni yang berkelanjutan. Dukungan berupa penguatan kurikulum, penyediaan ruang berkarya, pemanfaatan teknologi digital, hingga promosi karya seni di tingkat nasional maupun internasional akan semakin memperluas ruang pengembangan talenta muda Bali. Pendidikan seni pada akhirnya menjadi investasi jangka panjang dalam menjaga identitas budaya sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Demikian beranda Astacita terkait pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Saya Lili Lintang mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
4: Sumenep sore ini.
5: Pendengar, baru saja kita ikuti siaran Beranda Astacita berjaringan nasional ya, dan kembali di Pro 1 RRI Sumenep kami informasikan sesaat lagi pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan segera mengikuti siaran berjaringan siaran berjaringan Info Prima ya pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.
6: Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: Satu.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. RU1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Lejen Panjaitan nomor 61 Kabupaten Jember. Inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Presiden Prabowo resmikan 3.395 jembatan dan 3.000 titik air bersih di Indonesia. Belasan kecamatan di Sampang masuk kategori kering kritis, warga menunggu bantuan air bersih. Timnas Basket Putri Indonesia targetkan 8 besar Asian Games 2026. Inilah info prima selengkapnya, edisi Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Sandy Wira. Presiden Prabowo Subianto meresmikan ribuan jembatan dan titik sumber air bersih di seluruh Indonesia secara serentak. Program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat aksesibilitas masyarakat dan mendukung produktivitas pertanian. Laporan Andi Hasana.
2: Presiden Prabowo Subianto hari ini secara serentak meresmikan sebanyak 3.395 jembatan Garuda dan 3.000 titik sumber air bersih di seluruh Indonesia yang merupakan hasil kolaborasi kinerja pemerintah daerah maupun TNI dan Polri, termasuk di Jawa Timur. Presiden menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kerja keras TNI Polri yang telah membangun jembatan sebagai sarana aksesibilitas masyarakat maupun anak-anak sekolah, serta pembangunan sumber air untuk mendukung produktivitas pertanian.
3: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya resmikan 3.395 jembatan TNI dan Polri, dan 3.000 sumber air bersih TNI Angkatan Darat yang telah dibangun untuk kepentingan rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sementara itu, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengakui tidak mudah untuk menemukan sumber titik air, seperti saat membangun sumber air bersih di Pulau Raas, Madura, Jawa Timur.
4: Yang paling sulit ini di Pulau Raas, Pak. Pulau Raas di atasnya Madura, sebelah Madura. Ini daerah selama ini yang saya dapat informasi, kadang-kadang TNI Angkatan Laut harus mengirim kapalnya untuk mendukung air bersih di sana. Kami sudah membuat 5 titik di sana. Kita mendapatkan di 90 meter, ini di titik ke-3.000 di Sumenep.
2: Di Jatim sendiri, lokasi peresmian secara daring dilakukan di Desa Genjeng, Kabupaten Nganjuk, yang dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa, serta seluruh Forkopimda Jawa Timur lainnya. Ani Hasana melaporkan.
0: Jelang peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI, calon Paskibraka Kabupaten Jember terus mematangkan kesiapan menjalankan tugas. Latihan intensif dilakukan untuk memastikan seluruh pasukan tampil disiplin dan kompak saat upacara. Laporan Gea Debora.
5: Calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Jember tahun 2026 terus mematangkan persiapan menjelang pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Para calon Paskibraka menjalani latihan pemusatan dari tanggal 30 Juli hingga 13 Agustus 2026. Pelatih Paskibraka Kabupaten Jember, Peltu Wawan Wardoyo yang mengatakan persiapan selama kurang lebih 15 hari tersebut meliputi penguatan fisik, mental hingga latihan peraturan baris berbaris atau PBB dan pembentukan formasi.
6: Pada kesempatan pagi hari ini, persiapan dari Paskibraka Kabupaten Jember tahun 2026, kita latihan pemusatan tanggal 30 Juli 2026, nanti direncanakan sampai dengan tanggal 13 Agustus 2026, jadi kurang lebih 15 hari. Persiapan-persiapan yang sudah kita laksanakan yaitu adalah pertama penguatan fisik dan mental. Selama satu minggu kemarin kita sudah persiapan penguatan fisik dan mental. Terus untuk minggu kedua, untuk kegiatan PBB-nya sudah kita mulai dengan pembentukan formasi-formasi. Perlu diketahui untuk tahun ini kita akan membentuk formasi angka deh ya, angka 81. Dan juga ada yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk tahun 2026 ini, untuk paswal yang biasanya kita mainkan 4 orang, tahun 2026 ini rencana kita ikutkan semuanya. Jadi paspornya ada 8 orang. Gitu deh ya. Begitu Mbak.
5: Salah satu anggota Paskibraka Kabupaten Jember 2026, Pasa Arjuna Arianto mengaku bangga mendapatkan kesempatan menjadi bagian dari pasukan pengibar bendera. Siswa MAN 1 Jember tersebut menyebut proses untuk menjadi calon Paskibraka bukanlah hal yang mudah.
7: Kenalkan, nama saya Pasa Arjuna Arianto, kerap dipanggil Pasha. Untuk asal sekolah, saya dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Jember. Ya, untuk perasaan saya sendiri, bisa terpilih menjadi calon Paskibraka Kabupaten Jember ini, ya tentunya alhamdulillah saya sangat senang dan tentunya bangga terhadap diri saya sendiri. Karena bagi saya ini untuk menjadi calon Paskibraka Kabupaten Jember ini bukan suatu hal yang mudah.
5: Dengan latihan yang semakin intensif, para calon Paskibraka Kabupaten Jember diharapkan siap menjalankan tugas pada upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh disiplin, kekompakan, dan tanggung jawab. Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
0: Anda masih di jalur Info Prima RRI Jember, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Prita Audia. Silakan Prita.
8: Terima kasih, Sandy. Percepatan penyaluran bantuan pangan terus dilakukan di Jawa Timur. Kabupaten Madiun menjadi daerah pertama di Jawa Timur yang mulai menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat. Berikut laporan Dayus Warno.
9: Perumbulok Cabang Madiun bersama pemerintah Kabupaten Madiun memulai penyaluran bantuan pangan alokasi Juli hingga September kepada masyarakat penerima manfaat Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun. Kepala Bulog Cabang Madiun Agung Saryanto menyebut bantuan pangan di Kabupaten Madiun diberikan kepada 107.231 penerima. Agung juga menjelaskan program bantuan pangan merupakan bentuk jaringan pengaman sosial pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat, membantu memenuhi kebutuhan pangan, serta mendukung stabilitas pangan nasional.
10: Itu totalnya itu 107.231 penerima bantuan pangan. Jadi nanti beras yang akan tersalurkan atau beredar di Kabupaten Madiun itu jumlah 3.216.930 kilogram. Kalau total untuk target kami sendiri se-cabang Madiun, itu termasuk Kota Madiun dan juga Kabupaten Ngawi, itu totalnya adalah 286.362 penerima bantuan pangan.
9: Sementara itu Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat melalui Perumbulok atas bantuan yang diberikan kepada masyarakat.
11: Ini bentuk kehadiran pemerintah kepada masyarakat untuk bisa menstabilkan harga karena ada beberapa informasi ada kenaikan harga. Makanya harapan dari pemerintah dengan ada bantuan ini masyarakat tidak panik ya, sehingga tetap ayem bisa menerima bantuan ini, dan insya Allah Kabupaten Madiun juga hampir 30% kakak kami sudah mendapatkan bantuan. Ini mudah-mudahan betul-betul bisa dijaga stabilitas harga di Kabupaten Madiun.
9: Menurut Bupati, bantuan pangan merupakan bentuk kehadiran pemerintah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan dan menjaga kesejahteraan. Bupati juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga guyub rukun dan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Dan memasuki bulan kemerdekaan, masyarakat juga diimbau untuk memasang bendera merah putih sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan. Kedepan, pemerintah Kabupaten Madiun akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui sinergi seluruh jajaran pemerintahan. Dari Kabupaten Madiun, Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
8: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Malang, sudah ada Diah Laras. Diah, silakan.
12: Baik, terima kasih Prita. Kota Batu menetapkan kuliner sebagai salah satu kekuatan utama dalam pengembangan ekonomi kreatif daerah. Penetapan ini dilakukan melalui proses penilaian potensi ekonomi kreatif secara mandiri. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
13: Perwakilan Tim Program Penilaian Mandiri, Kabupaten Kota Kreatif Indonesia atau PMK 3 Ikirno menjelaskan, Kota Batu telah menetapkan subsektor kuliner sebagai sektor unggulan daerah. Keputusan tersebut diambil setelah tim melakukan serangkaian verifikasi lapangan dan forum diskusi kelompok terarah atau focus group discussion. Tim PMK 3I berada di Kota Batu selama 3 hari untuk melaksanakan berbagai tahapan penilaian. Pada hari pertama dan kedua, tim melakukan verifikasi lapangan terhadap sejumlah subsektor ekonomi kreatif yang berkembang di daerah tersebut. PMK 3I merupakan program yang diselenggarakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif untuk memberikan kesempatan kepada daerah menilai potensi ekonomi kreatifnya secara mandiri. Melalui mekanisme tersebut, setiap daerah dapat menentukan subsektor yang paling sesuai dengan karakteristik dan keunggulan wilayahnya.
14: Pada kesempatan kali ini di Kota Batu, kami hadir selama 3 hari. Untuk hari pertama kita melakukan verifikasi di lapangan ke beberapa subsektor. Kemudian dilanjutkan lagi dengan di hari kedua. Dan pada hari ketiga kita tindak lanjuti dengan FGD, di mana tujuannya adalah untuk menentukan subsektor unggulan Kota Batu. Pada kesempatan FGD tersebut, disepakati bahwa Kota Batu menyepakati subsektor kuliner sebagai subsektor unggulan daerah.
13: Kirno menambahkan bahwa peran tim penilai tidak hanya sebatas menerima usulan dari daerah, tim juga bertugas memastikan bahwa subsektor yang diajukan benar-benar memberikan dampak terhadap pembangunan daerah dan mendukung sektor lainnya. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
12: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Sumenep. Sudah ada Ani Purnama. Ani, silakan.
15: Baik, terima kasih. Baik, terima kasih dia. Musim kemarau mulai memberikan dampak di Kabupaten Sampang, di mana sejumlah wilayah mengalami kekeringan dan kebutuhan air bersih masyarakat terus meningkat. Berikut laporan Khairul Umam.
16: Sejak musim kemarau telah melanda Kabupaten Sampang, namun bantuan air bersih dari BPBD belum juga disalurkan. Dropping baru dijadwalkan sesudah peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ketika kebutuhan warga terus meningkat. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sampang, Muhammad Husin, menjelaskan pemerintah daerah telah menetapkan status siaga darurat kekeringan sejak 29 Mei hingga 31 Oktober 2026. Hingga kini, distribusi air bersih masih menunggu jadwal pelaksanaan. BPBD memprioritaskan penyaluran bantuan menuju 12 kecamatan yang masuk kategori kering kritis. Sementara kecamatan Pangarengan dan Ketapang tidak menjadi prioritas karena kondisi kekeringannya dinilai belum sekritis wilayah lainnya saat ini.
17: Kekeringan panjang. Jadi biar apa? Diperirit lah.
16: Beririt gitu ya?
17: Penggunaan airnya. Banyak tangki-tangki swasta itu yang lagi ngirim air. Yang saya perhatikan itu kebanyakan untuk kebutuhan pertanian. Bandingannya itu lebih banyak ke pertanian. Ya, sekarang kan musimnya musim tanam tembakau seperti itu.
16: Memasuki puncak musim kemarau, BPBD memperkirakan kondisi kering berlanjut hingga September. Masyarakat diimbau menghemat penggunaan air bersih sembari menunggu distribusi bantuan mulai dilaksanakan setelah peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
15: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita menuju RRI Surabaya. Sudah ada Fresti Oktora. Fresti, silakan.
18: Baik, terima kasih Ani. Pendengar, ancaman krisis ketersediaan air mulai menjadi perhatian di Indonesia. Pakar kebencanaan ITS mengingatkan potensi bangkrut air jika pengelolaan dan cadangan air tidak segera dibenahi. Laporan selengkapnya bersama Oni Arianto.
19: Pakar kebencanaan Institut Teknologi 10 November ITS, Amin Widodo, mengingatkan ancaman bangkrut air di Indonesia. Menurutnya, sejumlah negara mulai menghadapi kondisi ketika cadangan air tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Amin Widodo juga menjelaskan kondisi tersebut terjadi ketika jumlah air yang disimpan tidak sebanding dengan pemanfaatannya. Amin Widodo kami siang juga menilai Indonesia perlu memulai memikirkan potensi tersebut karena persoalan air terus berulang setiap tahun.
20: Di beberapa negara di dunia sana sudah berpikir bahwa sekarang itu bukan krisis air lagi, tapi namanya bangkrut. Air itu sudah bangkrut. Artinya apa yang ditabung sama yang sudah tidak ada yang ditabung lagi, sehingga kekurangan lah seperti itu. Nah, di seluruh negara, nah, mestinya di Indonesia ini waktunya untuk memikirkan itu, karena kenapa Karena kita sudah melihat selama bertahun-tahun kita pun mengalami yang hal yang sama.
19: Sementara itu, Maya, salah satu warga Surabaya, mengharapkan pemerintah kembali menggalakkan program reboisasi hutan dengan harapan air hujan yang turun di musim hujan bisa menjadi upaya untuk menampung air hujan ke dalam tanah.
1: Karena air kan juga termasuk hak setiap manusia ya. Jadinya alangkah baiknya karena sekarang musimnya masih masuk kemarau juga dan mulai banyak daerah-daerah yang kekurangan air bersih atau suplai air masih kayak kurang gitu. Jadinya pemerintah perlu mencanangkan mungkin program-program untuk penanaman pohon-pohon agar semisal hujan turun nanti itu ada air hujan itu bisa terserap dengan baik dan yang diairkan kembali itu juga banyak seperti itu.
19: Saat musim hujan, sejumlah wilayah menghadapi banjir dan tanah longsor akibat tingginya aliran permukaan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan manajemen air yang perlu segera dievaluasi secara menyeluruh. Pony Arianto melaporkan.
18: Pelatihan Hukum Laut Internasional diharapkan tidak hanya meningkatkan pemahaman peserta, tetapi juga mendorong lahirnya riset yang mampu menjawab berbagai persoalan kemaritiman Indonesia. Laporan selengkapnya bersama Farida Kusnia.
21: Pelatihan Hukum Laut Internasional tingkat dasar di Universitas Hang Tuah UHT Surabaya diharapkan sebagai langkah awal untuk menghasilkan riset yang mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan kemaritiman Indonesia. Di samping itu, Dekan Fakultas Hukum UHT Surabaya, Kolonel Laut Purnawirawan, Dr. Budi Pramono mengatakan, peserta pelatihan ini juga perlu mengetahui peran TNI Angkatan Laut dalam penegakan hukum laut dan keamanan maritim.
22: Melaksanakan pelayaran dengan menggunakan KRI Bimasuci, selama pelayaran nanti Kepala Dinas Hukum TNI Angkatan Laut, Laksamana Pertama Dr. Ali Ridho akan memberikan bagaimana peran penegakan hukum yang dilakukan oleh Angkatan Laut. Setelah itu, sebelum penutupan, nanti akan ada diskusi dari Dinas Hukum Koarma II berkaitan dengan apa saja yang telah diperbuat dan bagaimana problematika berkaitan dengan penegakan hukum di laut. Nah, itu nanti pandangan dari praktisi dalam hal ini TNI Angkatan Laut nanti akan dipadukan dengan beberapa pandangan dari para dosen-dosen hukum laut di seluruh Indonesia.
21: Sementara itu, pakar hukum laut internasional dari University Science Islam Malaysia, Associate Professor M. Hasmi, memberikan edukasi tentang hak lintas dan navigasi internasional.
23: Memperbincangkan bagaimanakah UNCLOS boleh memberi manfaat atau kadang-kadang membawa kesulitan kepada negara pantai bagi mengawal alur laut yang digunakan oleh banyak kapal.
21: Selain dari Malaysia, pembicara dari Australia juga hadir dalam pelatihan hukum laut internasional tingkat dasar di UHT Surabaya. Adapun peserta pelatihan hukum laut internasional tingkat dasar merupakan para akademisi maupun praktisi. Farida Usnia melaporkan.
18: Perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia turut dirasakan para penghuni Griya Wreda Jambangan Surabaya. Ratusan lansia diajak bersama-sama menikmati suasana kemerdekaan melalui berbagai perlombaan. Laporan selengkapnya bersama Ermina Jane.
24: Semarak perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia terasa di Griya Wreda Jambangan. 100 orang lansia antusias mengikuti lomba Agustusan yang digelar oleh Dinas Sosial Kota Surabaya. 3 perlombaan disiapkan, yakni balap kelereng, kempit balon, dan makan kerupuk. Para lansia mengikuti lomba dengan antusias meski sebagian memiliki keterbatasan fisik. Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya, Antik Sugiharti, mengatakan kegiatan tersebut bukan sekedar memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia. Lomba juga menjadi hiburan sekaligus sarana mempererat kebersamaan penghuni griya. Antik menyebut penghuni Griya Wreda berjumlah lebih dari 300 orang, namun hanya sekitar 100 lansia yang mampu mengikuti perlombaan secara langsung.
25: Sehingga di ulang tahun kemerdekaan ini mereka juga bisa mengulang kembali mereka untuk bersama-sama. Yang kedua juga melatih kesehatan mereka sambil berolahraga secara ringan untuk mereka juga bisa menjaga kesehatannya. Kemudian juga mengingatkan supaya daya pikirnya, kesehatan untuk berpikir, berkumpul bersama teman-teman ini juga menjadi salah satu terapi yang untuk mereka membuat bahagia.
24: Salah satu penghuni Geria Wreda, Santini, mengaku senang mengikuti Lomba Agustusan tahun ini. Ia mengikuti lomba balap kelereng dan makan kerupuk dengan penuh semangat.
2: Senang sekali. Ya karena ya bikin seru-seruan dapat hadiah, dapat snack. Ya hadiahnya itu daster, terus roti, kadang cengkir, kadang tepak, ya macam-macam.
24: Lomba Agustusan menjadi ruang bagi para lansia di Geria Wreda Jambangan untuk berkumpul dan menikmati suasana kemerdekaan. Semangat mereka menunjukkan bahwa kebahagiaan tetap dapat tumbuh melalui kebersamaan. Ermina Jane melaporkan.
18: Menjelang upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Kabupaten Kediri mengukuhkan puluhan pelajar yang akan bertugas sebagai paskibraka. Laporan selengkapnya bersama Anne Kusuma.
3: Sebanyak 75 anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka Kabupaten Kediri tahun 2026 resmi dikukuhkan untuk bertugas dalam upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pengukuhan berlangsung di Pendopo Pancalo Jayati pada hari ini, dipimpin langsung oleh Bupati Kediri Hanedito Himawan Pramana. Kepala Badan Kesatuan Baca dan Politik Kabupaten Kediri, Yuli Marwantoko, dalam hal ini menjelaskan bahwa paskibraka Kabupaten Kediri di tahun ini berjumlah 77 pelajar, terdiri dari 39 putri dan 38 putra. Dari jumlah tersebut, 75 anggota dikukuhkan dan akan bertugas di tingkat kabupaten.
4: Untuk yang bertugas di Kabupaten Kediri nanti itu tinggal 75. Karena yang satu wanita dan satu pria harus berangkat ke provinsi dan sudah berangkat mulai tanggal 5 kemarin untuk mengikuti pemusatan tingkat provinsi.
3: Sementara itu, Bupati Kediri Hanedito Himawan Pramana meminta anggota paskibraka tidak hanya menjalankan tugas dalam upacara, tetapi juga menjadi teladan bagi pelajar lain di lingkungan sekolah. Ia menekankan pentingnya menjaga perilaku termasuk menjauhi perundungan atau bullying dan juga risiko pernikahan dini.
5: Sebagai paskibraka, pastikan punya kebanggaan dan menjadi contoh di sekolahnya. Contoh yang baik itu adalah siswa yang tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dianggap tidak baik. Contohnya bullying hari ini. Yang kedua, saya ini berusaha untuk menekan angka pernikahan ini. Jadi saya harap paskibra ini yang pertama bisa menjaga dua hal tersebut. Yang terakhir, tetap mewarisi ideologi bangsa.
3: Salah satu orang tua anggota paskibraka, Insana Wiyati, mengaku bangga dan juga terharu karena putrinya, Jihan Fatarani, siswi kelas 11 MAN 2 Kediri, terpilih menjadi anggota paskibraka Kabupaten Kediri tahun 2026.
6: Tentunya saya sangat senang sekali, terharu tentunya ya, karena saya bisa membawa nama harum negara ini.
3: 75 anggota paskibraka Kabupaten Kediri yang telah dikukuhkan pada hari ini kini mematangkan kesiapannya untuk menjalankan tugas pengibaran dan penurunan bendera merah putih pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia Senin 17 Agustus 2026 mendatang. Anu Kusuma melaporkan.
18: Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Info Prima Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Selanjutnya kami akan menyampaikan berita seputar dunia olahraga.
7: Info olahraga.
18: Pendengar, Timnas Bola Basket Putri Indonesia membidik posisi 8 besar pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Target ini diusung di tengah proses regenerasi skuad yang didominasi pemain muda. Laporan selengkapnya bersama Agustin Irdiani.
26: Timnas Bola Basket Indonesia memasang target minimal menembus babak 8 besar Asian Games 2026 Jepang. Target tersebut menjadi tantangan tersendiri di tengah proses regenerasi skuad yang kini didominasi pemain muda. Manajer Timnas Bola Basket Putri Indonesia, Christopher, mengatakan persaingan menuju ajang yang berlangsung September itu telah dimulai sejak Mei. Tim pelatih kini fokus membangun komposisi yang kompetitif untuk menghadapi persaingan di level Asia. Regenerasi menjadi salah satu fokus utama karena sejumlah pemain senior memutuskan pensiun dan kondisi tersebut membuat Timnas harus melakukan penyesuaian sekaligus mempercepat pengalaman bertanding bagi pemain baru.
27: Namun saat ini kita juga banyak regenerasi, banyak atlet-atlet baru. Kita target kita ada di 8 besar lagi, sama seperti Asian Games yang sebelumnya, yang mana kita juga berhasil tetap. Waktu itu malah kita ada di 7 besar. Target kali ini kita tetap ada di 8 besar.
0: Dengan challenge kita saat ini dengan adanya banyak atlet baru adalah gimana supaya mereka cepat beradaptasi dengan kakak-kakak seniornya. Banyak yang teman-teman senior yang meraih medali emas di SEA Games itu banyak yang udah pensiun. Begitu SEA Games terakhir mereka udah banyak yang pensiun.
26: Diisi pemain baru dan ia menilai ASEAN Games 2026 akan menjadi kesempatan penting bagi pemain baru untuk merasakan persaingan di level Asia sebelum diproyeksikan menghadapi SEA Games 2027 Malaysia. Sementara dalam keterangan resminya, panitia penyelenggara ASEAN Games 2026 mengumumkan undian dan jadwal babak penyisian grup. Timnas Putra berada di grup A bersama Jepang, Korea, dan Saudi Arabia, sementara Timnas Putri ada di grup A bersama China dan Thailand. Agustin Irdiani melaporkan.
8: Demikian info olahraga.
18: Pendengar selanjutnya kita kembali ke RRI Jember bersama Sandy Wira. Silakan Sandy.
9: Terima kasih Presti. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Sandy Wira dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
8: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Sumenep, sore ini kembali menyapa Anda di edisi Kamis ya, 13 Agustus 2026. Saya Ani Purnama, senang sekali bisa menemani pendengar semua. Iya, informasi sore ini yang saya kutip dari rri.co.id ini tentang jus buah ya pendengar. Ternyata kita tidak boleh asal minum jus karena ada cara tepat supaya khasiatnya itu lebih maksimal. Nah, bicara soal jus buah, ini jadi minuman yang banyak digemari karena memang rasanya yang segar dan juga kaya nutrisi. Selain praktis dikonsumsi, jus juga bisa membantu memenuhi kebutuhan vitamin dan juga mineral harian. Namun, manfaatnya akan lebih optimal jika diolah dan juga dikonsumsi dengan cara yang tepat. Nah, buah yang diolah menjadi jus ini mengandung vitamin C, vitamin A, kalium, folat, serta antioksidan. Beragam nutrisi tersebut berperan menjaga daya tahan tubuh, melindungi sel dari radikal bebas, dan mendukung kesehatan jantung serta kulit. Karena itu, buah tetap menjadi bagian penting dari pola makan sehat.

Kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan, yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Iya, pendengar, informasi yang saya kutip dari rri.co.id soal jus ini juga bisa membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh kita, terutama yang berasal dari buah berkadar air tinggi seperti semangka, melon, dan juga jeruk. Nah, bagi lansia atau orang yang sedang menjalani masa pemulihan, jus juga dapat menjadi alternatif untuk memperoleh nutrisi ketika mengkonsumsi buah utuh terasa lebih sulit. Meski demikian, proses pengolahan juga perlu diperhatikan. Penyaringan ampas atau penggunaan juicer ini bisa mengurangi kandungan serat yang berperan menjaga kesehatan pencernaan, juga membantu mengontrol kadar gula darah kita dan memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Karena itu, mengkonsumsi buah utuh atau mengolahnya dengan blender lebih dianjurkan agar serat tetap terjaga.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memberikan dana bantuan untuk pelaku UMKM pada 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari sumber terpercaya, suara Sandiaga dalam video terdeteksi dihasilkan oleh AI. Dalam video aslinya pada kanal YouTube Kompas.com, Reporter on Location, Sandi menyampaikan mengenai program bantuan biaya hidup untuk keluarga yang terkena COVID-19 dan harus diisolasi pada tahun 2020.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: Satu.

Setelah lahir ke dunia, umat manusia diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu pengetahuan. Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam Al-Qur'an ayat pertama yang berbunyi Iqra, bacalah. Ayat ini mengisyaratkan bahwa umat Islam harus menjadi orang-orang yang pintar, dan upaya yang dapat ditempuh agar bisa pintar adalah harus belajar atau menuntut ilmu. Hal ini dipertegas oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya menuntut ilmu adalah wajib bagi kaum laki-laki dan perempuan. Dalam hadis lain yang artinya tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ayat serta hadis Nabi mengingatkan kepada kita betapa pentingnya menuntut ilmu. Allah menghendaki kita semua menjadi insan yang pintar agar tidak mudah diperdaya dan agar lebih mudah mensikapi serta menjalani hidup di dunia. Proses pendidikan manusia didapati melalui tiga sumber, yaitu pendidikan orang tua, pendidikan sekolah atau pendidikan formal, dan pengalaman. Untuk menjemput masa depan adalah sebuah proses. Disinilah peran pendidikan. Pendidikan tidak pernah berakhir, yang dikenal dengan istilah lifelong education. Pendidikan adalah aset masa depan dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Makin banyak dan makin tinggi pendidikan seseorang, makin baik. Bahkan tiap warga negara diharapkan agar terus belajar sepanjang hayat. Dengan demikian, pendidikan merupakan faktor prioritas yang perlu dibangun dan ditingkatkan mutunya. Belajarlah, karena Tuhan tidak menginginkan kita bodoh. Tuhan menginginkan kita pintar. Ingat, kecantikan yang abadi terletak pada keelokan adab dan ketinggian ilmu seseorang, bukan terletak pada wajah dan pakaian. Tidak ada orang yang bodoh di dunia ini. Yang ada hanyalah orang yang malas belajar atau menuntut ilmu.

Pendengar Islam di Nusantara kali ini akan mengajak Anda mengunjungi Masjid Jabal Nur dan warga suku Tengger. Sekilas tidak ada yang istimewa dari masjid yang satu ini. Ukurannya pun terbilang kecil untuk sebuah masjid jami. Tapi Masjid Jabal Nur Hidayatullah disebut-sebut sebagai masjid tertinggi di Pulau Jawa. Lokasinya berdiri di daratan tinggi Tengger, di ketinggian lebih dari 2.000 meter dari permukaan laut. Topografi daratan tinggi Tengger memang berbukit-bukit dan bergunung-gunung. Wajar bila kemudian Masjid Jabal Nur ini pun berdiri di punggungan bukit dengan bidang bukaan yang tidak terlalu lebar. Bahkan untuk menuju ke sana pun butuh perjuangan ekstra menempuh medan yang terjal. Bisa dibayangkan betapa berat perjuangan seorang ustadz bernama Ustadz Ali Farko. Selama 20 tahun, ustadz ini malah melintang di kawasan tersebut seorang diri, menempuh perjalanan puluhan kilo per hari dengan berjalan kaki demi syiar Islam. Berdirinya Masjid Jabal Nur ini tidak lepas dari peran Ustadz Ali Farko Toha. Metode dakwah yang dijalankan Ustadz Ali Farko Toha adalah dengan mengenalkan Islam dari hal yang paling sederhana, misalnya dengan mengucap salam. Setiap bertemu dengan warga, ia selalu mengucapkan salam. Lambat laun, mereka terbiasa dan menerima Ustadz Ali. Ustadz Ali sendiri dengan medan pegunungan seperti itu sering menempuh dengan jalan kaki. Gelap, hujan, dan jatuh sudah menjadi menu yang menemaninya selama berdakwah. Usaha kerasnya akhirnya berbuah manis. Satu persatu warga dusun Puncak kembali berislam, kemudian diikuti oleh warga dari dusun-dusun sekitar dusun Puncak lainnya. Sampai di titik tersebut, mulai dibutuhkan tempat ibadah untuk sholat berjamaah, serta keperluan lainnya. Bersama masyarakat setempat, kemudian ia membangun sebuah musola sederhana berukuran 5x5 meter, berdinding papan, dan beratap karung. Lambat laun, karena kebutuhan yang semakin banyak, pada tahun 2009, rencana pembangunan Masjid Jami diluncurkan. Peletakan batu pertama pembangunan Masjid Jabal Nur ini dilaksanakan pada 10 Januari tahun 2009. Pembangunan masjid menghabiskan dana 150 juta lebih yang bersumber dari berbagai kalangan, mulai dari Baitul Mal, LSM, swadaya, dan para donatur. Dana tersebut cukup besar kala itu. Pasalnya, membawa material bangunan cukup sulit, harus digotong sejauh sekitar 3 km. Penamaan Masjid Jabal Nur menggunakan kata Jabal yang artinya gunung, sedangkan Nur adalah cahaya. Nama ini sengaja dibuat karena ingin Islam menjadi cahaya di puncak tertinggi di Senduro itu. Ukurannya tidak terlalu besar, sekitar 10x8 meter. Tapi setidaknya cukup jika menampung lebih dari 50 jamaah. Belum lagi di bagian teras luar masjid, desain masjid dibuat minimalis, namun modern. Dihiasi kubah bundar besar, di puncak kubah bertuliskan lafaz Allah. Seluruh dinding masjid bercat putih dengan keramik lantai berwarna hijau muda yang semakin menambah keindahan masjid ini. Demikian Islam di Nusantara edisi kali ini. Nantikan Islam di Nusantara edisi berikutnya.

Pendengar khususnya Anda kaum muslimin dan muslimat di Sumenep dan sekitarnya, kami informasikan untuk azan maghrib hari ini akan dikumandangkan pukul 17.28 menit waktu Indonesia Barat. Dan jelang dikumandangkannya azan maghrib, kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran Surah An-Nisa ayat 77 dibacakan Qori'ah Dewi Hurun Aini. Selamat menantikan saat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Inna Qur'an al-Fajr kana masyhuda, sesungguhnya salat subuh itu adalah disaksikan oleh para malaikat. Ayat ini adalah salah satu daripada dalil yang diperintahkan kita untuk melaksanakan salat lima waktu. Dan yang terpenting adalah dari ujung ayat ini adalah wa Qur'an al-Fajr, yaitu salat subuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan untuk salat subuh. Inna Qur'an al-Fajr kana masyhuda. Sesungguhnya salat subuh adalah disaksikan para malaikat. Ketika kita bangun lebih awal. Jadi lanjutan ayat ini juga masih berkaitan erat dengan ayat sebelumnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili laysa sebagian malam fatahajjad bihi, maka bertahajjudlah kalian, bangun malam, nafilatan lak, sebagai ibadah tambahan untuk kalian. 'Asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Tuhanmu akan mengangkat derajatmu menjadi derajat yang terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ayat tentang perintah tahajud ini diurutannya datang setelah perintah salat, maka memang orang ketika ingin sukses dunia akhirat, maka dia harus bangun lebih awal daripada orang-orang pada umumnya, yaitu dimulai dari sepertiga malam, yaitu dari dia bangun malam, kemudian melaksanakan sholat tahajud, sholat malam. Maka janji Allah Subhanahu wa taala, orang yang bangun malam, Allah akan mengangkat derajat orang tersebut.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Sumenep Peding atau Raki berkabur dalam bahasa Madura. Katepaten Ares Samangken, Kemis 13 Agustus 2006 lekor, Sarang dan Kaula Ririn Rizkyanti. Sebeding atau Raki berkabur selangkong parlo sat mangken, Engki Kak Dinto. Kabar sesapesan. Langkong petolekor peserta, sengireng seleksi terbuka, Jabatan Pimpinan Tengki Pratama. Neng lingkungan pemerintah Kabupaten Sumenep ampon masuk de tahap penyosonan makalah sareng wawancara. Kepala BKPSDM Kabupaten Sumenep Beni Irawan ajar beegi, sambelun seleksi langkong telopolo peserta pendaftar tamasok tahapan asesmen. Namun dari hasil asesmen, beda telok peserta nyataki gagal. Sabetara peserta lainnya bedi ngireng tahapan sateros epon. Beni ngarap samoga sateje tahapan seleksi sajalan sesuai jadwal. Saumpamana lestare penyusunan makalah sarang wawancara, bedi etantuaki telok nyama terbaik dari bensapen jabatan seelamar. Satrosepon telok nyama kasebut bedi yatoraki de Bapak Bupati Sumenep, kangkui etantuaki setong calon torbedi yajuwaki de BKN, kangkui mundut rekom sebelum etantuaki Tor Elantik.
1: Pada seluruh peserta itu agar dapatnya bisa mengeksplorasi potensi terbaiknya ya, karena ini adalah kesempatan dan dapat tentunya menawarkan solusi-solusi konkret ya, atas tantangan yang ada di masing-masing instansi yang dilamar. Ya, semoga tahapan ini nanti dapat berjalan ya, dengan objektif, transparan dan akuntabel sehingga mampu menghasilkan pejabat pimpinan tinggi pertama yang profesional.
0: Beni ngarap samoga sateje pejabat seampon kapele sopaje abukteyaki kadisiplinan seprofesional sarang berintegritas.

0: kabar satrosepon. Dalam rangka marengeti HUT Kapeng Belung Polositung RI, Pemerintah Kabupaten Pamekasan mabede kegiatan lomba gerak jalan tingkat pelajar selaksanaaki etangkel 12 Agustus. Satrosepon gerak jalan yang tingkat SMP, SMA elaksanaaki etangkel 13 Agustus 2006 lekor. Bupati Pamekasan Holilur Rahman ngatoraki lomba gerak jalan keduan RTC jauh lebih raja dari lomba-lomba lainnya.
1: Kegiatan ini menjadi media pendidikan karakter yang mengajarkan nilai kebersamaan, mengajarkan nilai kekompakan, disiplin, tanggung jawab, dan memupuk ketahanan fisik, serta semangat pantang menyerah. Nilai-nilai tersebut kita tanamkan pada tunas-tunas bangsa, kepada anak-anak kita sejak usia dini.
0: Menurut Bupati Holil, neng lomba gerak jalan tak sakader, arepuk juara, namun wajib abtu yaki, kakompaken, saling ngargai, tor taat de aturan juga disiplin.

0: Kaper Sepongkasan. Dinas Perikanan Kabupaten Sampang keduan target manabi produksi buja rakyat etahun samangken kotu langkong telorato sapoloi buton. Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Sampang, Muhammad Mahfud Adebu, kantos akhir Juli 2006 lekor, produksi buja etap ser ampon langkong saya ketebu ton. Namun jumlah kasebut cuma sementara, sabab data esateje talangan tak sateje akompol. Menurut Mahfud pangkibet cuaca sesae neng parnengah bulan Juli, samoko antetieki kasempatan sateje petani buja keangkui ningkateki hasil tanian sesuai target.
1: 310 ribu ton.
2: Sekarang ini masih belum direkam semua, tapi perkiraan sudah di atas 50 ribu. Nah, saya karena hampir bukan tiap minggu, dalam seminggu turun 2 kali harga pabrik gitu. Terakhir informasi untuk per hari ini mungkin itu di Surabaya ada yang 1.200.
1: Berapa?
2: 1.200
1: per kilo
2: yang kami satu.
1: Kalau per sak?
2: Per sak, kalau per sak itu kan anunya ditambah.
1: 2 liter.
2: Itu sekarang sudah 50.
0: Mahfud nambah lagi, pamarentah berdi muka lahan tampuk buja anyar. Namun saat mangken, pamarentah fokus dek paningkatan produksi lahan, seampun beda kalaben mecek, tampuk akuna aki alat bre, otabe kalaben cara manual. Pamirsa sakadinto berkabar dalam Bahasa Madura, produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nyamana Budu. Budu nak kece, engki kak dinto, kapedit. Budu nak kerpui, engki kak dinto, til gudil, otabe gudil. Budukna sape, engki kak dinto empek, otabe pe empek. Budukna ceren, engki kak dinto beluk. Budukna embi, engki kak dinto kacempe. Budukna pate, engki kak dinto rek kerek, otabe tutut. Buduk na motak, engki kak dinto monyong. Buduk na koceng, sebut teki engki kak dinto cemeng. Buduk na ajem, engki kak dinto tokotok, otabe petek. Buduk na tere, engki kak dinto peji. Buduk nak etek, engki kak dinto remere. Buduk nak keltek, engki kak dinto carat-cat. Tor buduk nak tekos, eseputeki engki kak dinto centil. Buduk nak rengi, engki kak dinto la anteng. Buduk nak cengkrek, engki kak dinto kebudul. Buduk na peje, engki kak dinto pecokok. Buduk na berekai, engki kak dinto penyape. Buduk na mondung, engki kak dinto moseng. Buduk na kata, tebe. Buduk na cakalan, engki kak dinto panit. Buduk na benteng, engki kak dinto ninir. Buduk na kantibes, engki kak dinto ceplek. Buduk na belenak, engki kak dinto lakala. Buduk na pare, eseputeki engki kak dinto katoka. Buduk na bingkol, engki kak dinto kaben. Otabe monki keni rencek. Buduk nak odeng, Engki Kak Dinto, kereku.

arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenang, Kanal Informasi dan Inspirasi.

jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kepercayaan masyarakat mengenai konsumsi biji cabai atau biji buah-buahan sebagai penyebab utama penyakit usus buntu dipastikan merupakan mitos belaka. Hal tersebut ditegaskan oleh dokter spesialis bedah RSUD Muhammad Nur Pamekasan, Dr. Beata Meidini Rahmat. Dr. Beata menjelaskan bahwa sistem pencernaan manusia ini secara alami mampu mengolah biji-bijian makanan hingga hancur di dalam lambung. Dan penyebab utama tersumbatnya saluran usus buntu itu umumnya adalah kotoran atau feses yang mengeras serta infeksi akibat daya tahan tubuh yang menurun. Jadi menurut Dr. Beata, tidak ada biji cabai yang menyumbat hingga ke usus buntu, karena penyebab utamanya ini adalah infeksi atau sumbatan fekalit atau kotoran. Jadi gaya hidup tidak sehat seperti kebiasaan merokok juga bisa meningkatkan resiko memperlemah sistem imun tubuh.

0: belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Pendengar khususnya Anda, kaum muslimin dan muslimah di Sumenep dan sekitarnya, pukul 18.39 menit saat ini, saatnya kami kumandangkan azan Isya untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat Isya.

0: ada suatu hadis tentang kisahnya Ubay bin Ka'ab. Ya. Ubay bin Ka'ab ini istilahnya curhat kepada Rasulullah ya. Qultu ya Rasulullah, Ubay bin Ka'ab berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini uksiru sholat alaika. Saya ini ingin memperbanyak salawat kepadamu Rasulullah. Jadi Ubay ini bercerita curhat kepada Nabi, Rasulullah, saya ingin memperbanyak salawat kepadamu. Bahkan aja'ani kanan sholati, maka berapa bagian dari doaku yang harus aku jadikan salawat untukmu. Faqala masyikta. Maka kata Rasulullah, terserah kamu. Kultu ar-rubu. Kalau begitu, seperempat saya jadikan bersolawat, sedangkan sisanya untuk berdoa. Kata Ubay. Maka dijawab oleh Rasulullah, masyikta. Masyikta, terserah kamu. Tapi fa in zidta fa huwa khairul lak. Tapi kalau kamu tambah selawatnya, itu lebih baik bagimu. Kemudian dijawab oleh Ubay, qultu an nisfu. Kalau begitu setengah Rasulullah. Setengah 50% saya jadikan untuk berselawat, 50%-nya lagi untuk berdoa. Dijawab oleh Rasulullah, masyita, terserah kamu. Fa in zidta fa huwa khairul lak. Tapi kalau kamu tambah, maka itu lebih baik bagimu. Akhirnya katanya Ubay bin Ka'ab, kalau gitu 2/3 Rasulullah, 2/3 saya jadikan untuk bersolawat, 1/3 lagi saya jadikan untuk berdoa. Maka kata Rasulullah, terserah kamu. Tapi kalau kamu tambah lagi, maka itu lebih baik bagimu. Maka kata Ubay bin Ka'ab, aj'alulaka sholati kullahu. Maka semuanya 100% saya jadikan waktuku untuk bersolawat kepadamu. Maka apa jawaban Rasulullah? Idan fahamuka wa yufaru laka dzambuka. Maka kalau kamu lakukan seperti itu, maka semua hajat-hajatmu, semua keinginan-keinginanmu, semua kegelisahanmu, maka akan mendapatkan solusinya dan kamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu termasuk dari keutamaan kita membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Jadi dengan bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad, maka kita mendapatkan rahmatnya Allah, sehingga kita akan ditolong oleh Allah, diberi ketenangan hatinya, diringankan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, ya. Kemudian juga kesedihan yang dialami juga dimudahkan dalam setiap urusan, dan merasa aman dalam setiap urusan karena apakah Nabi dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi, misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
3: Jadi biarkan aja di situ, kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya, jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri. Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri dalam memperhatikan kondisi masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
2: Yang saya banggakan, seluruh prajurit TNI dan anggota Polri dimanapun engkau bertugas.
4: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih untuk masyarakat yang mengalami kendala akses jalur mobilitas dan kebutuhan air bersih di sejumlah daerah. Pembangunan dan penyediaan infrastruktur tersebut, diungkapkan Kepala Negara, merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kendala-kendala yang dialami masyarakat di wilayah terpencil. Pembangunan infrastruktur jembatan dan akses air bersih ini, dikatakan Presiden Prabowo, melibatkan unsur TNI dan Polri. Dalam hal ini, Kepala Negara sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri menegaskan bahwa peranan aparat TNI Polri dalam pembangunan dan penyediaan jembatan dan air bersih ini merupakan bukti akan kehadiran TNI Polri yang menjadi bagian di tengah-tengah masyarakat.
2: Hari ini kita resmikan 3.395 jembatan yang telah dibangun oleh TNI dan Polri, dan 3.000 sumber air bersih yang telah dibangun oleh TNI Angkatan Darat. Saya bangga dengan saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi, misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
4: Bahkan lebih lanjut, Kepala Negara menuturkan kehadiran TNI Polri dalam membangun jembatan dan menyediakan akses air bersih tersebut merupakan bentuk tanggung jawab atas berbagai persoalan yang dialami masyarakat Indonesia. Sebab Presiden Prabowo dalam kesempatan itu juga kembali menegaskan bahwa TNI Polri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia.
2: Saudara-saudara, ini bukti bahwa sungguh-sungguh TNI adalah tentara rakyat, dan Polri sungguh-sungguh adalah polisi rakyat. Ini yang harus kita ingat selalu. Saudara bukan tentara biasa, saudara bukan polisi biasa, saudara-saudara adalah tentaranya rakyat, polisinya rakyat, lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat, memberi yang terbaik untuk rakyat. Dan pada akhirnya, saudara juga akan kembali kepada rakyat.
4: Dengan tercapainya pembangunan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih ini, Presiden Prabowo Subianto optimis Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini pula dijelaskan Presiden Prabowo dengan ditambahnya catatan keberhasilan sejumlah proyek-proyek pembangunan strategis yang dijalankan secara gotong royong. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bekerja sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kebaikan rakyat.
1: Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan di tengah agresi militer Belanda kedua. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
5: Kami akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi.
6: Kementerian Luar Negeri menyatakan akan menjajaki upaya diplomatik untuk mendapatkan kembali rekaman siaran radio Rimba Raya yang disebut menjadi salah satu bukti penting perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di saat agresi militer Belanda kedua. Direktur Jenderal Media dan Komunikasi Publik Kementerian Luar Negeri Heru Sudolo mengatakan rekaman tersebut memuat siaran yang menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada dan terus mempertahankan kemerdekaannya. Ia menyebut pihaknya baru memperoleh informasi bahwa rekaman tersebut disinyalir tersimpan di salah satu lembaga penyiaran di India, yakni All India Radio. Karena itu, Kemlu akan melakukan penjajakan untuk memastikan keberadaan rekaman tersebut sekaligus mengupayakan agar arsip bersejarah tersebut dapat diperoleh kembali.
5: Kami akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi. Di apakah itu dengan All India Radio atau dengan archive melalui Kementerian Luar Negeri India tentunya, dan harapannya akan mendapatkan respon positif, paling tidak ada informasi yang lebih lengkap kalau memang benar.
6: Sementara itu, Ketua KPI Aceh Reza Pahlevi mengatakan upaya mencari rekaman tersebut merupakan bagian dari rangkaian inisiatif menjadikan Radio Rimba Raya sebagai cagar budaya nasional dan memori kolektif bangsa. Berdasarkan penelusuran bersama sejarawan, pemerintah, dan pengelola arsip daerah, Radio Rimba Raya merupakan radio perjuangan yang menyiarkan informasi untuk menangkal propaganda Belanda saat agresi militer Belanda kedua pada tahun 1948 yang menyebut Indonesia sudah tidak ada.
7: Ya, mungkin dokumen itu kan hanya sebagai pembuktian. Jadi apakah itu duplikatnya, jadi bukan gasnya, saya kira itu nggak akan masalah. Yang penting bahwa itu ada. Ya, walaupun itu masih disimpan di India, di sana, saya kira itu nggak akan masalah. Sama halnya kayak transmisi yang kami lihat di Museum TNI AD di Jogja. Jadi biarkan aja di situ, kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya, jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
6: Atas saran Menteri Kebudayaan, KPI Aceh kemudian membayar upaya tersebut ke Kementerian Luar Negeri agar pencarian dapat dilakukan melalui misi diplomatik atau kerjasama antar pemerintah. Ia berharap proses pencarian dapat lebih mudah dan rekaman tersebut segera ditemukan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Menurutnya, keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran hak cipta. Informasi selengkapnya disampaikan Pradipta Rahadi.
8: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bersama dengan HIP meluncurkan transformasi kreator Indonesia pada hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo mengatakan kunci daripada keberlangsungan kreator konten di tanah air yaitu adanya keberpihakan dari semua pihak dan juga konektivitas yang diiringi oleh kemajuan teknologi. Politisi yang akrab disapa Sara itu mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Karena menurutnya keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran copyright hingga pendaftaran hak cipta.
9: Keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para ya budayawan, termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now, itu saya anggap sebenarnya budayawan karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru, yang bisa dikatakan kekinian.
8: Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Muhammad Neil El Himam mengatakan dampak positif dari industri kreatif khususnya di subsektor konten digital yaitu menyerap banyak tenaga kerja. Neil pun memastikan pemerintah mendukung penuh industri kreatif nasional yang membesarkan kelokalan untuk menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi nasional.
10: Nah, di situ tentunya ya karena tadi penyanyi luar, ya kita mungkin harus ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per 1000 views misalnya itu sangat kecil dibanding negara lain. Nah, dengan adanya yang lokal nanti tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari
8: kreator
10: lokal dan juga aplikasi lokal dalam hal ini Hype.
8: Melalui program kolaborasi transformasi kreator Indonesia, RRI dan juga HIP diharapkan dapat membuka ruang yang lebih luas bagi talenta kreatif untuk memperoleh edukasi, mengembangkan karyanya, serta terhubung dengan ekosistem digital yang lebih kuat. Kolaborasi itu sekaligus menegaskan bahwa komitmen RRI untuk mengambil bagian dalam perkembangan industri kreatif dan digital nasional dengan memanfaatkan jaringan, multiplatform, serta sumber daya yang dimiliki. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
11: Kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi.
8: LPP RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Upaya tersebut dilakukan RRI dengan membangun komunitas konten kreator Indonesia agar menjadi komunitas besar yang memberikan kontribusi konten tentang keindonesiaan. Hal tersebut disampaikan Direktur Program dan Produksi LPP RRI Mistam hari ini. Ia mengatakan perkembangan konten di media sosial perlu diimbangi dengan verifikasi dan klarifikasi informasi. Menurutnya, konten kreator perlu diarahkan untuk menghasilkan karya yang membawa nilai keindonesiaan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.
11: Nah, kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi konten-konten yang negatif, sehingga saling menjustifikasi, bullying dan sebagainya itu nggak ada di negeri ini. Karena negeri ini kan kaya akan value tentang keindonesiaan. Kan dasar negara kita kan Pancasila. Itu yang harus kita gaungkan.
8: Dorongan tersebut sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan yang mendorong kreativitas konten kreator Indonesia. Ketua Komite Tetap Keamanan Siber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia Desi Albert Mamahit menilai perkembangan tersebut menunjukkan masyarakat Indonesia semakin adaptif terhadap perubahan zaman.
12: Nah, ini sebetulnya sesuatu yang sangat bagus dan positif. Hanya memang ke depan ya, konten-konten yang mereka ciptakan ini harapan saya gitu, agar benar-benar bisa memupuk dan memberikan inspirasi kepada bangsa Indonesia untuk bisa lebih kreatif, lebih maju, dan konten-kontennya harus yang positif.
8: Adapun LPP RRI bersama Hype juga menghadirkan program transformasi kreator Indonesia yang membuka kesempatan bagi kreator di seluruh Indonesia. Program tersebut menyediakan total hadiah 2 miliar rupiah, kesempatan tampil di platform nasional, mentoring, serta jejaring dengan kreator dan komunitas nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPPRRI meluncurkan program transformasi kreator Indonesia untuk memperkuat talenta dan konten kreatif di era digital sekaligus memperkuat peran RRI menjangkau generasi muda. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
13: Jadi RRI ingin mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
14: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin bergeser ke platform digital. Melalui peluncuran program Transformasi Kreator Indonesia di Jakarta hari ini, RRI menyiapkan ruang bagi talenta kreatif untuk mengembangkan kemampuan sekaligus menghasilkan konten yang relevan dengan kebutuhan audiens. Program ini merupakan kolaborasi RRI dengan PT Hype Technology Indonesia. Direktur Utama LPPRRI I. Hendra Smo mengatakan, transformasi kreator menjadi bagian penting dari upaya memperkuat RRI sebagai lembaga penyiaran publik di tengah perkembangan teknologi. Menurutnya, kreativitas dan kemampuan memanfaatkan platform digital perlu terus dikembangkan agar konten RRI semakin dekat dengan masyarakat.
13: Jadi, RRI ingin mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
15: Ya.
13: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air. Dan kita punya jaringan dengan kaum muda, apalagi kalau secara internal, kita juga punya produk-produk karya-karya kita. Podcast yang baru saja kita gerakkan lagi, dan berbagai arsip-arsip yang lain, tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
14: Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas LPPRRI, Adi Trisnanto menilai, pengembangan kreator perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang lembaga. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah kreator yang terlibat, tetapi juga dari kualitas karya dan dampaknya terhadap masyarakat.
16: Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya. Itu akan hasilnya akan sangat luar biasa.
14: Program Transformasi Kreator Indonesia diharapkan menjadi wadah pengembangan kompetensi, sekaligus memperluas ruang kolaborasi bagi talenta kreatif. Penguatan ekosistem tersebut juga dinilai penting agar RRI mampu mempertahankan relevansinya di tengah persaingan industri media dan perubahan perilaku audiens. Melalui program ini, RRI diharapkan dapat melahirkan lebih banyak kreator yang mampu mengemas informasi publik secara kreatif, inovatif, dan sesuai karakter berbagai platform digital. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Zainal, sopir mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, mengaku dua kali melihat Lukman Palaluninang selaku konsultan PT Toshida Indonesia dan Agung Winarno, orang yang diduga sebagai salah satu perantara suap dari PT Toshida Indonesia. Zainal mengatakan meski dirinya melihat kedatangan Lukman dan Agung, namun dia tidak melihat kedua orang tersebut memberikan sesuatu barang atau uang kepada terdakwa Heri Susanto. Hal tersebut disampaikan dalam keterangan di persidangan dugaan tindak pidana korupsi dan suap laporan PT Toshida di Ombudsman. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
17: Ada saksi Edi Sugandi itu sering ke kantor terdakwa?
18: Setahu saya tidak pernah.
17: Kalau saudara mengenal Agung Winarno itu sebagai apa? Apa dia anggota dewan atau anggota aparat pemerintah dari luar ombudsman atau siapa? Setahu saudara.
19: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pengurusan laporan PT Toshida Indonesia ke Ombudsman RI dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma menghadirkan Zainal yang merupakan sopir mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto sebagai saksi yang meringankan. Dalam kesaksiannya, Zainal mengaku pernah melihat Lukman Palaluniang dan Agung Winarno menemui terdakwa, namun dirinya tidak pernah melihat kedua orang tersebut menyerahkan sesuatu pada terdakwa.
15: Nggak tahu itu seterusnya, saya tidak tahu, Pak.
20: Tadi saudara saksi menyampaikan bahwa kenal sama Lukman, kenal sama Agung, ya, bukan begitu ya?
15: Iya.
20: Pernahkah saudara saksi melihat bahwa Lukman atau Agung datang ke ruangan terdakwa?
15: Kalau untuk ruangannya saya nggak tahu, yang jelas mau ketemu dengan Pak Heri Susanto.
20: Siapa itu, Lukman atau si Agung?
15: Agung ataupun Lukman sama.
20: Sering nggak mereka datang ke ORI, ke Ombudsman?
15: Dua kali, Pak.
20: Siapa yang dua kali nih, Lukman atau?
15: Lukman dan Agung sama.
20: Dua kali?
15: Iya, setahu saya.
20: Itu tahun berapa?
15: Antara 2025-2026.
20: Jadi masing-masing itu dua kali ya?
15: Iya.
20: Saudara saksi, kalau memang nempel terus di terdakwa, apakah di mobil itu terdakwa sering video call nggak?
15: Tidak.
20: Tidak?
15: Tidak.
20: Jadi tidak pernah video call?
15: Tidak.
21: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto meminta keterangan saksi terkait dakwaan jaksa yang mengatakan Edi Sugandi pernah melakukan pertemuan dengan dirinya di Pasar Festival Kuningan, Jakarta Selatan untuk memberi sejumlah uang atau barang.
22: Saudara saksi kenal dengan Edi Sugandi ya?
15: Kenal.
22: Apa saudara saksi pernah melihat saudara Edi Sugandi membawa sesuatu?
15: Tidak, Pak.
22: Termasuk saya, apakah pernah saya membawa sesuatu ke mobil?
15: Tidak pernah, Pak.
22: Terus selama tahun 2025, berapa kali saya ke Pasar Festival?
15: Satu kali, Pak.
22: Apakah saudara saksi pernah melihat saya di Fastpass bersama saudara Edi Sugandi?
15: Tidak, Pak.
21: Sebelumnya jaksa mendakwa mantan ketua Ombudsman Heri Susanto menerima suap dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Uang tersebut diduga diterima secara bertahap melalui beberapa perantara, diantaranya Lukman Palaluniang, Agung Winarno, dan Edi Sugandi. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
23: PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Kolaborasi tersebut dilakukan melalui program Merdeka Emisi dengan menggelar uji emisi terhadap sekitar 500 kendaraan di 4 kota. Uji emisi dilaksanakan serentak di Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar. Di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sebanyak 200 kendaraan mengikuti pemeriksaan yang mayoritas merupakan truk trailer. Wakil Direktur Utama Pelindo, Rajat Sulistyo, mengatakan pengendalian emisi tidak hanya dapat mengandalkan operator pelabuhan, namun seluruh pelaku yang terlibat dalam rantai logistik perlu mengambil bagian dalam menjaga kualitas lingkungan di kawasan pelabuhan.
24: Remcek sebenarnya yang tadi disampaikan Pak Wamenhub adalah ini remcek, Pak. Remcek yang kita inisiasi. Dan ini kalau di Pelindo ini dalam rangka pertama memang tidak hanya dalam rangka 17 Agustus, tapi memang ini part of kami menjaga lingkungan. Ini part of, ini salah satunya aja.
23: Sementara Wakil Menteri Perhubungan Suntana menilai keterlibatan seluruh pihak menjadi kunci dalam menjaga kualitas udara di kawasan pelabuhan. Menurutnya pelabuhan merupakan simpul transportasi dengan tingkat pergerakan kendaraan yang tinggi. Dalam pelaksanaannya kendaraan diperiksa untuk mengetahui tingkat emisi gas buang.
25: Itu memang beberapa kendaraan yang terlibat itu memang tidak lulus remcek. Atau pada saat hariannya itu dia remnya belum dan lain-lain. Kemenhub punya data itu dan terus diupdate dinamisasi setiap tahun dengan program yang dilaksanakan.
23: Program Merdeka Emisi menjadi salah satu cara Pelindo mendorong perusahaan, angkutan, pengemudi, dan pelaku usaha logistik untuk lebih memperhatikan kondisi kendaraan serta memenuhi standar emisi yang berlaku. Program ini sekaligus menjadi bagian dari langkah Pelindo memperluas penerapan konsep Greenport dengan melibatkan seluruh ekosistem logistik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Demikian disampaikan utusan negara tersebut pada pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Selasa 11 Agustus 2026. Perwakilan tetap Tiongkok untuk PBB, Fu Chong, mengatakan Beijing sangat prihatin terhadap eskalasi terbaru di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dilansir dari Xinhua, Tiongkok juga menyoroti meningkatnya jumlah korban sipil akibat kekerasan yang terus berlangsung. Menurut Fu, persoalan Palestina tidak boleh diabaikan di tengah meningkatnya ketegangan regional. Ia meminta masyarakat internasional segera bertindak untuk mengakhiri konflik, menyelamatkan warga sipil, serta menegakkan keadilan dan hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Sejumlah atlet Timnas Voli Putra Indonesia tengah mengikuti TC di Sentul, Bogor, Jawa Barat sebagai persiapan mengikuti Asian Games 2026. Laporannya disampaikan Liliana Dea.
0: Para pemain Timnas Voli Putra Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Latihan difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus menjaga kebugaran selama menjalani pemusatan latihan atau TC. Pemain Timnas Voli Indonesia, Farhan Halim, dalam wawancaranya bersama RRI kemarin, menyebut TC kali ini cukup berat karena pelatih Reidel Toiran lebih menekankan pada latihan fisik.
2: TC sekarang sih lumayan berat. Kita lebih, pelatih juga lebih banyak ke latihan fisik. Fisik strength, VL2 max, segala macam lebih ke sana dulu untuk beberapa hari ke depan juga masih sama kayak sebelumnya. Mungkin kedepannya bakal ada perubahan-perubahan lagi sih.
0: Selain latihan, Farhan juga menegaskan pentingnya memperhatikan pola makan dan waktu tidur untuk membantu pemulihan kondisi tubuh. Terlebih, Timnas Voli Putra baru saja kembali dari serangkaian turnamen seperti FVC Men's Volleyball Cup dan CV Cup 2026. Sementara itu, Raihan Rizky Atorif menjadi salah satu pemain yang mendapat kesempatan untuk mengikuti TC Timnas untuk pertama kalinya. Raihan mengaku sempat gugup, tetapi sangat terbantu oleh dukungan para pemain senior di dalam tim.
3: Sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di Timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih dan juga cara jaga badannya karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau TC-nya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Rehan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh ya gini mungkin gitu sih.
0: Dari sebanyak 18 pemain yang mengikuti TC Timnas Voli Putra di Sentul, hanya 12 yang akan dipilih untuk mewakili Indonesia di Asian Games 2026. Kompetisi olahraga terbesar kawasan Asia tersebut akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Jelang turnamen tersebut, sejumlah laga uji coba juga akan dilakukan untuk mengukur kesiapan para pemain, termasuk laga melawan Kamboja, Vietnam, dan Malaysia. Para pemain dipastikan akan memberikan kemampuan terbaik mereka untuk membawa pulang hasil terbaik bagi Indonesia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Semangat kemerdekaan, sikap yang belum polos hitung Republik Indonesia. Kalaben, aman padaki pembebasan pajak daerah kendaraan bermotor, kemi warga Jabat Emor. Emulai tanggal situng kantos telah polos situng Agustus 2016 nyireng manfaat teki pembebasan pajak kasebut. Bebas dinda administratif telah PKB sarang BBNKB. Bebas PKB progresif, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun bimbu sakemi sarang tahun sabelunda kepe kendaraan roda 2 ke angkui buru. Bebas dinda tunggakan pokok PKB tahun bimbu sakemi sarang tahun sabelunda kepe roda 2 ke angkui P3KE. Ojek online sarang motor roda telo kalaban pokok PKB maksimal 500.000 sampai bebas dinda SWDK LLJ sesuai syarat ben katantuan sebede sareng PKB tor BBNKB tak omke. Nyirek, manfaat teki kesempatan paneka. Dateng ke kantor bersama Samsat Sumenep, Jalan Kh. Mansur nomor 234 Sumenep.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenep. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. RU1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, persoalan yang membuat manusia itu cemas nanti, salah satunya adalah di saat di mizan, yaitu penimbangan amal-amal yang kita lakukan. Sebelum kita tahu apakah kebaikan kita itu lebih banyak daripada kejelekan yang kita lakukan, maka saat itu manusia berada dalam kecemasan yang luar biasa. Oleh karena itu, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun ketika mau tidur, salah satu doa dari beliau, selain membaca doa yang biasa kita dengar, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, atau lalu kemudian membaca pikiran-pikiran tertentu, seperti tasbih, takbir, tahmid, itu. Lalu kemudian membaca ayat kursi, kemudian Al-Mu'awwidzatain dan Al-Ikhlas misalnya, maka lalu beliau juga di antara doanya kalau mau tidur, salah satu di antaranya beliau pernah berdoa, Bismillah wada'tu janbi, Allahumma ufirli dunubi wa sya'ibani, wa kukariha'i wa sakil mizani, wa ja'alni min nadila. Jadi ketika Nabi SAW mau tidur pun, salah satu di antara doanya adalah, di samping permohonan ampunan kepada Allah, mungkin hari itu ada melakukan dosa, walaupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah maksum, tapi ini adalah doa untuk kita umatnya, pembelajaran untuk umatnya. Dan di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berdoa kepada Allah agar diberatkan amal kebaikannya nanti di saat di mizan. Artinya mizan itu sesuatu yang memang mencemaskan. Oleh karena itu kita perlu belajar banyak bagaimana kemudian amal-amal yang kita lakukan itu bisa menjadi pemberat penting dalam penimbangan amal. Kita tahu pada prinsipnya bahwa semua amal itu akan menjadi pemberat timbangan. Jadi apapun amal yang kita lakukan itu karena memang amal itu akan ditimbang, maka pada dasarnya semua amal yang kita lakukan itu menjadi pemberat timbangan di mizan. Dengan catatan bahwa amal yang kita lakukan itu adalah ikhlas, sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amal yang tidak ikhlas, maka itu akan tertolak. Jadi memang secara umum pada dasarnya semua amal yang kita lakukan itu menjadi pemberat timbangan di mizan yang ikhlas. Karena kalau tidak ikhlas maka itu tidak diterima. Nah, beberapa amalan yang secara spesifik disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan mizan. Ada seorang ulama namanya Syekh Muhammad Ibrahim An-Nu'aim itu menulis kitab Kaifatu Taqilul Mizan, bagaimana memberatkan timbangan amal di mizan. Beliau kemudian menyebutkan amal-amal yang secara spesifik disebutkan ada kaitannya dengan penimbangan berat timbangan kebaikan di mizan. Beliau menyebutkan yang pertama itu adalah akhlak yang baik. Jadi berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, asqalu shay'in fi mizanil mu'min yaumal qiyamati husnul khuluq wa innallaha la yaqdi al-fais al-badi. Jadi tidak ada yang paling bisa memberatkan timbangan di mizan itu melainkan itu adalah akhlak yang baik. Jadi pemberat mizan itu yang paling penting secara spesifik disebutkan amalnya adalah akhlak yang baik. Oleh karena itu juga dalam riwayat-riwayat yang lain disebutkan bahwa orang yang salatnya biasa, puasanya biasa, sedekahnya biasa, tapi dia memiliki akhlak yang baik, maka dia nanti akan sampai derajatnya sebagai ahli puasa dan ahli sholat. Itulah pentingnya kemudian akhlak yang baik. Jadi kita bangun akhlak yang baik.

perempuan ini hiya finnar, perempuan ini di neraka. Begitu kemudian komparasi satunya, ketika ada perempuan yang salatnya biasa aja kelihatan, lalu puasanya juga begitu, dia bersedekah seada dan semampu dia, tetapi dia tidak pernah menyakiti orang, dia tidak pernah merendahkan dan mencela orang lain, dia tidak pernah menyakiti tetangganya, maka lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda, dia fil jannah, perempuan ini di surga. Itu artinya memang akhlak yang baik itu bisa menjadi timbangan kebaikan yang berat nanti di mizan. Lebih-lebih lagi misalnya disebutkan, ada namanya, kalau bicara tentang akhlak yang baik itu kan banyak ya, banyak sekali. Tetapi penting saya ulangi lagi bahwa di antara akhlak yang baik itu ketika ditanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dijawab, itu adalah al-afu, ya memaafkan. Ya, memaafkan. Jadi, memaafkan itu akhlak yang baik. Yang kemudian disebut dengan at-taghaful. At-taghaful itu tidak hanya sekedar memaafkan, tapi sudah melupakan. Sehingga ketika dia berbuat baik, dia lost. Itu at-taghaful. Jadi tidak ada lagi istilah, saya bisa memaafkan, tapi tidak melupakan. Tetapi yang bagus itu adalah memaafkan dan sudah melupakan. Sehingga kebaikan-kebaikan yang dia lakukan loss dan niatnya tulus. Kemudian yang kedua adalah berzikir kalimat yang sederhana. Ya, kalimatannya fifatannya alam lisan sakinatani fil mizan habibatani ila rahmani ta'ala subhanallah bihamdi subhanallah al-azim. Amal kedua selain akhlak yang baik itu adalah ada dua kalimat yang itu ringan di lisan dan itu tapi timbangannya nanti di mizan itu berat sekali. Jadi timbangan di mizan itu kalimat ini menjadi pemberat kebaikan. Lalu kemudian ini juga kalimat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallah al-adzim. Jadi supaya kita berat timbangan amal kebaikannya berzikir dua kalimat ini. Subhanallah wa bihamdi subhanallah ila. Kemudian ada juga kalimat zikir yang memang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu khusus untuk pemberat di mizan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bah ikamsin ma askalahu fil mizan. La ilaha illallah. Allahu akbar wa subhanallah walhamdulillah. Nah, itu disebutkan bahwa ada kalimat yang itu bagus, yang itu nanti kalau ditimbang di mizan itu, begitu akan sangat memperberat amal kebaikan kita. Di samping tadi, subhanallah bihamdi subhanallah al-azim adalah membaca kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah akbar. Nah, rupa-rupanya hadis ini memang ada relevansinya, ada kaitannya langsung dengan spesifik disebutkan ke pemberat mizan. Jadi di samping akhlak yang baik, lalu kemudian zikir tadi itu, subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim, kemudian berikutnya adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Dan itu yang disebutkan lima kata itu, lima kalimat itu yang kemudian menjadi pikiran kita. Kemudian berikutnya adalah mengantar jenazah. Jadi ada hadis yang menyebutkan bahwa man tabi'a janazatan hatta yusalli wa yunfita minha walau qiratan wa man tabi'aha hatta yusalli alaih walau qirat waladhi nafsu Muhammadin biadihi huwa askalu fi mizani. Jadi mengantar jenazah itu pahalanya seperti satu gunung emas. Dan kalau kemudian dia mensolatkan lalu juga mengantar, maka dia dapat dua gunung emas. Dan itu kata Nabi, nilainya nanti di mizan timbangannya itu berat sekali. Jadi berat sekali.

0: Sehingga amal yang keempat itu diantaranya adalah mensolatkan jenazah, lalu kemudian sampai juga mengantar, menguburkan jenazah. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa secara umum prinsipnya adalah semua amal itu akan ditimbang. Tetapi ada amal-amal yang secara spesifik itu disebutkan betul-betul nanti menjadi berat timbangannya, khusus di mizan itu. Tadi sudah disebutkan beberapa amal. Kemudian amal berikutnya adalah amal yang kemudian bisa pemberat dia pengorbanannya kuat. Jadi dia melakukan amal itu pengorbanannya besar sekali. Besar sekali nilainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sabaka dirham mi'ata alfi dirham." Qalu wa kaifa qala kana lil rajulin dirhamani? Asaddaka bi ahadihima wa antalaka rajulun ila yadi mali fa akhadha minhu mi'ata alfin dirham wa tasaddaqa biha. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menggambarkan amal sedekah, ya. Amal yang dilakukan itu, tapi itu korbannya besar sekali. Artinya begitu. Rasulullah bersabda, ada orang yang mengeluarkan satu dirham itu, tapi itu pahalanya lebih besar dari orang yang mengeluarkan 100 dirham. Bagaimana bisa begitu ya Rasulullah? Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, ada orang punya 2 dirham, dia orang nggak punya sebenarnya. Padahal dia butuh sekali, tapi karena dia mau berkorban, akhirnya 1 dirhamnya itu diberikan fisabilillah. Sedangkan yang satunya seorang laki-laki yang dia orang kaya, lalu kemudian dengan mudahnya mengambil 100 dirham, lalu dia berikan ke fisabilillah. Nah, semacam itu kemudian menjadi sebuah gambaran bahwa nilai 1 dirham itu bisa melebihi 100 dirham kalau yang memberikan ini adalah orang yang kemudian dia dalam kondisi yang susah. Jadi 1 dirham bisa mengalahkan 100 dirham. Jadi kalau orang kaya raya ambil uang 100 dirham itu mudah, dan itu bukan sesuatu yang berkurang dari hartanya, tidak terlalu banyak. Tapi orang yang penghasilannya cuma 2 dirham, dia itu kemudian dinilai lebih oleh Rasulullah karena mau berkorban dengan memberikan 1 dirham itu. Padahal dia belum tentu kemudian cukup. Jadi dilihat dari, di samping keikhlasannya juga adalah karena dilihat dari bagaimana pengorbanan dia. Saya ngasih uang 100 ribu dengan orang yang kemudian misalnya orang yang tidak punya, dia penghasilannya sehari aja 20 ribu. Maka masih jauh lebih bagus yang orang yang penghasilannya 20 ribu sehari ini, dia kasih 10 ribu, saya ngasih 200, masih kalah. Misalnya seperti itu. Jadi tingkat pengorbanan itu juga akan memberatkan timbangan di mizan. Kemudian yang berikutnya juga amal-amal yang kemudian tersembunyi. Kita tahu bahwa beramal itu tampak atau sembunyi, masing-masing punya kelebihan. Jadi di dalam Al-Quran pun disebut bahwa ada orang beramal dengan terang-terangan, artinya boleh. Karena itu syiar. Siapa tahu dengan seperti itu orang tergugah untuk ikut juga melakukan amal itu. Asalkan ikhlas. Tetapi kemudian amal yang tersembunyi itu juga bisa memberatkan di mizan. Artinya pada amal-amal tertentu kita tidak tampakkan kepada orang. Misalnya sholat-sholat sunnah kita, sedekah-sedekah sunnah kita, atau apapun amal yang tidak perlu diketahui orang. Maka itu pahalanya berlipat ganda. Artinya nanti ketika di mizan itu bisa menjadi pemberat. Ya, karena memang betapa luar biasanya tingkat keikhlasannya, karena tidak ada satupun orang yang memuji dia. Karena memang tipis sekali antara orang riya dengan tidak riya itu. Rasulullah pernah menggambarkan seperti semut hitam di atas batu hitam di malam hari. Jadi kalau dia menyembunyikan amal yang sifat itu sunnah, maka lalu kemudian dia punya nilai timbangan mizan yang akan berat nanti di akhirat. Tetapi bukan berarti menyalahkan yang melakukan amal terang-terangan yang ini adalah yang sunnah ya, bukan yang wajib. Kalau yang wajib itu harus terang-terangan. Jadi seperti sholat wajib, jadi ya ke masjid. Tidak boleh kemudian, kok tidak ke masjid? Itu sudah ada, terus dibilang, saya takut teriak, itu salah. Jadi kalau yang wajib itu harus terang-terangan ya. Jadi seperti sholat wajib, ya datang ke masjid. Jangan kemudian, kamu kok tidak ke masjid, saya sholat di rumah, tidak ketahuan orang, salah. Jadi amalan-amalan sunnah gitu. Kalau amal wajib ya harus terang-terangan. Jadi jangan dijadikan alasan amal-amal yang kemudian misalnya bersedekah, amal-amal yang memberikan sesuatu yang tanpa orang tahu, itu nilainya luar biasa. Dan itu menjadi pemberat mizan. Nah berikutnya, secara spesifik juga beliau, Syekh Ibrahim An-Nu'aim itu menyebutkan beberapa amalan yang bisa memberatkan timbangan di mizan itu yang secara spesifik disebutkan oleh Rasulullah SAW pada saat menyampaikan. Di antaranya lagi beliau menyebutkan adalah bisa menahan marah. Jadi ada hadis yang menyebutkan bahwa siapa orang yang bisa menahan marahnya, padahal dia mampu untuk marah tapi dia tahan. Yang dia lakukan adalah dalam rangka untuk tidak membuat gaduh. Jadi mungkin dia menahan marahnya nanti bisa disampaikan, dinasihati di luar waktu. Selama dia tidak marah tapi dia tahan, nanti akan menasihati di lain kesempatan dalam kondisi tidak marah misalnya. Maka nanti dia akan disuruh memilih bidadari surga yang mana dia suka. Artinya bahwa itu membuat pahala ketika dia mampu untuk marah tapi tidak marah, dia tahan, maka itu bisa menjadi pemberat amal di mizan, sehingga sampai-sampai pahalanya spesifik disebutkan suruh milih bidadari yang dia suka. Kemudian salat malam, ya meskipun hanya 10 ayat, itu di dalam hadis disebutkan mengqara'a surah ayatin fi lailatin kutiba lahu kintar, wal kintari khairu minad dunya wa fiha. Jadi salat malam saja, walaupun 10 ayat, artinya mungkin hanya 2 rakaat saja. Ayat-ayat yang dibaca, ayat-ayat yang biasa, yang pendek, tapi dia sempat sholat malam. Apalagi kemudian dia secara sempurna melaksanakan sholat, misalnya 11 rakaat. Jadi paling tidak 2 rakaat sholat malam itu bisa menjadi pemberat di mizan. Kemudian sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Jadi memang dalam hadis disebutkan bahwa siapa yang sholat isya berjamaah, maka dia seolah-olah sholat setengah malam itu dia sholat. Dan kalau dia sambung sholat jamaah di masjid itu pada waktu subuh, maka seolah-olah satu malam suntuk dia melakukan sholat. Dan itu bisa menjadi pemberat di mizan. Kemudian membaca 2 ayat terakhir di surat Al-Baqarah. Man qara'a bil ayataini min akhir di surat Al-Baqarah bil lailatin tafatahu. Jadi surat Al-Baqarah itu yang terakhir. Jadi membaca amanah Rasulullah sampai la yukallifullahu nafsan itu dibaca. Itu biasanya juga dibaca menjelang tidur juga boleh dibaca. Yang seperti itu nanti akan memberatkan di mizan. Lalu kemudian disebutkan juga orang-orang yang berusaha membantu menyantuni orang-orang sepuh, janda-janda dan orang-orang miskin. Dan ini ternyata sudah dilakukan oleh para sahabat. Jadi Umar bin Khattab itu dikenal begitu sangat semangat untuk membantu janda-janda yang sudah tua, kemudian orang-orang miskin. Abu Talha juga begitu, bahkan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai orang yang begitu sangat konsis untuk membantu orang-orang yang sudah tua. Di pojok Madinah itu ada orang tua Yahudi, dan itu cerita yang dikenal. orang tua Yahudi yang Rasulullah sendiri yang kemudian buta, dia buta. Yang Rasulullah sendiri yang kemudian memberikan makan sama dia dengan halus. Sehingga orang-orang yang punya pekerjaan untuk punya semangat untuk membantu orang-orang yang sudah tua ini. Orang-orang lansia, orang-orang pensiunan, dan yang pensiunan itu yang tidak mungkin dia mengambil, misalnya kalau sekarang ke bank, susah gini-gini. Tapi ada orang yang konsis, dia membantu dia dengan ikhlas, maka ini pahalanya besar sekali. Ini yang nanti akan dimizan, akan diperberat timbangan amal dia. Dan lalu kemudian disebutkan banyak amal, tapi diantaranya saya singkat aja, membaca Al-Quran, kemudian memberi pinjaman kalau dia mampu, dan menangguhkan tempo bayar bagi yang tidak mampu untuk membayar. Kemudian dua amal lagi yang luar biasa di mizan itu adalah mendamaikan orang yang bermusuhan. Jadi afdalu min darajati siyam wassalat wassadaqah islahu dzatil bain. Jadi ada amal yang itu bisa seperti ahli puasa, seperti ahli sholat dan ahli sedekah, adalah ketika kita mampu mendamaikan dua orang yang bermusuhan. Dan yang terakhir itu disebutkan adalah orang yang berdoa ketika ke pasar. Jadi ketika di pasar, dia di pintu pasar, lalu mengucapkan la ilaha illallah wa la syarika lah, lalu walhamdulillahi wa yumit, wa huwa hayyul la yamut bi yadil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau dia baca itu, maka sejuta kebaikan dia akan dapat, sejuta kesalahan dihapus, dan dia akan mendapatkan istana di surga. Jadi berbahagialah sebenarnya bapak-bapak kalau diajak istrinya, suami yang diajak istrinya untuk ke pasar, lalu kemudian mau mengantar masuk pasar membaca la ilaha illallah qadir, karena dia dapat sejuta kebaikan. Sejuta kesalahannya dihapus dan dia akan dapat istana di surga. Maka saya sering menyampaikan kepada bapak-bapak, kalau bapak diajak istrinya ke pasar, suka. Atau kemudian tawari lagi, bawa ke pasar deh. Itu bagian dari, karena dia tahu betul keutamaannya ketika bukan mengantar istrinya itu ya. Apalagi mengantar juga punya pahala. Tapi paling tidak di depan pasar, ketika mau masuk, dia pikir seperti itu, sejuta kebaikan, sejuta kesalahannya dihapus, dan lalu kemudian dia akan diberikan rumah di surga. Itu beberapa amalan yang memang secara spesifik disebutkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa memperberat amal kebaikan kita di waktu di mizan, sehingga kemudian memudahkan kita untuk mendapatkan kenikmatan fasilitas di surga.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti mimbar keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pamekasan terus memacu para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM setempat agar berani melompat skala dan tidak sekadar bertahan di tingkat mikro. Kepala Seksi Fasilitasi Potensi dan Kelembagaan UMKM, Dinas Koperasi UKM dan Naker Pamekasan, S. Aziza, menegaskan pentingnya perubahan pola pikir para pelaku usaha dalam momentum peringatan tahun ini. Guna mendukung percepatan tersebut, Aziza menegaskan juga mempermudah pengurusan berbagai dokumen perizinan dasar yang menjadi syarat mutlak ekspansi pasar. Pendengar, pemerintah bersama berbagai kementerian dan lembaga terus mematangkan persiapan Indonesia untuk menjadi tuan rumah FIFA Asian Cup. Dukungan lintas sektor dinilai menjadi kunci agar penyelenggaraan turnamen dapat berjalan sukses, baik dari sisi pertandingan maupun pelayanan kepada seluruh peserta. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan koordinasi antar lembaga berjalan dengan baik. Menurutnya, pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga aparat keamanan menunjukkan komitmen bersama untuk menyukseskan ajang sepak bola internasional tersebut.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Sumenep Malam Ini.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar, selamat berjumpa kembali kali ini bersama saya Halili yang akan menemani malam Anda hingga nanti di titik 24 malam nanti. Dan selanjutnya kita akan ikuti mini drama radio dengan judul Gelandang Ibu, persembahan dari RRI Samarinda.

drama radio Gelang Ibu, produksi RRI Samarinda, dengan para pemeran M. Fadel sebagai Bapak, Mariatul Kiptia memerankan Ibu, Sela sebagai Deva, dan M. Ilham Yafi sebagai Yafi.

0: Sudah jadi, Bu, beli perhiasannya?
1: Sudah, Pak. Sekarang harga emas tambah naik, Pak.
0: Iya, Bu. Tadi malam itu Bapak coba googling. Emas sekarang ini memang di atas 2 jutaan per gramnya ya, Bu?
1: Iya, Pak. Tapi nggak apa-apalah. Lumayan kan? Sedikit-sedikit kita nabung, terus dibelikan emas.
0: Kalau orang tahu, dikira kita orang kaya loh, Bu.
1: Pak, emas ini buat investasi, bukan buat ibu pakai ganti-ganti.
0: Makasih ya, Bu. Ibu sudah pintar atur uang belanja yang nggak banyak itu.
1: Kan 10 ribu di tangan istri yang tepat, Pak.
0: Tapi kan nggak cukup, Bu, belanja 10 ribu sehari.
1: Ya enggak lah, Pak.

0: Bu, perhiasannya dipegang-pegang terus. Kalau memang mau, pakai aja, Bu.
1: Enggak, Pak. Ibu bukan mau pakai. Ibu ini lagi lihat-lihat saja. Kayak enggak nyangka gitu loh, Pak. Kok bisa ya akhirnya terkumpul seperti ini?
0: Itulah hebatnya Ibu.
1: Pak, Bapak ingat enggak gelang ini?
0: Itu Ibu beli waktu Bapak dapat rapelan gaji, kan?
1: Iya, betul, Pak. Dan ini jadi emas termahal yang Ibu punya. Lumayan, Pak, 10 gram ini. Waktu itu harganya belum sampai 1 jutaan per gram.
0: Nah, kalau dijual lumayan tuh, Bu.
1: Pak, kalau belum perlu, ya nggak usah dijual dulu lah.
0: Bercanda, Bu. Ibu mau Bapak pakaikan gelangnya? Masa punya gelang nggak pernah dipakai?
1: Ibu pernah kok, Pak, pakai gelang waktu kondangan. Tapi ya Ibu tutup pakai lengan baju. Malu, Ibu, Pak.
0: Ya, sesekali dipakai, Bu. Kan sayang juga, Bu. Punya perhiasan tapi gak pernah dipakai.
1: Ya, nantilah kalau perlu Ibu pakai.

0: Yavi, mau kemana?
1: Ibu mana, Pak?
0: Ibu. Oh, tadi lagi arisan tuh katanya tuh di RT.
1: Oh, Pak.
0: Kenapa?
1: Kayaknya Yavi nggak bisa lulus tepat waktu.
0: Maksudnya?
1: Nambah 1 tahun lagi, Pak. Jadi harus siapin buat bayar SPP tambahan gitu.
0: Kenapa bisa seperti itu, Vi?
1: Soalnya ada beberapa mata kuliah yang harus diulang, Pak.
0: Nanti Bapak bicara sama Ibu dulu ya.
1: Makasih ya, Pak.
0: Ya, tapi janji, tambahan waktunya cuma 1 tahun ya.
1: Iya, Pak. Yavi janji. Maaf ya, Pak.
0: Ya, gelang ibu.
1: Kenapa, Pak?
0: Gak apa-apa.

0: Deva.
1: Ah?
0: Ini Ibu Deva.
1: Oh, Bapak kemana Ibu?
0: Bapak masih di masjid tuh. Kayaknya mau nyambung habis maghrib langsung isya.
1: Oh.
0: Kenapa?
1: Deva mau ngobrol sama Bapak, Bu.
0: Memangnya ada apa, Deva? Ini pasti ada apa-apa. Awal telpon aja gak pakai salam. Kayak orang buru-buru.
1: Bu, gak apa-apakah kalau Deva bilang gini ke Ibu?
0: Ya bilang aja. Kalaupun nanti kamu cerita ke Bapak, Bapak akan tetap cerita ke Ibu.
1: Deva kena tipu, Bu.
0: Astagfirullahaladzim. Kena tipu gimana?
1: Jadi ada klien pesan barang, Bu. Ternyata bohong. Deva harus bayar ke supplier, tapi gimana mau bayar? Kan gak jadi beli.
0: Ya ampun, Dev. Berapa besarnya?
1: 20 juta, Bu.
0: 20 juta?
1: Iya, Bu. Kalau boleh, Deva minta tolong pinjam dulu sama Bapak atau Ibu. Ini Deva sambil usaha jual barangnya lagi, kok.
0: Iyalah, Deva. Nanti Ibu bicara sama Bapak dulu, ya.
1: Deva minta maaf ya, Bu. Harusnya di umur segini, Deva gak ngerepotin Ibu.
0: Ya sudah, gak apa-apa. Namanya juga musibah, kan ya?

0: Bu, ibu dulu deh.
1: Bapak aja.
0: Bu, Yavi bilang belum bisa lulus tepat waktu, Bu. Jadi harus siapkan tambahan uang SPP dan kebutuhan lainnya. Ibu tadi mau bilang apa?
1: Deva itu kena tipu, Pak.
0: Kena tipu?
1: Iya, Pak, 20 juta. Bilang ibu, Pak, Bapak bantu jualkan ke toko emas ya.
0: Bu.
1: Gak apa-apa, Pak, ini saatnya gelang ini berguna. Malah sepertinya harus ditambah dengan perhiasan lain.
0: Gak apa-apa, Bu.
1: Gak apa-apa lah, Pak. Besok Bapak bantu jualkan ya. Lumayan, Pak, harga emas lagi naik.
0: Ibu pasti sedih ya.
1: Gak apa-apa, Pak. Mungkin sudah waktunya. Kan ibu bilang buat investasi.
0: Kalau ini jadinya buat dana darurat, Bu.
1: Iya, Pak. Gak apa-apa deh.
0: Kira-kira ibu bisa beli lagi gak ya?
1: Ya, mudah-mudahan ya, Pak, ya.

0: Syafi, SPP-nya sudah disiapkan ya?
1: Oh, terima kasih ya Pak. Maaf sudah ngerepotin Bapak.
0: Gak apa-apa, bilang terima kasih sama Ibu juga tuh.
1: Iya, terima kasih ya Ibu. Maaf ya, Yafi lulus lebih lambat dari yang semestinya.
2: Iya Yafi, manfaatkan dengan baik waktu tambahan ini ya.
1: Iya Bu, pasti. Maafin Yafi ya Bu.

0: Assalamualaikum, Deva.
1: Waalaikumsalam, Ibu. Wah, ada Bapak juga. Tumben VC.
0: Bapak kangen katanya.
1: Memang iya, Pak.
2: Deva, tetap semangat ya. Lain kali lebih hati-hati.
1: Iya, Pak. Ini jadi pelajaran buat Deva.
0: Uangnya nanti Ibu transfer ya.
1: Memang ada uangnya, Bu?
0: Ada.
1: Makasih banyak ya, Ibu.
0: Bilang terima kasih juga tuh sama bapak kamu.
1: Terima kasih, Pak. Maaf, Deva bikin repot.
2: Ya, sama-sama.

0: Semoga bisa terisi lagi ya Bu, kotak perhiasannya.
1: Iya Pak, amin.

0: 101.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bertegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama, bergotong royong, merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas-minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin jika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudahan. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Semangat kemerdekaan, CKP yang belum polos hitung Republik Indonesia. Kalaben, aman faat daki pembebasan pajak daerah kendaraan bermotor, kami warga Jabat Timur. Emulai tangkel situng kantos telo polos hitung Agustus 2006 lekor, nyireng, manfaat daki pembebasan pajak kasebut. Bebas dinde administratif, telah PKB, sarang BBNKB. Bebas PKB progresif, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun bimbusa kemi, sarang tahun sabeluna, kebaik kendaraan roda 2 ke angkui buru. Bebas dinde tunggakan pokok PKB tahun bimbusa kemi, sarang tahun sabeluna, kebaik roda 2 ke angkui P3KE. Ojek online, sarang motor roda telo, kalaban pokok PKB maksimal 500.000. Sampai bebas dinde SWDK LLJ sesuai syarat ben katantuan sebede. Sarang PKB tor BBNKB tak omke. Nyireng, manfaat daki kesempatan paneka. Dateng ke kantor bersama Samsat Sumenep, Jalan Kahamansur nomor 234 Sumenep.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh, ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, Kanal Informasi dan Inspirasi.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Riren Desyanti kembali menjumpai Anda lewat Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Tentunya malam hari ini mendengar, kita akan obrolkan bagaimana kemudian komunitas hari ini menjadi inspirasi masa depan. Ya, karena di tengah perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang begitu cepat, pendengar, keberadaan komunitas ini menjadi salah satu kekuatan penting dalam membangun masyarakat yang lebih aktif, kreatif, dan peduli. Komunitas tidak lagi sekadar menjadi wadah berkumpul bagi orang-orang yang memiliki minat yang sama, tetapi juga menjadi ruang belajar, berbagi pengalaman, serta menciptakan berbagai inovasi yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Sebab melalui komunitas pendengar, setiap individu itu termasuk Anda, ini pasti dong memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi diri. Beragam pengetahuan dan keterampilan ini dapat diperoleh melalui diskusi, pelatihan, maupun kegiatan bersama, dan tidak sedikit anggota komunitas yang kemudian berhasil meningkatkan kemampuan dirinya, memperluas jaringan pertemanan, hingga menemukan peluang usaha dan karir berkat keterlibatan aktif dalam komunitas. Nah, kesempatan malam hari ini pastikan Anda bersama Ngobras, karena kita juga akan banyak bahas tentang bagaimana komunitas hari ini menjadi inspirasi masa depan. Terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

tahu informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumeneb Menyapa. Setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumeneb.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. RU1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Selamat 1,3 FM, Ngobras masih terus menemani Anda mendengar ketika di era digital seperti sekarang. Komunitas juga semakin mudah berkembang. Media sosial dan berbagai platform digital itu memungkinkan anggota untuk berkomunikasi, berbagai informasi, serta menjalankan program secara lebih efektif pendengar. Dan kehadiran teknologi bahkan juga membuka peluang kolaborasi begitu ya, di lintas daerah, juga lintas profesi yang mungkin sebelumnya sulit dilakukan. Komunitas itu ternyata juga memiliki peran penting pendengar dalam menumbuhkan semangat gotong royong. Berbagai kegiatan sosial, edukasi, lingkungan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi ini kerap lahir dari inisiatif komunitas-komunitas saat ini. Melalui gerakan-gerakan kecil yang dilakukan secara konsisten, komunitas ini mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat, termasuk bagi generasi muda. Komunitas ini sudah menjadi tempat yang tepat nih untuk belajar kepemimpinan, kerjasama, dan juga tanggung jawab sosial. Karena pengalaman berorganisasi dan juga berinteraksi dengan berbagai latar belakang anggota, ini dapat menjadi bekal berharga dalam menghadapi tantangan masa depan. Nilai-nilai seperti toleransi, kepedulian, dan kolaborasi juga tumbuh melalui aktivitas komunitas. Namun demikian pendengar, tantangan yang dihadapi komunitas tidak sedikit. Keterbatasan sumber daya, pendanaan, hingga menjaga keberlanjutan program menjadi persoalan yang sering ditemui. Karena itu, dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintah, dunia usaha, dan juga masyarakat ini sangat dibutuhkan agar komunitas dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas.

karya dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Ngobras juga terus menemani Anda, bareng saya Ririn Rizkyanti. Dan kita juga masih bahas soal komunitas hari ini yang menjadi inspirasi di masa depan. Karena kita tahu pendengar, komunitas adalah investasi sosial yang sangat berharga. Apa yang dilakukan komunitas hari ini bisa menjadi inspirasi termasuk juga fondasi bagi masa depan yang lebih baik. Dari ruang-ruang komunitas yang kemudian lahir ide, kreativitas, dan semangat perubahan, ini bisa mampu mendorong kemajuan masyarakat. Oleh karena itu, memperkuat komunitas berarti ikut membangun generasi yang lebih tangguh, peduli, dan siap menghadapi tantangan zaman. Ya, tentunya mendengar di akhir jumpa kita, komunitas hari ini bukan hanya tentang kebersamaan, tetapi juga tentang menyiapkan inspirasi dan solusi bagi masa depan. Saya Ririn Rizkyanti, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.
1: Sumenep malam ini.

kenapa kok Madura kok stuntingnya masih tinggi. Padahal kelor juga bisa untuk penanganan stunting, sehingga sekarang di karena di luar negeri itu kan pengen ini apa namanya, pengen ekstraknya daun maronggi karena untuk vitaminnya luar biasa dan tidak mengandung banyak ini apa namanya, kayak misalnya purin. Kalau Mbak ya masih kandungannya purinnya masih ada

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, pendengar setia dimanapun Anda berada. Kali ini memasuki di ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori kenangan masa lalu. Sudah beberapa tembang lagu sudah kita wali, sudah saya hadirkan kerongan Anda semuanya. Dan saya ucapkan selamat malam untuk semuanya ya, yang pastinya masih setia bersama kami di 101.3 MHz atau bisa diakses di RRI Digital ya. Saya ucapkan selamat malam untuk semuanya dan saya akan tunggu juga kebersamaannya di tiga jalur lain telepon di 081133451001, 6653969 atau di 662317. Dan juga saya akan tunggu informasinya malam hari ini di ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori kenangan masa lalu. Langsung saja penelpon yang perdana, saya akan sapa selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang rindu,
1: ruang berbagi rindu. Lewat memori, lewat lagu, kita kenang masa lalu.
0: Mantap, mantap, mantap.
1: Para kalau panah.
0: Para kalau panah.
1: Iya, karena dari berak ke masuk pertama.
0: Padahal tiap malam ya.
1: Iya.
0: Iya, tiap malam programnya, bukan satu minggu dua kali, bukan tiap malam.
1: Iya, tiap malam. Tapi dari cek perak ke
0: dari
1: masuk
0: cek
1: pertama.
0: Ke masuk pertama tak kelupaan.
1: Enki larang.
0: Faruk.
1: Ya.
0: Gimana punya kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Sama-sama
1: alhamdulillah,
0: sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Tidak ada kekurangan apapun.
0: Alhamdulillah.
1: Iya.
0: Saya sehat, sampean sehat.
1: Iya.
0: Berarti sama-sama sehat.
1: Kalau sama-sama sehat, lagunya ada apa?
0: Lagunya ada Takkan Ada Cinta yang lain. Dan juga ada Satu Kala Hati Kami. Ada juga Tanpa Sadar.
1: Waduh. Ya.
0: Yang mana?
1: Yang pertama aja.
0: Oh, yang pertama aja.
1: Ya.
0: Takkan Ada Cinta Yang Lain.
1: Ya, Takkan Ada Cinta Yang Lain selain dirimu.
0: Asyik.
1: Iya. Takkan ada cinta yang lain selain RRI Pro 1.
0: Takkan ada cinta yang lain.
1: Iya, ini pop bukan dangdut.
0: Selain dirimu.
1: Iya. Salamnya ya, biar ya. Tidak kelamaan.
0: Iya, betul.
1: Bagian yang mau masuk, salamnya untuk Bang Halili ya. Selamat bertugas.
0: Oke.
1: Mudah-mudahan sehat selalu ya bersama anak istri di rumah.
0: Amin, sama-sama.
1: Dan juga salamnya untuk ada adik Asmara, Winda, Wanda, Sukron, juga ada Sahden, dan juga ada Adelia Farid, Abah Halim, Wawan, Jeffrey, Yuni. Juga ada Abah Suni ya.
0: Abah Suni.
1: Cukup lama tidak mendengar suaranya Abah Suni kemana. Mungkin gimana pokoknya. Kutunggu ba gabungannya ba.
0: Kutunggu ba.
1: Juga ada Pak Ketua Hendra Cipta, Bu Fathor, Mama Susana Irma. Juga ada Riki Anggara. Dan juga ada... ada Bang Yunus di Sulawesi.
0: Oh iya, Bang
1: Tenggara.
0: Yunus, Sulawesi Tenggara.
1: Aku tunggu gabungannya, Bang. Dan lagu itu buat dirimu.
0: Oke.
1: Makasih waktunya, Bang Halili, ya.
0: Siap, terima kasih kembali.
1: Yo. Ada Elvi juga, ya.
0: Ketinggalan.
1: Mister.
0: Mister.
1: Elvi Ica di Lentang, aku tunggu gabungannya.
0: Iya, betul.
1: Yuk, makasih waktunya.
0: Yuk, sama-sama.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Faruk ada siapa lagi? Selamat malam, assalamualaikum.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu. memori lewat lagu. Kita kenang masa lalu. Asik.
0: Asik.
2: Wah.
0: Asik
2: dong.
0: Asik dong.
2: Gimana kabarmu malam Jumat ini?
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Ya, alhamdulillah walaupun enggak ditanya, di sini juga sehat.
0: Iya,
2: iya. Iya kan Mas Halili?
0: Iya, betul, betul.
2: Ya, kalau sudah sama-sama sehat ya. Mudah-mudahan besok bisa apa ya? Bisa sehat lagi seterusnya
0: amin.
2: Gitu.
0: Amin, amin, amin.
2: Lagunya ada apa?
0: Takkan ada cinta yang lain, satukanlah hati kami. Dan juga tanpa sadar.
2: Satukanlah hati kami aja ya.
0: Siap.
2: Iya. Salamnya buat Mas Halili. Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Panjang umur.
0: Amin.
2: Panjang pertobatan. Murah rezeki yang halal juga.
0: Amin.
2: Terus juga ada Cempaka Ayu. Ada Bupat Hor. Ada Faruk tadi ya. Gak apa-apa walaupun saya disalami terakhir. Terus
0: gak
2: juga.
0: Gak apa-apa yang penting ingat.
2: Iya, ada Parit. Terus juga ada Roni. Ada Panor Kumala.
0: Iya, betul.
2: Ada juga Mbak Yuni. Ada Bupat Hor. Ada Riki Anggara.
0: Oke.
2: Okay. Ada Ivon. Terus juga ada Ibu Wika. Yang ada di Wonosobo juga.
0: Wika Salim.
2: Ditunggu gabungannya.
0: Wika Salim ya?
2: Bukan.
0: Bukan.
2: Ibu Wika.
0: Oh, Ibu Wika. Tak kira Wika Salim artis itu.
2: Bukan. Bukan yeah. Wika Salim, bukan.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya.
2: Yeah. Itu ya yang ada di Indosiar itu ya?
0: Iya, kayaknya.
2: Ya, bukan lah. Terus juga ada Pak Ali Pratama, ada Susana Kenjeng Doso, terus juga ada Asep Irama, dan kesemuanya aja, okay. Tanpa terkecuali.
0: Siap.
2: Yang belum gabungan, ditunggu gabungannya.
0: Okay.
2: Yang udah bergabung, selamat menyantai dia aja. Asik.
0: Sampian sama Sukron.
2: Hah?
0: Sampean sama Syukron, sampean sama Faruk aja yang bergabung.
2: Oh, yang gabungan ya?
0: Iya, masih.
2: Oh, aku pikir sudah ada 15 orang gitu.
0: Enggak, kan masih mulai.
2: Enggak, bercanda Mas Lili. Mulai tadi memang yang nunggu.
0: Aisyah, oke, okay, siap.
2: Makasih atas waktunya ya.
0: Oke, sama-sama.
2: Misalnya, buat yang ada di HP ini ya. Siap. Yang sekarang lagi teleponan sama aku. Makasih atas waktunya.
0: Yuk, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Evi ada siapa lagi? Selamat malam. Assalamualaikum. Halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang rindu.
3: Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu. Berkelana ke masa lalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gimana kabarnya malam ini?
0: Ya, alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah, semoga sehat terus bersama keluarga ya.
0: Amin, amin. Kabar baliknya gimana? Sehat juga?
3: Alhamdulillah, sehat, segar bugar. Iya. Lagunya ada apa ini?
0: Lagunya, takkan ada cinta yang lain, satukanlah hati kami dan juga tanpa sadar.
3: Itu yang satukanlah hati kami itu cocok itu.
0: Cocok ya?
3: Iya, cocok sekali. Itu cocok banget.
0: Cocok banget ya. Alhamdulillah.
3: Soalnya ya. Yang pertama untuk sang pandu siar.
0: Iya, betul.
3: Selamat bertugas. Nanti kalau pulang hati-hati, mudah-mudahan selamat sampai di rumah.
0: Amin.
3: Dan mudah-mudahan bisa jumpa lagi nanti jam 3 ya. Ano, di lain kesempatan maksudnya.
0: Jam 3 nanti sahur-sahur ya berarti.
3: Iya. Ya, terus salamnya yang mengawali ada Mas Faruk ya. Ada Mas Ditua, Mas Riki, Mbak Suni bersama Dewi. Terus ada siapa Mas Putra Setia, Bupat Hol, ada Mpaka, Mbak Irma, Iin.
0: Betul.
3: Ada siapa Syahdan,
0: Putra Buanda.
3: Ada Mama Susono, Mama Susana.
0: Iya.
3: Ini saya kok saya dibilang jeki asrama.
0: Balas dendam berarti ini.
3: Terus ada siapa lagi ya? Ada itu Bapak Ketua.
0: Oh, Bapak Ketua.
3: Basit Prianto, Mbak Yuni, Bang Mahesa, itu semuanya saja dulu ya.
0: Okay.
3: Sisanya insya Allah nanti di acara gendengnya King Madura, mudah-mudahan bisa masuk lagi.
0: Amin.
3: Ya, dan Allah. Untuk Mas Rian Bali, yang lama nggak gabung, ditunggu gabungannya.
0: Oke.
3: Okay. Bang Yunus juga ayo gabung, Bang Yunus. Yeah,
0: ditunggu Bang Mas Yunus. Nos. Ditunggu Bang Yunus.
3: Iya. Biasanya dia monitor biasanya. Ya lagunya spesial buat orang yang ada di kota Pamekasan sana.
0: Oh.
3: Kalau bisa ditunggu juga gabungannya.
0: Pasti.
3: Insyaallah. Makasih ya.
0: Siap. Sama-sama.
3: Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya ada siapa lagi? Selamat malam. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu. Ruang berbagi rindu lewat lagu Memiru kenangan masa lalu.
0: Memiru kapuru ka pampian ru. Mbak Yuni, tadi ada Faruk Saronggi hampir lupa. Sekarang ini Mbak Yuni bukan lupa, salah lirik. Memiru. Mbak Yuni. Kemana udah? Halo? Mbak Yuni? Halo? Menghilang? Halo? Mbak Yuni? Handayani? Pemekasan? Siap. Halo? Siap. Ditunggu kebersamaannya kembali Mbak Yuni Handayani. Ada siapa
2: halo
0: lagi?
2: Ada Cempaka.
0: Oh, ada Cempaka. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rindu. Rindu lewat memori kenangan masa lalu.
0: Nah, ini udah benar memori. Barusan memiuru. Kita.
2: Bunda Yuni barusan menghilang.
0: Iya, barusan Bunda Yuni tiba-tiba menghilang.
2: Oh iya, kena tendang apa?
0: Enggak tahu.
2: Iya deh. Selamat malam Bunda Yuni ya. Mas Halili, kabar baik ya? Kabar baik Mas Halili.
0: Iya dong.
2: Iya, di sini banyak lomba, tapi lombanya bukan di RT itu.
0: Nah, di mana?
2: Kalangan Timur.
0: Di Kalianget Timur.
2: Iya.
0: Lombanya di Kalianget Timur.
2: Kalianget Timur, di sini nggak ramai itu.
0: Oh, gitu.
2: Ini banyak yang ngumpul-ngumpul. Setelah ada pembagian bungkusan, Pulang. Iya, makan di rumah aja.
0: Oh, makan di rumah
2: makan
0: aja.
2: Di rumah,
0: gitu. Iya. Oke, siap.
2: Iya, ya Mas Ali. Lagunya ada apa?
0: Lagunya ada Takkan Ada Cinta Yang Lain, Satukanlah Hati Kami, dan juga Tanpa Sadar.
2: Oh, Satukanlah Hati Kami ya.
0: Siap.
2: Ya, salamnya ya.
0: Itu
2: banyak yang gabungan ya?
0: Oh, lumayan.
2: Oh ya. Ada siapa ya? Ada Irma, ada Iim, ada Evi, terus ada Abah Sumi, Bunda Fatun, ada Jeki, Riki Anggara juga, lalu Mas Hendra kita juga, ada Putra Sedia ya juga ya, Faruk Karisma, sama Susan Jim ya juga. Halo Bunda Yuni, kembali masuk yuk.
0: Yuk masuk Bu Yuni.
2: Kembali gabung gitu
0: ya. Iya betul.
2: Ada Arindi.
0: Betul.
2: Yang di Pemekasan semuanya ya. Buat ke semuanya ya di jadi satu aja.
0: Siap.
2: Salam satu hati ya.
0: Salam satu hati.
2: Iya.
0: Dari Cempaka Ayu.
2: Betul.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Cempaka Ayu, ada siapa lagi? Selamat malam. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang rindu.
5: Ruang berbagi rindu. Kenangan, enggak remolah. Memori.
0: Kenangan.
5: Kenangan
0: masa lalu.
5: Masa lalu.
0: Iya, yang dari mana ini?
5: Tahu saya enggak.
0: Yang dari mana ini?
5: Dari Basoka.
0: Dari Basoka, Iim berarti.
5: Iya.
0: Oh, enggak tahu berarti.
5: Bukannya enggak tahu gimana, enggak begitu paham.
0: Oh, enggak begitu paham.
5: Gimana punya kabar Mas Ali?
0: Ya, alhamdulillah sehat. Kabar baliknya gimana?
5: Alhamdulillah, sehat juga.
0: Alhamdulillah, senang dengarnya kalau sama-sama sehat.
5: Iya. Ya, langsung salamnya.
0: Iya, salamnya buat siapa ini?
5: Yang pertama buat Kak Halili, mat bertugas. Semoga sehat selalu dan panjang umur.
0: Amin, amin, amin.
5: Terus ada siapa? Ada Evi, ada Mbak Cempaka barusan ya. Ada Bunda ya, Bu. Ada Bunda Yuni Handayani yang keputus barusan.
0: Iya, betul.
5: Ada Mama Susala, Susana. Mama Susana, ada Jeki Jeli. Ada Arindi Sahdan. Ada Lia Farid, Bang Yunus juga ya. Ada Pak Ketua, ya, ada kan. Bu Fathor, kesemuanya.
0: Kesemuanya saja
5: tanpa terkecuali.
0: Oke, siap.
5: Ya, buat sampean makasih.
0: Ayo, sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Iim, Mbak Soka, Cempaka Ayu Kalianget, ada Jeki Asmara Ganding, Evi Lentang, Faruk Saronggi, dan juga Mbak Yuni ya. Ditunggu kembali gabungannya malam hari ini. Karena barusan lagi menghilang, mungkin karena sinyal atau gimana gitu ya. Ada sebuah lagu, Takkan Ada Cinta Yang Lain, Satukanlah Hati Kami, Tanpa Sadar, buat Anda semuanya.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep. Kanal informasi dan inspirasi.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat.

0: satu.
1: Di belakangnya Iim ada Iremwa.
0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
1: Iya.
0: Memori kita kenangan masa lalu.
1: 100. Mantap.
0: Tak kira lupa.
1: Tak kira lupa. Mon Irma tak kira lupa.
0: Lupa.
1: Cek cerah kena jam.
0: Jambuna lamari yorap.
1: Oh, jambuna lamari yorap. Jambuna yorap. Alhamdulillah ro'om.
0: Ro'om.
1: Pasela jeni. Bi cukup cakalan. Duh.
0: Masih kuring.
1: Kobeha.
0: Mantap.
1: Kobeha.
0: Kobeha ada esah.
1: Ada esa. Oh iya, kok besar ya.
0: Gimana punya kabar kan?
1: Ya, seperti biasa.
0: Seperti sehat. Biasa.
1: Mm-mm. Sama apa dengan arti, sama denganmu pastinya.
0: Besok berodangdut.
1: Enggak, malam lagi.
0: Oh, malam lagi.
1: Malam lagi berturut-turut 2 malam.
0: Ya.
1: Enggak apa-apa, yang penting
0: dan
1: sehat.
0: Dan aku nanya. Soalnya aku Bavariana apa kok lemak Rosiana anu. Agak ngembok.
1: Kolema berita pagi. Kolem mutiara pagi kolema. Bina tau.
0: Besok eh. Pagi.
1: Iya.
0: Kalau malam enggak.
1: Kalau malam enggak. Mutiara malam kalau malam. Iya ini kan mutiara malam. Anggap mutiara malam.
0: Iya.
1: Nanti malam.
0: Laguna ada apa enggak?
1: Laguna ada si pantun.
0: Apanya
1: si pantun?
0: Si pantun. Si
1: pantun. Iya. Andaikan saja. Ya. Sudah. Ini waktunya kan tinggal 9 menit lagi. Ya. Kayaknya sampai ini terakhir.
0: Saja.
1: Iya, terakhir sampai ini.
0: Ya. Oh, gitu.
1: Iya, di ruang
0: semoga
1: rindu maksudnya.
0: Masuk lagi nanti.
1: Iya, di Gending Madura pasti ditunggu
0: ya.
1: Dong.
0: Salamnya ya.
1: Salamnya buat
0: salam
1: siapa?
0: Salam yang perdana buat Kak Lili, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
0: Di keluarga. Mulai tadi gabungan ada Paru Karismio.
1: Santa.
0: Ada Jelly Asmara.
1: Nyaman.
0: Arindu. Ada Sukron Wonder.
1: Nah, Mun Arindu ada berarti Sahden. Tarik selimut. Ya, nyaman.
0: Ada Sahden.
1: Aduh, Sahden. Aduh.
0: Ada
1: Tina Bani Miskolon.
0: Siapa lagi? Ada Bubat Hori, ada Abah Suni.
1: Ayuri, Ayuri.
0: Juga ada Mama Intan, Kak Indra kita.
1: Iya.
0: Juga ada Iim, Pak Entos.
1: Aduh.
0: Pak Entos kak saya itu.
1: Iya, Pak Entos.
0: Iya.
1: Iya.
0: Salamnya buat kesemuanya lah, Kak. Lagunya Tak Bingkis Seperti Yang Punya.
1: Yang punya apa?
0: 88 ya.
1: Oh, yang punya 88.
0: Selamat mendengarkan.
1: Yang punya 88.
0: Iya nak.
1: Oke, siap.
0: Ya, terima kasih atas waktunya ya
1: siap,
0: Kak.
1: Siap, sama-sama.
0: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Irma dari kawasan Lekung ya. Sebagai penelpon yang terakhir di ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori kenangan masa lalu. Yang belum kebagian, saya tunggu sesaat lagi tepat pukul 22 malam yang pastinya di Gending Madura.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Tretentor Bola Pamiar Sampon Kapiarsa Gending si pertama Tantra Gibur Tengki pada Gending Catur Kinanti. Alhamdulillah Ampun Kapiarsa Kalaban Sampurna De Panggil Depan Satu Ejene Malam Mangken Tengki Ni Kampon Bokol Sepuluh Langkung Peto Belas Menit Tengki Tantona Gending si pertama Malar Moga Mangli Porada Atena Pamiarsa Satu Ejene Saya selagi sepak neng E100 situng komitlo FM RRI Sumandap juga neng E aplikasi RRI Digital. Telok dua telok. Enam lemak telok sangat enam tangki. 662 telok 12 tantona neng E seluler. Tantona beten kalau badinya apa pancenengan. Telepon saya pertama badi sapa sarang beten kalau. Ngereng, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding-ding Madura.
1: Ding-ding Madura, mantep wong kudretan. Nyarep sep kabun-bunan bean.
0: Aduh.
1: Selamat dalam pagi juga semasa ini. Semoga tetap sehat, semoga tetap sehat.
0: Amin.
1: Batu betul, paling mana selamat dan juga jompo tetap.
0: Amin.
1: Kabudan sehat walafiat.
0: Amin, amin, sami-sami, Pak.
1: Ah, ini karami nih, Kak. Itu enak. Wadu Siswanto. Ini Kak Sekretaris Grup Tapos.
0: Oh, Grup Tapos.
1: Wadu Tuan Beto alias Mas Ayub. Datang ke Nakiramu nih, Kak. Ini Kak Bendahara.
0: Bendahara.
1: Ini Kak Bang Haji Abdul Hamid nih, Kak. Ketua Grup Tapos.
0: Ketua Grup Tapos. Lengkap berarti Bendahara, Ketua. Bekel, bekel, bada, bekel.
1: Bawa bekel lah, bekel kaki ramuk ya nah.
0: Oh, pada ngakina kaki ramuk, bekel lah.
1: Oke.
0: Okay. Oh, alhamdulillah.
1: Pada, anu nih, pada di jabatan ya, nih, kau lenten. Bagian, anu gue nih, kak.
0: Bagian apa?
1: Pemantau gue.
0: Oh, bagian pemantau.
1: Di, dalam salaman adi, Minggi.
0: Ki, ngereng launan. Nah,
1: gila, saya kabitan pada Faruk Kalisma. Ah, baru karisma pun lopot mana anu nih kak. Pun lopot mana taburan ada Evi, kok lopot ada Iim, Eva Soka Dewi, Abah Sunit ada ki, Asep. Saya ampun kalau pai lo kok ada ki. Mama, saya Mama Susana. Cem,
0: cem, cem.
1: Ki Ayu Jembaka.
0: Oh Jembaka.
1: Oke.
0: Telepon gola mi acem mun putu acem gak jempol Nevi panjenengan punya.
1: Oke. Ah bada Dewa Karaeng. Ah Dewa Suraeng. Oh lopot boleh mun bada Irma. Bada Pangeran Mukabu. Bada Om Pulung. Ah Om Boang ya. Gila nak. Ah. Pak Kaumplung pun Ombok Agbya mana king-king dah tak sekali ni kan
0: king-king king
1: pada kena Buyu ni bekok gini selagi
0: ke
1: Buyu ni Andaya ni Pak Saper Pak Nur Kamala Ketok Ing Mahesa Jenar lawan gini ni kadul dia pun lupai juga gini kan Tor Satu Jenar pun ni kau ni oh Pak Sekjen Pak Banji Ketawang Sarang Bu Fathor Mama Intan Mama Nuri Pon sakoni imbang oh anu putra setia Anwar terus saya boleh ke Sa Herman Mirati sareng duo Mesir Romansyah
0: Romansyah
1: Pon Faruk peserta pon Faruk boleh Dafiran Tigalau
0: Dafiran Tigalau
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ebingkeng Pak Ketua Hendra Cipta berapa saya Assalamualaikum
2: Waalaikumsalam.
0: Ting-ting Madura.
2: Wow. Lakar mantap Bang Halili.
0: Lakaran mantap ki.
2: Ki Furu. Nyari kele malo lo Pak Hendra.
0: Empiane salami du kali ki Furu warok.
2: Oning ano. Ki pon. Ki nyalam na cukan gelek pon mare kadu kale na deki.
0: Nyata mu iya Pak Ketua.
2: Oh, engke.
0: Ya.
2: Ipon. Kendingan benda-benda apa?
0: Kendingannya nih kak, beda kending Puspowarno, sarang kelopo muncil. Nah, si kemana nih kak? Si kemana?
2: Yang pertama.
0: Oh, Puspuarno.
2: Engki.
0: Oh, ini enggak Puspuarno, Mbak.
2: Anu di depan masak.
0: Dan masak tegak kenting enggak, oning.
2: Engki, oning.
0: Nah, coba, geng. Coba sakoni, gelu sakoni. Oh,
2: tak bisa, tak bisa.
0: Mau cak oning di buru panjeringan, Ruh.
2: Oning ngidi ngaki, Ruh.
0: Oh, pernah mirang ngaki.
2: Gimana, Bi? Kenapa kalau tak oning, Ruh?
0: Tepak, ayo enggak nikah kira-kira. Pus,

0: Tepat ke tu?
1: Tepat, tepat, tepat. Tepat. Nombian je cocok jadi ano.
0: Jadi apa?
1: Jadi, kini kaya saya puru kini kan.
0: Tertiring mama cagi.
1: Konten jad cocok ni cuma ano.
0: Okay.
1: Okay. Sinya manoro ano rukun family napa?
0: Kibon,
1: dalam masa kau ni bang, saya tak mari kele ada kajunan. Selamat alam pagi tu gak sih, bukan saya kadu kalena Pak Hendra atau Bapak Ali, ano Pak Hendra Cipta, nggak ada Ali Chandra. Kalangkong Pak Ali, ano Pak Hendra.
0: Okay, terus.
1: Cukun pada Pak Haji Kamal. Senang ke kendingan, keng cuma ngiling lagi.
0: Tak bantuan apa.
1: Tak masuk. Okay, leka juga om, om plong polet, om buang. Kata olahraan.
0: Om, tuare om, maling kium. Tuare om, maling kium.
1: Masuk om. Saporan atau apa om? Sapa lecok saya konek. Cukun pada
0: Pak Gatoa nyuntoy, Pak Gatoa nyuntoy.
1: Kira no ketularan. Pak Asep Sabki yang terus gabungan juga Pak Norkomala, Pak Mahesa, Dewa juga tidak mereka le berde pasirah saya kending kira.
0: Kending berde dia.
1: Bekila Pak Hendra.
0: Bekila Pak Hendra.
1: Pasirah Pak Panji.
0: Oh Pak Panji.
1: Okey, ketawang Heneka yang terus gabungan ajukan.
0: Okey.
1: Pon, satu aja nak pon ke?
0: Okey.
1: Eh, saya kena ibang.
0: Saya kena ibang, saya nak banyak.
1: Ibang, sepenting masuk.
0: Okey, bang.
1: Atau saya kelangkong ke, bang tuan lagi?
0: Iya, sami-sami.
1: Ngereng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hei, bingkeng. Tretan Faruk. Berapa sih rasa? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ting-ting matura.
2: Ting-ting matura lekar mantap ongku teretan.
0: Empian, sukron ki.
2: Engki kahli lu.
0: Saya.
2: Alhamdulillah saya kahli lu.
0: Alhamdulillah.
2: Ampun apa ka? Larak bara dangki. Masuk ke kemerdekaan sih tahun 1990
0: itu. Jepun gula parak kenapa mbian?
2: Wah. Parak kenapa? Teni kali.
0: Ki parak pon.
2: Parak pon
0: lagi. Laku pon tanggal 14 pon.
2: Pak. Ki.
0: Ki.
2: Bini lagi.
0: Gila semangkin telo belas ki.
2: Telo belas.
0: Ki laku napa 14.
2: Pak
0: belas. Dari sana Pak Are pun betul belas ki.
2: Tak kari terluar.
0: Tak keresah ki.
2: Tak saya keresah. Are sajian asilin. Umur sajian asilin. Moga-moga sepejir. Kepari selalu bersajian.
0: Amin, amin, amin, amin.
2: Ikan mari sejak pun Mas Faruk hibur. Malu sajian saya. Penting berpun apa nih kasih tukar kator.
0: Beda kenting Puspo Warno.
2: Wah, saya.
0: Boh.
2: Mpon,
0: tanda yo buatan.
2: Kator salam ki.
0: Ki ngereng.
2: Si pertama kan kui kak Halili. Moga-moga barengnya tetap sehat dan setiap keluarga.
0: Amin. Amin.
2: Juga salam ah. Kibur beda Mas Faruk salam kenal ki.
0: Si salam kenal. Moga-moga.
2: Si salam kenal. Kedai sana kibur salam kenal. Alas warna sen, dia baru. Pak Jeki masuk.
0: Jeki, sobung mana bi kendingan, sobung mana bi ruang rindu.
2: Salam dia ke Mas Jeki. Salam kenal syukur.
0: Oh, salam kenal syukur.
2: Kijikan pada Pak Winda, sekarang bahas sana kending doso. Pada Winda, kijikan Pak Pangeran Bukabu, kijikan Bede Le. Saya rasa Herman, sekarang Anwar, sekarang Mas Putra Setia, Wanda juga.
0: Wanda juga.
2: Juga berde Kung Usiaman, Om Boang.
0: Okay.
2: Juga berde Mbak Putri Cempaka Ayu.
0: Angki Laras.
2: Mbak Ayu Jukin Kompakin. Mbak Aisyah. Yang terus kampungan nama Nabi Monitor. Ki salam ada Mas Riki Anggara. Sarang Abah Sini.
0: Ki.
2: Terkejuali. Ki Pak. Kaku sampian. Banyak motor saya kelangkong. Siapa
0: lagi kepan?
2: Kacepot kulit Amira. Motor koning mah dari DC. Salah lo poten gula yang sabora. Kakui teretan Mas Halili semulia.
0: Alhamdulillah.
2: Kering lagu ano kenting penekaya terakhir dia kawan dah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebing kengan teretan Sukron. Bada basera assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ting kenting matura.
3: Lakar mantap omku taretan
0: PTS
3: los alos lo mampa pon masalili
0: aniko mak sederi tanduk keras
3: debu
0: tanto nama putra setia
3: Kati pun apa kabar?
0: Alhamdulillah, alhamdulillah.
3: Pun apa saya? Pun apapun.
0: Alhamdulillah, saya.
3: Mama aja, kena.
0: Alhamdulillah, keadaan saya sehat walafiat.
3: Alhamdulillah.
0: Mana bi pancingan? Kati pun apa saya juga?
3: Alhamdulillah, putra setia Kak Linto
0: saya juga, alhamdulillah.
3: Nomburu, mari long-longi ponakan ni kan.
0: Napa?
3: Saya sampai Bang Madun.
0: Mana? Ki Bang Madun abi taleng kyong ko ki.
3: Jadi ngano je pon. Rencana ketuan hajat napa amolot je
0: pon. Oh amolot, alhamdulillah.
3: Insyaallah malam mungkin mana bila kalero tapi kuda saya pun tanya malam mungkin pun tanggal sitong bulan Maulid satu jena Kanpin RRI selamat menyambut
0: bulan Maulid yang
3: ki
0: engki mantul nih ada
3: engki malar muka. Mak lambat nih ke Mas Radio.
0: Mungkin mantul lancaran kan.
3: Benih, kenapa kasa? Lambat masuk naga radio, kan ini apa nih?
0: Kini kan kurang-kurang ninggal lah.
3: Ini kan gue buru ngucak naga radio, mak lambat ya pun.
0: Oke. Tikal kayak ini, saya gue ingat nih kawai.
3: Bentar nih, masuk nak. Suara na pancenengan ni kalambat ka radio benih masalah gangguan dari puluh manika.
0: Kitikal berarti ni gangguan enggak dinta berarti nganika.
3: Thank you. Malar muka. Selamat menyambut kelahiran Epon Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gaula sarang para ajudan sadaya dari alam kaputuan saing kena cude ke alam terak si ampun era saki peten gaula sarang panjenengan
0: wasallam. Laras.
3: Thank you. Ini kalau tak bisa menyerah akhirnya juga tak konsentrasi ini.
0: Engki lanjut.
3: Kenapa Kak Disa? Banyaklah hari antara hari Mas Halili. Tidak semulia hari Jumat. Banyaklah nabi antara nabi tidak semulia Nabi Muhammad.
0: Laras.
3: Nggak nikah. Banyaklah bulan antara bulan tidak semulia bulan puasa. Banyaklah Tuhan antara Tuhan tidak semulia Tuhan yang Esa.
0: Kan alhamdulillah. Gila rasa ini.
3: Nggak terasa salam dari kata satu telepon. Karena pesan kuda cukup abid. Dekat Mas Halili, Mas Rasa Kalangkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkingan teriatan putra setia pada Basera. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ting-ting matur ya.
4: Waduh, lakar mantap pun kudali.
0: Kaposangi mulai gila panjenengan.
4: Sekarang saya raja.
0: Bada syukron, saya posang ke panjenengan. Salam kenal saya pun.
4: Si salam kenal juga kan kalau syukron ki. Sama ke ibarat yang sehat, amuni sehat nih kan. Malam lah sama lama tangis sering gula ya.
0: Ongki. Konfrenan.
4: Kita malam pun tengah lagi.
0: Nah, pelaju saya bahas kini ka.
4: Ki kadang nyaregu lagu napa, kadang abah lagu napa. Dan lain semacam sebagainya enggak
0: kemungkinan. Hengke.
4: Yang mana kita baca cerita tak keras, saya
0: kata. Tak keras, laras.
4: Kol dua, hengke.
0: Hengke, kita lain karan.
4: Dari hosona cerita kan. Gimana beli kenting? Yang boleh buat rukno, ruk lagi
0: kan? Mungkin ini gak kenting kepada Puspuarno.
4: Ini sepenting buat enak, muantap.
0: Pekun saya.
4: Gini kan. Ibu untuk menonton kasih lancelan nak lagi mau nak jalan kan siang tak?
0: Kilen jalan antar eh lawanan.
4: Mau si malam kan nak jalan ni?
0: Ki jalan.
4: Ki. Si pertama, salam pakun kantor kan kumpian untuk bertugas ya.
0: Ki kalian kong.
4: Ki mana bi boleh man pakun dengan teh saya mungkin pernah selamat sampai ada pada kajang.
0: Amin ya rabbal alamin.
4: Ki muda pada Mas Putra, muda syukuran wanda ki. Aba sunni de kam ma ba mian ba sake ba songkan ba
0: ba tore ba selengki ba
4: abe ta lengki ba
0: ka suruh mulai kle ba
4: taing ki Mas Dewa juga nasaren bon Mas Dewa Mas Riki juga bada Pak Sapper Pak Pangeran Bugabu juga dan Pak Haji Burhan ki ki lekke juga tore ba ngatur lekke mian ki lekke terus ke tore masuk ke kita berada Kang Asep, okay. Berada Ma Adelia Faris, berada Supriyadi dua kini karun ni. Rone juga mau tak bung-gabung Ron, tedung Ron. Sore masuk Rone, sering Mbak Nur Kumala. Ki ke satu aja naja.
0: Ki.
4: Tanpa terkecuali.
0: Ki bon.
4: Tinggal bondru, nuruk bunti.
0: Ki.
4: Eh, palingnya kita dekat orang sebuah di Pemegasan separa-pana monitor. Kengkik kerjaan tak bisa-bisa. Ki kelangkong, Cak Ki.
0: Saya boleh kepon.
4: Ngereng, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, bingkengan teretan J.K. Asmara berpasirah. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Ting-ting matura.
5: Lakar mantap ongku Mas Halili.
0: Efi.
5: Ki. Kan yang tos pola na mantep Mas Lili.
0: Mantep ki.
5: Wah, muntah mantep tak yang tos.
0: Bang, ki. Wah, kau ndak tos ni kaca ni kenting madura lah kara sayangku.
5: Ki pun lanjut ki. Yang pertama, ya terakhir dari kepanjenengan selamat bertugas dan berita sehat ki.
0: Amin, sami-sami.
5: Jukan puru berdaya im. Berdaya Irma. Berdaya Asep.
0: Asep.
5: Berdaya kelekeh. Tukan pada Pangeran Bukabu.
0: Beres.
5: Tukan pada Roni. Pada Kasir boleh. On satu aja lagi.
0: Satu aja lagi.
5: Sekitar gabungan. Yang tersa gabungan atau resep
0: sekitar aja. Sekitar gabungan dan tersa gabungan. Oke.
5: Kendi gak boleh apa?
0: Puspuarno.
5: Oke. Tak ada parok norak ki?
0: Kira norak bunte mas. Norak rambut.
5: Kiwan kelangkong atas betona.
0: Sami-sami.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkeng teratan Evi pada pasirah. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding-ding-ding matura.
6: Mantep kah Lili.
0: Mantep ongko.
6: Aduh cak bila masuk mas kau besar.
0: Syah. Mun kita masuk
6: dari udara tak kok salah paham.
0: Mun kita masuk dari rembah bas.
6: Mun kita masuk malah saya masuk ah. Tak kare tel saya nyamana leher tak kare nyilo jah lili. Intinya norok saya kuspohi.
0: Engki ni kan kalau kuen enggak di mana enggak?
6: Apa?
0: Saya kalau kuen dari enggak di mana enggak?
6: Dari Bengkar seputaran kota.
0: Oh, asep.
6: Engki. Si selamat dek agak halili selamat okay. Bertugas. Ki buru bade kalangkong, sutron kira kalangkong. Jeki sarang Arindi, Kang Hendra sarang Bu Fathor, Umbuang. Terus bade Irma si tak pernah nyarami kaula. Bade Evi, bade Iin, bade Aserapon, Ibang Mekasan, bade Bang Roni, bade Pak Nor, bade Pak Sapur, bade Pak Pak Pasera pun, Bang Jeffrey,
0: Bu
6: Yuni, Satu Jena, tanpa terkecuali. Saya tak salami semangkin. InsyaAllah aku lekuk. Nanti tak sempat masuk.
0: Lekuk-lekuk malam.
6: Paningan malarat kali ini.
0: Gila ras.
6: Untuk malarat. Kalang kau bertelepon.
0: Saya pilih telepon Bang Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingung apa ngasip pada Pak Syara. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bingung apa ngasip pada Cempaka ini.
7: Thank you, harus
0: kebuka kali yang ngetemor.
7: Thank you.
0: Bila ruang rindu alengki mangken ban alengki. Fuh, alhamdulillah.
7: Tak bisa ni, tak bisa.
0: Tan ni kak wan alengki.
7: Kata apa katanya CPN.
0: Oh.
7: Jadi. Daripada. Apa kau nak?
0: Okay.
7: Mereka ke kegunaan masalah mereka
0: ke masalah. Syah. Ki alhamdulillah ni kampuan alengki boleh thank you. Thank you bon. Ni kampuan siap Pusparno. Kinki.
7: Nggak tahu lagi nasa. Salam epon di umbuan. Ini kalau yang belum masuk mana bikin kencing-kencing. Cukun bagi Pak Murkumara. Bagi cukun kuruk. Pasal lahir. Aku makasih aset sih.
0: Oke.
7: Selamat malam. Cukun Yadi, cukun. Ya. Cukun pasal oh, gila bagi Mas Hendra kita cukup.
0: Thank you, Laras.
7: Ini kan saya, nama saya lebur cukup ke kencingan.
0: Oh, saya.
7: Cukup juga Pak Sijen, saya tak. Cukup juga Abu Suni, Abu Fadu Karisma, Jeki, Alindu cukup. Cukup ke lagi.
0: Thank you.
7: Jampan sakon ebong sebut resepnya kan bunda Fatol memang bunda Yuni juga.
0: Laras.
7: Pakai je ebong.
0: Thank you bon.
7: Thank you cincinnya lo anu miring di sales. Dek masal ini.
0: Atas kata lagi. Saya boleh kepon.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebing kenga Cempakayu pada pasir. Assalamualaikum.
8: Ting musuhnya. Mantap ongku tretan.
0: Mantap ongku tretan.
8: Yang cikgu di CTP yang mulai mau rib tahlili itu yang lancing salam.
0: Bian Roni.
8: Ini beri durasi 4 menit.
0: 4 menit banyak.
8: Coba gerfan 4 menit ini bang. Saya masuk cik melarat.
0: Mungkin tanikan pun oleh Ngki. Kan kun saya jam beton.
8: Apa?
0: Kan kun cuma saya jam beton. Haa.
8: Kewan kulit kecil ke langsung salam ji.
0: Kewan.
8: Salam saya pertama di ketua kita Gajah Halili. Moga-moga barangnya itu memper. Cukenan Gajah Tretan Gajah Asmara Arendi.
0: Halo.
8: Abah Suni Dewa Surani. Ya Dewa Surai.
0: Halo.
8: Cukenan Gajah Evi Irman Gajah Siti Ejenah. Pan RRI ini serasa lain.
0: Okey.
8: Halo.
0: Ini ke Bang Roni kan?
8: Apa?
0: Bang Roni.
8: Ada apa?
0: Ini ke selerana Bang Roni kan?
8: Abang, kita lopas. Selanceng ke Pacang,
0: selanceng ke Genteng. Genteng.
8: Wadah mereng genteng ini gabungan untuk sabit-abit.
0: Genteng
8: mereng apa?
0: Bus Porno.
8: Oh, cocok ini mantap nih ke Bang Roni. Ya ada aki
0: somat pas.
8: Cah Lili. Sorein main ke Jompo, Pak.
0: Ki insyaallah. Insyaallah. Insyaallah.
8: Ki main ke Jompo maleoning selanting ke Pateng.
0: Ki
8: sekelangtong ki Cah Lili.
0: Ki sami.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebing kenga berwasir. Assalamualaikum.
9: Ebing kenga. Pasir kurung.
0: Roni.
9: Romi, hi, berdekau, lalu tak mulai kelak. Pak Jumbo, ikan retan, di PCN mulai, di aduk
0: Alhamdulillah. Dirin Estona, motor saka langkong, motor saka langkong. Wala was ma lestarina nika langsung every kending bus porno panjenengan pas lelap ninga was. Ki kendingan nani gak say dekik pola ninga bus porno laras lendru.
10: Alhamdulillah. Kalau mereka ngasih cakangnya si agabung, alhamdulillah barengi sehat. Moga-moga barengan sehat terus.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
10: Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Langsung salam lagi.
0: Ngereng.
10: Sehingga bisa ya so edorosnya ada sampian selama semalam pagi tugas semoga barengan sehat
0: amin
10: terus sehat sih
0: amin
10: ya robbal alamin hulu wah hulu ya nak jadi kamu hulu nak hulu ada Roni Sanjaya sih terus berde boleh Pak Asep sih
0: berde
10: Gelepe berde Pak Demo Sorayeng berde Irman berde Pak Cepaka juga.
0: Thank you.
10: Boleh Pak Susana. Boleh boleh Pak Riki Anggara di Asmara ini. Juga boleh Abah Suni sarang Dewi.
0: Thank you.
10: Saya habis saya pungkasan. Ya para kia dan Pak Hendar kita sarang. Mau panji ke tamu.
0: Thank you.
10: Ampun tak ada untuk dimin. Baru kali lima boleh je.
0: Thank you, Laras.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdantara pula Pak Biarsa. Thank you. Senang Pak Perlifuan. Ampun yang sahabat serang kutan kuali malam angkin. Thank you. Terdantara Bupato. Reka kebaya seking bingkeng malam angkin. Tonton dalam acara di Ngeding Matura. Kending sesetera sepon. Nika tonton pada Kending Pusporno. Terus saya kira langsung pada kending sekar ganggung. Thank you. Sebab dimanggil lepor. Atena Pak Biarsa setuju. Nah, kira-kira Pak Biarsa kirimin. Nah, sarang.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenang, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak pernah pasti. Pertama, kekayaan. Kedua, kejayaan. Ketiga, mimpi.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah seluruh rangkaian pada acara hari ini, hari Kamis 13 Agustus 2026. Esok kita akan jumpa kembali di frekuensi FM yang sama di 101.3 MHz, tepat pukul 05 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Akhirnya saya Halili mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Inilah program Masa 1 Radio Republik Indonesia Sumenep. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,3 MHz dan AM 1098 kHz serta diperkuat aplikasi RRI Digital. Menyajikan acara-acara siaran sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 14 Agustus tahun 2026 bersama saya Ani Purnama. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, sukses selalu dan tetap merdeka.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Sumenep dimanapun berada. Jumpa kembali kita di Sumenep Pagi Ini bersama saya Ani Purnama. Dan seperti biasa untuk Jumat pagi kita akan ikuti siaran berjaringan Mutiara Pagi Sekorwil Nusantara 10 Jawa Timur. Kali ini akan disiarkan dari RRI Surabaya, dipandu presenter Dini Wardani, dan akan menghadirkan narasumber Ustadz Nur Adi Septanto SPDI, Sekretaris PW Persis Jawa Timur, dengan topik Mengapa Hati Membatu. Baik pendengar, kami segera menantikan bergabung dengan Pro 1 RRI Surabaya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Siaran pagi, siaran berjaringan, RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda dalam program Berjaringan Mutiara Pagi, begitu ya. Berjaringan bersama dengan Korwilno 10 Jawa Timur. Hari ini disiarkan langsung bersama dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, RRI Sampang, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, serta RRI Kediri dan RRI SP Tuban. Dan pagi hari ini pendengar, kami sudah bersama dengan narasumber yakni Ustadz Nur Adi Septanto SPDI. Beliau adalah Sekretaris PW Persis Jawa Timur. Kita sapa dulu, Assalamualaikum Ustaz, selamat pagi.
2: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar hari ini Ustaz?
2: Alhamdulillah, insya Allah senantiasa dalam kebaikan.
1: Baik, amin, Allahumma amin. Terima kasih Ustaz, waktunya bersama dengan Persatu RRI Surabaya. Sama-sama. Kami juga mengundang atensi Anda pendengar di 0315-345-474 dan juga di 0813-3141-992. Bersama dengan Ustaz Nur Adi Septanto SPDI, beliau adalah Sekretaris PW Persis Jawa Timur dengan tema Mengapa Hati Membatu. Baik, silakan Ustaz untuk mukadimah pagi hari ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini temanya rodok gimana gitu.
1: Rodok gimana ya? Apalagi habis weekend biasanya ke batu ya Ustadz ya. Akhirnya membatu gitu ya.
2: Ini punya konotasi yang macam-macam nih. Hanya pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang di Quran juga Allah menyebut batu-batu ini punya manfaat ya. Tapi juga jangan salah kalau ternyata batu itu juga jadi bahan bakarnya api neraka.
1: Baik. Ya.
2: Jadi Allah menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim waquduhan nasu wal hijara. Neraka itu bahan bakarnya dari bebatuan dan manusia.
1: Oke, baik.
2: Ini kan ada hikmah yang agung di dalam ayatnya ini.
1: Ya.
2: Saya pernah ngobrol-ngobrol dengan salah seorang staff di sebuah industri smelting ya. Peleburan logam.
1: Ya.
2: Itu dia bilang kalau salah satu benda yang butuh panas tinggi itu batu untuk meleburnya itu. Malah lebih panas daripada kebutuhan besi ataupun aluminium. Ini kan punya hikmah sesungguhnya bahwa ternyata ada benda yang butuh panas tinggi untuk menghancurkannya. Nah kalau kemudian kita hubungkan dengan kenapa hati kita bisa keras membatu itu?
1: Ya, benar.
2: Itu kalau bukan kekuatan yang maha dahsyat, sulit untuk mendapatkan kelembutan hati, ya.
1: Baik,
2: kalau bukan karena izin dari Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, yang maha kuat, ya hati itu tetap akan membatu. Nah, apa sebab orang itu kemudian hatinya membatu? Nah, di antara petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang hatinya itu mati keras ya, bahkan nanti menolak kebenaran, sulit menerima hidayah, kaku, tidak luwes gitu ya. Itu karena dosa.
1: Oke, baik.
2: Jadi Nabi sampai menggambarkan kalau orang berdosa itu muncul bintik hitam di hatinya. Kalau dia bertobat, dia mencabut dari perbuatan itu, dia memohon ampunan kepada Allah, maka hatinya akan bersih kembali. Tapi kalau dia merepetisi, mengulang, dan bahkan mungkin lebih dari itu, maka hatinya akan tertutup dan mati hatinya. Nah, jadi pendengar yang dirahmati Allah, ini mukadimah dari saya. Insya Allah kita akan banyak lebih berdialog. Karena hari ini banyak orang yang kehilangan akal sehatnya demi memperturutkan hawa nafsunya, demi mementingkan kepentingan individu maupun kelompoknya, tapi kemudian merugikan banyak orang. Begitu pendengar yang dirahmati Allah.
1: Jadi itu yang menyebabkan atau mengakibatkan bahwa saya hati itu membatu gitu ya Ustaz ya. Jadi artinya penyakit hati ini juga nyata begitu ya Ustaz. Agar bagaimana caranya agar kita ini terhindar dari penyakit hati.
2: Coba kalau divisualisasi bintik hitamnya itu ada di mata kita atau di wajah kita.
1: Oke.
2: Ini di hati karena masih di dalam ya, enggak
1: kelihatan.
2: Coba kalau di wajah kita yang menghitam satu-satu-satu.
1: Baik.
2: Gelap itu jadi dakocan kita.
1: Oke. Baik, ditahan dulu Ustaz, ada yang bergabung. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
3: Pak Giman.
1: Pak Giman, baik. Mohon silahkan Pak Giman.
2: Pak Giman di mana nih Pak?
3: Assalamualaikum
2: Surabaya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Giman Surabaya.
3: Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita bisa menimba ilmu ya.
2: Pak Giman.
3: Mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat.
2: Amin ya rabbal alamin.
3: Gini Ustaz. Saya ini terpaksa menanyakan ini supaya tidak jadi pikiran dalam diri saya. Dan mudah-mudahan yang mendengarkan dalam pencerahan ilmu dari Ustaz.
2: Amin.
3: Karena ini harus dipertanyakan agar saya bisa mengerti apa sih sebenarnya yang terjadi. Sekarang ini lagi ada masalah problem dalam dunia sosial media. Ternyata agama kita yang selalu dipelecehkan, penistaan agama. Yang lagi ramai sekarang ada challenge di sosial media menghafal Al-Quran berhadiah
2: miras, masya Allah.
3: Ini memang komer.
2: Jelas
3: di agama Islam di Al-Quran itu diharamkan. Tapi kenapa orang-orang ini kok berani-beraninya melecehkan, bahkan menghafal Al-Quran berhadiah miras. Loh, itu kan bertentangan sekali dengan Al-Quran. Yang saya pertanyakan gini Ustaz, kenapa selalu agama Islam kita yang selalu dilecehkan? Kenapa tidak agama yang lain? Kenapa tidak menghafal Injil berhadiah makan babi? Kenapa kalian seperti itu? Kok mesti Islam, misal? Ini jelas saya sebagai seorang Islam Muslim tidak terima dengan ini. Maka ini harus dikelirkan. Mudah-mudahan jawaban Islam ini bisa mencerahkan saya dan bagi yang mendengarkan. Supaya ini tidak berlarut-larut kejadian seperti ini. Jelas-jelas ini saya merasa dilecehkan atau karena kepada saya. Jelas-jelas di Al-Quran haram, tapi ada challenge menghafal Al-Quran berhadiah miras. Bahkan ada di sosial media makan babi baca bismillah.
1: Baik. Pak Giman ya. Terima kasih Pak Giman.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, di balik Pak Giman. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
4: Halo, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Iya, benar. Pak Ahmad Abdullah ya.
4: Betul.
1: Baik. Ya, monggo silakan.
4: Assalamualaikum, Bapak Ustadz yang saya hormati. Salam kenal dan salam sehat selalu.
2: Nggih, Pak, sama-sama. Jenengan juga sehat. Ahmad Abdullah ya?
1: Iya.
4: Ya, betul. Ahmad Abdullah, wong cilik hidup di daerah pinggiran ini. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan tidak dipilihkan ya. Tetap semangat ya. Mohon doa barokah ya.
2: Amin. Barakallahu fikum.
4: Kurang nih Pak Ustadz. Ini Ustadz yang saya tanyakan, mengapa hati ini ya, hati ini diutamakan ya daripada kewajiban seperti sholat gitu. Kalau sholatnya baik ya, tapi hatinya busuk, itu mengapa kok dinilai kurang Pak Ustadz? Hati di depankan. Bagaimana bila hatinya wanita tidak patuh pada suami ya? Nah, apakah dosanya besar karena pintu tobat ada di pihak suami. Sebaliknya bila si suami berhati kasar sama wanita, bagaimana hukumnya?
1: Lebih berat
4: mana? Itu cukup sekian berat. Mohon maaf. Salam sehat. Salam ikhwah Islamiyah dan salam Merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua dulu ya, disimpan dua dulu pertanyaan di pagi hari ini. Monggo silakan.
2: Itu duanya kayaknya pejuang 45
1: saya. Pejuang 45 ya. Pejuang subuh gak sih Ustaz? Iya, tadi Pak Giman tadi menanyakan adanya challenge ya atau mungkin tantangan begitu di media sosial yang ini tentu meresahkan kita bersama begitu ya Ustaz ya. Karena ketika ada challenge-challenge yang menggugah iman, kelihatannya itu dibungkus agama, padahal itu adalah hal-hal yang lebih banyak mudzorotnya begitu ya dibandingkan dengan maslahatnya ketika dilihat lebih jauh. Ini akan mempengaruhi keimanan kita yang pasti. Kadangkala kita ikut sesuatu hal atau challenge itu dengan harapan, wah ini kalau pasti menang, ini selain ada kebanggaan diri begitu ya, ini ada juga ibaratnya reward begitu. Dan juga tapi rewardnya ini dipertanyakan, rewardnya kok miras, ini kan sangat bertentangan sekali dengan syariat. Nah seperti apa ketika kita menghadapi challenge-challenge yang seperti itu Ustaz?
2: Iya, jadi yang pertama Pak Giman, itu ranah hukumnya sudah ditangani pihak Polda Metro Jaya kalau nggak salah kemarin ya di update itu. Yang jelas ini kan sudah direspon penegak hukum ya. Nah domain kita ini bagi anggota masyarakat ataupun pendidik, ini tentu lebih panjang usianya daripada peristiwa itu sendiri. Mungkin nanti akan ketutup tuh peristiwa-peristiwa dengan kehebohan-kehebohan yang lain. Nah, yang ingin saya tekankan, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang satu, dunia itu Allah ciptakan yang namanya ujian. Ujian keimanan.
1: Baik.
2: Ya. Akan terseleksi itu dengan sendirinya orang-orang yang membenarkan agama dengan cara yang benar, itu akan tersaring dengan sendirinya

0: tahu nih siapa orang-orang yang membenarkan agama dengan sebenar-benarnya dan siapa orang yang mendustakan agama. Begitu. Jadi ini adalah seleksi yang sesungguhnya semakin nyata orang yang berpihak kepada kebenaran dan siapa yang mencampur adukkan kebenaran dengan berbagai macam bungkus tadi itu. Yang kedua, memang itu kerjaannya syaitan.
1: Oke, baik.
0: Ya, kenapa saya katakan kerjaannya syaitan? Allah menyebut itu di surah Al-Hijr ayat 39. Syaitan itu diungkapkan dalam narasinya kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia sudah diusir karena durhaka kepada Allah. La uzayyinanna lahum. Kami akan hiasi kemaksiatan dengan keindahan. Itu kerjaannya syaitan. Jadi kalau orang kemudian mengikuti larut dalam permainan syaitan, yowis bolo setan. Sudah, fix itu sudah.
1: Baik. Kalau tadi pertanyaan dari Pak Ahmad Abdullah, Ustaz, silakan.
0: Kenapa hati itu menjadi sentral ya? Karena memang petunjuk Nabi menyebutkan ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam hati, di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Yang kalau itu bagus, maka baguslah seluruh tubuhnya.
1: Okay,
0: jadi kalau hati ini jelek, maka jelek pula seluruh tubuhnya. Ala wahyal qalb, yang segumpal daging tadi adalah hati. Karena itu pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi juga kemudian menderivasi, mengikutkan antara deskripsi hati adalah sebagai sentral perbuatan dengan niat. Niat itu letaknya di hati. Orang mau mencuri masa ngomong, "Eh, aku hati nyolong." Kan enggak mungkin kan? Ada niat buruk itu disimpan.
1: Oh, baik. Ya? Tapi tetap dicatat ya Ustaz, walaupun masih
0: niat. Oh iya, jadi artinya bahwa hati ini kenapa menjadi penting sekali diperhatikan supaya hati hidup itu ingat Allah Subhanahu wa taala. Karena yang akan menjadikan hati kita hidup itu kata para ulama waghida urruhi dan konsumsi ruhiyah kita itu al-a'malus sholihah, amal yang soleh. Tapi kalau apa tadi namanya hati kita ditutup dengan dosa-dosa kemaksiatan, hatinya rusak bahkan sampai mati hatinya.
1: Oke, baik. Begitu. Itu yang mengakibatkan hati membatu sesuai dengan tema kita begitu ya, Ustaz ya. Oke, baik. Semoga udah terjawab Pak Giman dan juga Pak Ahmad Abdullah ya. Oke, ditahan dulu Ustaz. Assalamualaikum. Selamat pagi.
2: Selamat pagi juga, Mbak.
1: Selamat pagi Pak Rendra. Silakan Pak Rendra.
2: Nggih. Terkadang itu ya, karena orang yang sudah melakukan ibadah haji.
1: Iya.
2: Tapi gini, yang saya tanyakan gini, Mbak. Kadang imannya tuh enggak kuat. Gak kuatnya gini, sedikit pun kalau ada, gak punten. Layanan arek wedok, itu model kok gak kuat, terus kudu-kudu piye gitu loh modelnya. Nah, intinya kan ya kan, kalau menurut saya kan dipandang umurnya, itu umurnya itu berapa, kan dilihat dulu. Nah, tapi menyikapi hal kayak gitu, meskipun kita haji, tapi kalau berbuat maksiat lah, terus yang harus kita lakukan itu apa, gitu. Dan saya sebagai orang yang ya tahu diri lah intinya ya, mboyon delok umur mbeku samono. Terus yang harus kita lakukan itu apa dan hukumnya itu bagaimana dan mengklarifikasinya itu nanti kita bagaimana, Mbak? Yang saya tanyakan itu aja.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Rendra.
2: Oke, makasih Mbak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan Ustaz. Ketika seperti itu, hajinya diterima enggak? Kemudian ya namanya manusiawi ya sebenarnya Ustaz ya. Ketika melihat lawan jenis itu menarik gitu dalam tanda kutip begitu ya. Ini tapi persoalannya adalah ketika saat haji, artinya sedang menunaikan ibadah
0: rukun. Ini proses Islam, ya, gitu, sedang ya. Proses haji. Oh iya.
1: Jadi ini kan juga percuma masa yang gini ya, ketika sudah mengeluarkan biaya mahal, kemudian harus menyiapkan kesehatan dan sebagainya, ketika di tanah suci percuma dong, tapi itu nggak berubah gitu ya. Seperti apa ya, Ustaz?
0: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kembali ke pokok masalah kita tadi, supaya hati kita tidak mengeras, tidak membatu, sulit. Jadi bahwa kita harus pastikan hati kita itu nyaman dengan ketaatan itu dulu.
1: Baik.
0: Pastikan hati kita lebih nyaman dengan ketaatan, Pak Rendra. Bagaimanapun juga ujian itu pasti akan hadir. Tidak mungkin kita tidak akan menghadapi ujian. Bahkan semakin keimanan kita tinggi, itu ujiannya juga semakin berat. Buktinya apa? Para nabi yang keimanannya paling dekat dengan ketak

0: ketakwaan kepada Allah, yang paling beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ujian mereka lebih berat. Artinya bahwa tidak mungkin kita mau menghindari dari ujian ya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu ujian manusia pasti akan mampu dilewati. Itu keyakinan yang kedua, bahwa Allah memberikan ujian itu pasti manusia sanggup menjalaninya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani satu jiwa di luar batas kesanggupannya. Cuman kita ini hatinya kemudian mengikuti hawa nafsu atau mengikuti petunjuk Allah. Nah, berarti kuat-kuatan ini tarik menarik. Bersihkan hati kita. Ya, supaya niat kita ketika ke tanah suci itu beribadah kepada Allah, bersihkan semua dari kepentingan duniawi, lepas sudah. Terus gak ngereken dunia kayak model-model gitu. Artinya benar-benar kita pure. Ya Allah, saya hadir ke sini untukmu. Soal ada gangguan-gangguan ya pasti akan hadir.
1: Baik.
0: Tapi bersihkan. Pokoknya bersihkan aja deh.
1: Ya. Masuk tobat diterima ya Ustaz ya?
0: Insya Allah kalau itu dia serius ya. Walaupun kadang-kadang manusia masih mengulang lagi, tapi Allah masih membuka pintu taubatnya. Teruslah bertobat. Ya, jangan pernah berhenti bertobat.
1: Baik. Minta dulu Ustaz yang bergabung. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik, Bu Isiharo, silakan.
2: Iya, begini Ustaz. Kalau memang itu tidak sama rezekinya Pak Ustaz ya. Ada yang bisa diundang sama Allah ke sana, ke Mekah maksudnya. Ada yang rezekinya masih belum ada. Apakah yang masih belum ada itu dengan taatnya, kesabarannya, selalu sholatnya, selalu didahulukan pokoknya dengan azan langsung menuju ke musola, terus berdoa agar bisa dipanggil panjenengan ya Allah, dari manapun, selalu berdoa begitu. Seumpama kita sampai akhir hayat tidak bisa, apakah kita juga dapat pahala yang kita berdoa tadi, Pak Ustaz? Tolong dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, monggo silakan.
0: Ini pentingnya niat. Ini pentingnya niat, benar. Ibu Istikharah, kemudian Pak Rendra yang sudah menunaikan ibadah haji dan itu punya pengaruh ya secara mentalitas, kemudian keimanan dan ketakwaan. Kegelisahan itu sebenarnya bagian dari proses ya menuju kepada ketaatan yang lebih tinggi. Ya. Gak enak iki perasa aku iki. Maksud aku wis kaji kok modeling ini. Nah, itu kan kegelisahan. Sehingga itu harus ditindaklanjuti. Ditindaklanjuti dengan memperbanyak istighfar. Karena dengan istighfar itu sesungguhnya Allah akan meluaskan rezeki kita. Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan dalam segala urusan. Termasuk tadi Ibu Istikharah, ketika orang sudah meniatkan diri dengan segala kemampuannya, loh kok sampai titi mangsani itu belum ada tiket untuk datang ke tanah suci. Ya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah. Allah Subhanahu wa taala tidak apa namanya tidak akan menyia-nyiakan amalan hambanya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Ya. Allah tidak akan menyalahi janjinya karena memang kita belum sanggup. Karena dalam hadis itu jelas orang yang punya kewajiban berhaji itu inistata'a ilaihi sabila. Kalau dia memiliki kesanggupan, ya kesanggupan fisik, finansial, kesehatan dan kesanggupan yang istita'ah tadi itu.
1: Oke, baik. Terima kasih Ustaz. Ada yang bergabung selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Bandung.
1: Dari Bandung. Oke, silakan Pak Ahmad Irwan.
3: Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustaz ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Irwan ya.
3: Ini saya mengikuti tolabur ilmi ketemu dengan putri cantik dari Surabaya.
0: Ya masa putri ganteng. Putri ya cantik dong.
1: Baik.
3: Gini Pak, tadi masalah itu kan yang pertama tadi mudah-mudahan ya Pak ya, kasus yang di Jakarta itu kan penghinaan. Mudah-mudahan pihak kepolisian betul-betul betul-betul menegakkan hukum lah. Tidak ada seperti dan para ulama pun juga mari kita bersama untuk angkat bicara masalah itu, mendukung hukuman kepada kepolisian karena itu penghinaan itu yang pertama. Yang kedua ini masalah iman Pak Ustaz. Kalau memang masalah iman di sini kan godaan-godaan semacam semacam ayam judol atau misal dan mabuk. Alhamdulillah sama selamat tidak pernah tergoda hal-hal seperti kuat. Tapi di sisi lain Pak, yang paling gak kuat menahan godaan iman wanita. Kan maka tidak salah kan kalau harta kalau godaan laki-laki pada umumnya lah, selain harta adalah wanita. Nah, itu semua saya bicara jujur aja Pak. Justru hal-hal seperti itu Komam ya Pak. Mm-hmm. Kalau diri saya, alhamdulillah badan saya bersih dari miras, bersih di miras, tidak pernah apapun hal. Tapi ini godaan leman imah saya adalah godaan wanita. Bagaimana? Pak dulu, Pak dulu, sekarang sudah enggak. Okay. Makasih yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dulu Ustaz ya, ada lagi yang bergabung pagi hari ini. Kita sapa lagi. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam.
1: Baik, selamat pagi Bu Dian. Silakan Bu Dian.
4: Ini Ustaz, tadi orang itu kan berbeda-beda, ada yang baik, ada yang enggak. Terus bagaimana sikap kita dalam menghadapi orang yang keras hati? Kalau diberi nasihat, kalau diajak untuk berbuat kebaikan, dia enggak mau. Dan dia itu selalu, apa yang dia, apa, kalau diajak musyawarah itu enggak pernah mendengarkan perkataan orang lain, tapi dia tetap aja pendiriannya sendiri. Itu bagaimana cara menyikapi kita, bahkan orang itu apa ya, keras kepala gitu.
0: Kepala batu, keras kepala gitu ya.
4: Ya, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dian. Yang lain sabar dulu. Di WhatsApp ini udah banyak nih Ustaz. Mau gak silahkan mungkin satu-satu dulu.
0: Baik, Pak Ahmad Irwan, ya dunia itu memang Allah ciptakan, diantaranya dihuni oleh yang namanya wanita. Jadi itu sudah sunatullah dan Allah menyebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Memang Allah ciptakan ya makhluk yang bernama wanita itu memang menjadi ketertarikan itu ya. Nah tinggal ya tentu Allah sudah memberikan akal, memberikan petunjuk, ya itu yang kita gunakan, bukan semata-mata hawa nafsu kita, ya keinginan-keinginan kita. Kalau suka sama perempuan, ya binatang juga ada jenis jantan dan betina, ya. Yang membedakan kita punya akal dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau binatang suka sama betina yang lain, udah tinggal sikat aja kan, enggak ada pemikiran macam-macam, enggak pakai KUA, enggak pakai ya, enggak ada urusan dengan itu karena memang binatang tidak dibebani tanggung jawab syariat. Nah, kita ini punya tanggung jawab syariat. Allah sudah bekali dengan akal, dengan petunjuk. Ya gunakan akal dan petunjuk itu. Jangan sampai akal dan petunjuk ditutup dengan hawa nafsu. Lak podo karo iya tadi. Makhluk Allah yang namanya binatang karena tidak punya akal dan petunjuk ya. Baik. Jadi itu yang membedakan kelas kita, Pak. Pak Ahmad Irwan. Jadi kelas kita memang kelas orang yang berakal dan diberi petunjuk. Ya, binatang aja kadang-kadang masih bisa kok secara goriza ya, cara naluri.
1: Insting begitu
0: ya. Iya. Dia juga apa namanya? Ya adalah apa binatang enggak sewenang-wenang begitu ya.
1: Baik.
0: Ya, tapi kalau manusia kadang-kadang hawa nafsunya mengalahkan petunjuk yang diyakininya. Ya. Kemudian Ibu Dian tadi ya. Gimana sih menghadapi orang yang keras hati
1: ketika dikasih masukan enggak mau terima dan lain sebagainya.
0: Memang melembutkan hati itu dengan pengorbanan.
1: Okay.
0: Di antara kelembutan hati itu dengan kerelaan berkorban. Nah, ya apa terapinya kalau ini udah keras sekali ya. Ya tentu memang tidak bisa karena hati yang keras itu akan dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita sudah melakukan usaha untuk memberikan pengertian ya, koreksi dulu kita. Jangan-jangan kita gak ikhlas nih.
1: Oh baik, keikhlasan juga menentukan hasil ya.
0: Betul, kenapa? Karena kadang-kadang apa ya, feedback itu nyata. Kita ngomong dengan ikhlas atau dengan harapan yang seakan-akan ini cek aku berpengaruh buat dia.
1: Ada motif tersembunyi
0: iya, gitu ya. Kadang-kadang itu cek nek deku ero lo aku iki sapa? Aku sing iso ngandani sing liyane gak.
1: Oke, baik.
0: Jadi kadang-kadang egonya atau superioritas dirinya akan mendominasi. Maka ikhlaskan. Mungkin kalimat kita singkat, bahkan kadang tidak bertutur kata pun itu bisa membekas bagi dia. Sehingga kelembutan hatinya akan terpancar dan memantulkan keikhlasan itu kepada orang yang kadang kalimat yang singkat atau sikap tertentu yang tidak sengaja sekalipun bisa berpengaruh buat orang lain.
1: Oke, baik. Ya,
0: jadi jangan menjustifikasi dia keras hati. Okay. Jangan-jangan kita juga keras hati karena kita ingin memaksakan pikiran kita kepada dia. Maka pertama kali menurut saya koreksi dulu, kita udah ikhlas belum nih ngomongin ke dia. Nah, kemudian berikutnya kalau kita benar-benar udah ikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang akan bisa mengubah hati kan Allah.
1: Oke. Okay. Jadi kalau ada apa-apa bukan tanggung jawab kita begitu ya, Ustaz.
0: Tidak secara mutlak begitu, okay. Tapi kita tetap bertanggung jawab kan untuk memperbaiki, kemudian mengarahkan, tetap kita akan melakukannya. Nabi sampai akhir hayatnya pamannya, itu Nabi terus mengendorse paman, ngomong-ngomong itu la ilaha illallah gitu kan. Bilang, ucapkan itu. Okay. Supaya aku bisa berhujah di hadapan Allah. Tapi pamannya kan enggak. Sampai meninggal dunia masih dalam keadaan mengikuti ajaran nenek moyangnya. Artinya sampai akhir hayat masih punya kewajiban untuk membimbing umat gitu loh.
1: Baik.
0: Begitu. Jadi jangan relasi kita dengan dia itu bukan relasi, karena yang akan menentukan pengaruh itu Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhtiar usaha yang sewajarnya. Begitu.
1: Baik. Jadi maksudnya kita sudah berusaha diserahkan kepada Allah begitu
0: ya, Ustaz ya. Ning ojo terus mandek.
1: Oke.
0: Teruskan baik. Aja mungkin dengan metode yang lain, improvisasi kah atau dengan atau menggunakan orang lain. Jadi jangan seakan-akan kita nih udah nih.
1: Oke, baik.
0: Tapi dia wis babos sak karep-karepmu gitu.
1: Baik. Ya, ditahan dulu Ustaz yang bergabung. Assalamualaikum, selamat pagi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa, Pak?
5: Ya, dengan Pak Suko Irianto Krian.
1: Pak Suko Irianto, monggo silahkan Pak Suko.
5: Iya. Matur sumanuwun. Assalamualaikum Ustaz.
0: Nggih, waalaikumsalam.
5: Adi, semoga sehat selalu.
0: Amin.
5: Salam kenal.
0: Nggih, Pak.
1: Baik.
0: Saya manggilnya Pak Suko atau Pak Iri nih, Pak?
5: Nggih, Pak Suko. Pak Suko. Pak Iri. Ini selalu dengki kemauan.
1: Oke.
0: Nggak, Pak. Nggak, Pak. Guyon, Pak.
5: Almaun.
0: Nggih. Ampun diambil hati Pak, guyon Pak.
1: Silakan.
5: Niki kalau tanglet,
0: berat.
5: Kalau baca di kitab suci Al-Quran, di surah Al-Alaq, ayat 2 itu, tentang soal masalah kolakol, insana, alaka. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Soal masalah ini yang saya tanyakan, cara bagaimana beliaunya termasuk Allah menyempurnakan dari segumpal darah menjadi disempurnakan wujud manusia atau bayi. Sedangkan yang saya tanyakan cuma tentang penyenangan soal masalah gimana cara untuk bisa menata hati agar tidak keras di samping itu soal masalah lisan.
0: Oh, Masya Allah ya.
5: Iya. Ini agar tidak sok budon atau kusnudon. Mengarahnya kemana?
0: Iya, iya, iya.
1: Baik.
5: Ya, hanya ini Ustadz. Selamat beraktivitas. Semoga sukses selalu.
1: Amin.
5: Assalamualaikum
1: warahmatullahi
5: wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suko Irianto. Monggo silakan Ustadz mungkin langsung bisa dijawab.
0: Iya, gini Pak Suko Irianto. Tentang Allah memang menyempurnakan ciptaannya ya. Kalau mau dikaji secara empiris itu udah ada kajian ilmiahnya yang dilakukan oleh para ahli apa namanya kandungan itu ya di tahun sekitar tahun 80-an itu ya. Berkumpulnya dokter-dokter di Arab Saudi ya dan itu menunjukkan nanti jenengan bisa sambungkan dengan di surah Al-Hajj itu Pak.
1: Okay.
0: Nah, itu di surah Al-Hajj juga mengungkapkan bagaimana tumbuh kembang janin di dalam rahim ibu. Ya, yang para ahli itu kemudian tidak menegasikan atau bahkan menegaskan bahwa apa yang disebut Al-Quran itu sama dengan kajian fakta ilmiah begitu.
1: Okay.
0: Nah, ini kan menunjukkan bahwa benar-benar Allah Maha Kuasa dan Maha Berkehendak. Lalu apa hubungannya dengan menata hati kita ini? Nah, ketika kita sudah meyakini Allah yang Maha Kuasa yang menciptakan manusia yang punya beberapa unsur tadi itu yang tumbuh kembangnya dari darah dan seterusnya. Nah, karena kita yakin Allah yang menciptakan itu maka tidak ada petunjuk yang lebih baik. Tidak ada petunjuk yang lebih utama untuk untuk diikuti oleh manusia itu kecuali petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah nih logikanya pabrik mikrofon ini itu kan punya aturan pakai
1: SOP-nya
0: kan punya manual book-nya itu. Maka yang bikin pabrik A Mustahil pabrik B yang ngasih manual booknya.
1: Baik.
0: Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa kita mau mengikuti petunjuk selain dari Allah? Kan mustahil. Okay. Yang tahu betul petunjuk itu ya yang menciptakan kita.
1: Okay.
0: Ya, makanya nata hati yang pertama, perbaiki keimanan kita.
1: Baik.
0: Yang kedua, memperbanyak istighfar. Yang ketiga, jauhi dosa supaya hatinya bersih tadi itu.
1: Oke. Okay. Gitu. Baik. Kemudian sudah terjawab ya Ustadz ya. Kita ke WhatsApp dulu. Di WhatsApp ini banyak banget Ustadz yang bertanya ya. Ada Ibu Septia di Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lahir bulan September nih. Waalaikumsalam.
1: Mau bertanya Ustadz, bagaimana ketika kita ini susah untuk ikhlas? Ya, ada beberapa persoalan yang membuat saya ini susah untuk ikhlas, dan sepertinya ini adalah kalau dibiarkan terus-menerus akan menjadi penyakit hati dan akan berujung kepada benci sama seseorang. Saya harus bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Septia. Kemudian ada Ibu Hartini pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau bertanya, apakah orang yang lalai sangat cinta dunia ini bergantung kepada selain Allah dan memiliki banyak angan-angan, hatinya akan membatu? Terima kasih. Baik.
0: Iya.
1: Monggo silakan Ustadz. Ada dua pertanyaan dulu ya, sabar dulu yang lain.
0: Susah ikhlas. Ya memang ikhlas itu pahalanya kan gede. Kalau ringan ya hadiahnya payung.
1: Oke. Baik.
0: Jadi Bu Septia, bagaimana kualitas keikhlasan kita itu satu, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang ikhlas itu punya apa namanya indikator ya. Indikator utamanya dia tidak pernah terpengaruh dengan ucapan ataupun sikap dari manusia. Yang dia butuhkan validasinya bukan dari manusia. Dia butuh hanya validasi dari Allah. Ya Allah bersihkan hatiku.
1: Baik.
0: Artinya ada feedback yang buruk sekalipun yang dia terima, dia tidak mengubah sikapnya terhadap apa yang sudah dia lakukan. Sehingga itu menjadi hal yang apa ya, menurut dia ya sudah, itu kan sikap dia. Kalau katakanlah kita berbuat baik kemudian feedbacknya negatif, itu kan sikap dia bukan sikap saya.
1: Baik.
0: Dan saya tidak akan menanggung dosa orang lain.
1: Baik.
0: Nah, jadi Ibu Septia tidak perlu terlalu dalam mencampuri urusan kesalahan, dosa, sikap negatif orang lain. Udah itu cara dia merespon kebaikan kita.
1: Baik.
0: Ya, jadi kita tetap saja bersihkan hati kemudian hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik.
0: Andaikan kita kemudian bisa merespon secara lebih tepat, ya. Allah menyebutnya itu idfa billati hiya ahsan. Balas feedback buruk itu dengan cara yang terbaik. Kalau ternyata cara terbaik kita adalah diam, udah diam itu lebih mulia daripada kita kemudian ngomel di medsos, update story, wis diapi kok malah ngini misalkan. Tidak perlu gitu. Itu akan membuat kita semakin menggumpal itu. Nanti yang baca story kita akan ngerespon, on apa Mbak Yu? Nah,
1: baik.
0: Keluarlah itu lambe turahnya. Cerita akhirnya kan rusak lagi lah itu dia. Serahkan aja kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Artinya diam ini kadang-kala ada beberapa orang yang diam ini malah tidak menyelesaikan masalah atau persoalan Ustaz, malah terkadang mengabaikan persoalan ya. Artinya seperti kok enggak diselesain sih malah diam aja gitu.
0: Ya tentu ini bukan berarti kita mengabaikan masalah. Diam itu juga bisa berarti untuk merenungkan. Andaikan saya kemudian membicarakan dengan orang yang tidak tepat, andaikan ini kemudian saya respon dengan apa cepat, ya itu boleh jadi belum punya pikiran yang lebih jernih, direnungkan dulu, dirasakan dulu ini benar atau tidak. Jadi nalar kita dulu yang berpikir, kemudian baru dirasa. Jangan pakai rasa baru berpikir.
1: Baik. Ya,
0: logika kita dulu ditangkap, iki jane arek iki sikapnya seperti ini, bener apa enggak? Lalu kalau kemudian dirasakan, oh iya, jadi aku ya keliru. Tapi kalau kita rasa, wah, nalar kita akhirnya enggak jalan.
1: Jadi meredam emosi dulu, diamnya untuk meredam emosi gitu. Tapi akan berbeda ketika persoalannya itu adalah persoalan hutang piutang, Ustaz. Contoh nih, Ustaz. Contoh mungkin ketika ada hal yang mungkin barangkali ini menjadi apa ya? Aku tuh ada teman yang berhutang begitu, kemudian ditagih bolak-balik kok nggak bisa terus gitu. Akhirnya kan di satu sisi juga butuh uang itu, kemudian di sisi lain ini ternyata dianya sendiri juga susah untuk di apa ya Ustadz, untuk dikasih tanggung jawabnya begitu ya. Nah kemudian ini berujung terhadap keikhlasan tadi mungkin begitu ya. Nah ini seperti apa Ustadz, karena kan apakah cukup dengan diam atau seperti apa?
0: Ia diingatkan satu secara manusiawi, secara wajar ya. Kalau memang tidak memiliki kemampuan, ya sudah. Fanadhiratun ila maisarah. Sampai dia memiliki kemudahan untuk menyelesaikan hutang-hutangnya itu. Nah yang kedua, kalau dia sengaja mengabaikan itu ya. Memang ini persoalan yang apa muamalah ini panjang memang ya.
1: Riskan gitu ya.
0: Iya. Sehingga ketika kita sudah punya pengalaman seperti ini, jangan diulang lagi di kemudian hari. Tapi dengan masalah yang ada ini, andaikan misalkan itu besar misalkan ya, ya tentu kita punya mekanisme jalur hukum ya. Sampaikanlah ini kalau tidak bisa kita selesaikan secara kekeluargaan ya, sebagaimana kesepakatan yang pernah kita adakan dulu ya, kita bisa lewat jalur hukum. Gimana ini mau diselesaikan seperti apa ya.
1: Baik.
0: Nah tapi kalau kemudian ada pilihan lain ya, kita ikhlaskan.
1: Oke. Ikhlas sih susah gitu ya Ustaz ya.
0: Ya memang susah. Baik. Karena memang balasannya besar.
1: Oke. Ya ditahan dulu Ustaz ya. Assalamualaikum, selamat pagi.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya dengan siapa di mana Pak? Mungkin radionya bisa dikecilkan. Iya.
0: Iya.
1: Dengan siapa, Pak? Iya, biar enggak feedback ya pagi hari ini.
6: Iya,
1: iya, baik. Dengan siapa di mana, Pak?
6: Dengan Pak Rahman Situbondo.
1: Pak Rahman Situbondo. Silakan Pak Rahman.
6: Iya. Ya, assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jadi saya mau tanya Ustaz, masalah pribadi saya sendiri ya.
1: Iya.
6: Saya selalu kalau baca Al-Fatihah, apa itu selawat, apa itu istighfar. Saya selalu baca di dalam hati Ustaz. Walaupun saya berbicara seperti ini, tapi hati saya selalu membaca.
0: Masya Allah.
6: Itu bagaimana Ustaz? Apa tidak, apa ya, dalam pembicaraan saya dengan hati ini, yang selalu beristighfar, berselawat. Walaupun kita berbicara dengan orang lain, tapi hati saya tetap berselawat. Bagaimana Ustaz? Hukumnya itu bagaimana? Oke, terima kasih Ustaz.
1: Terima kasih Pak Rahman.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Tetap saja zikir dengan lisan itu sangat dibutuhkan. Ya.
1: Baik.
0: Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la yazalu lisanuka rabban min dzikrillah. Hendaklah lisanmu basah karena mengingat Allah. Artinya lisan basah itu karena ada gerakan di lidah kita, di lisan kita. Sekalipun bahwa zikir dengan hati itu adalah perbuatan yang mulia, tapi zikir dengan lisan itu juga dibutuhkan. Karena ini menjadi penting, lisan kita mengucapkan, hati kita membenarkan, amal perbuatan kita mewujudkan.
1: Jadi seiring apa yang diucapkan, apa yang diniatkan,
0: konsep
1: sama apa
0: hati,
1: yang dilakukan.
0: Konsep apa namanya, artikulasi dan konsep fisik perbuatan nyatu, nyambung. Hatinya kemana, lisannya kemana, pikirannya kemana nanti jadinya. Nah jadi harus punya frekuensi yang sama begitu.
1: Tapi kalau baca di dalam hati, apakah itu tercatat juga Ustaz?
0: Ya tetap itu akan menghidupkan ruh kita ya.
1: Ya.
0: Namun yang sangat dibutuhkan karena Rasulullah sudah memvalidasi hendaklah lisanmu.
1: Baik.
0: Itu jadi ada fisik ya kelihatan.
1: Walaupun mungkin pelan begitu. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Iya, enggak harus keras-keras juga ya. Apalagi kalau sebelah kita juga sedang khusyuk. Ya, maka ya jangan sampai
1: mengganggu
0: ketaatan kita mengganggu kehusuan orang lain.
1: Baik.
0: Gitu.
1: Ya. Ya, tadi pertanyaan dari Ibu Hartini Ustaz ya.
0: cinta dunia tadi.
1: Yang, ya, ketika apakah orang yang lalai sangat cinta dunia ini bergantung kepada selain Allah, ini akan memiliki banyak angan-angan begitu ya.
0: Iya.
1: Hatinya akan membatu, Ustaz.
0: Betul. Jadi karena dia tidak menjadikan skala prioritasnya Allah Subhanahu wa taala, itu fix juga bagian dari proses mengerasnya hati, bahkan kemudian sampai matinya hati. Ya. Contoh ini.
1: Baik.
0: Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwa jangan kebanyakan tertawa, overdosis, berlebihan lah ya.
1: Baik.
0: Ya senyum tertawa itu boleh. Nabi juga tersenyum, Nabi juga pernah tertawa.
1: Okay.
0: Tapi jangan sampai berlebihan. Maksud urip gak guyon dok.
1: Okay.
0: Ya, maka karena apa? Karena tertawa yang berlebihan tadi itu tumitul qalb, akan mematikan hati.
1: Oke, baik.
0: Apalagi cinta dunia, kemudian
1: hedonisme apa, gitu ya.
0: Hedonisme, ya mengabaikan nilai-nilai religiositas itu ya. Wis gawe apa salat kok enek wis tuwek. Lah nek sampai tuwek.
1: Oke. Okay.
0: Ya kalau umurnya besok kemudian enggak ada. Siapa yang menjamin situ sampai usia 70 misalkan.
1: Okay.
0: Sekarang masih usia 35, baik. 40 atau 45. Masih keluar masuk diskotik,
1: baik.
0: Ya macam-macam lah perbuatan-perbuatan maksiat dia lakukan. Dia berharap muda foya-foya, tua
1: kaya raya,
0: mati masuk surga. Lah kok enak.
1: Iya, baik. Ya. Ya, kemudian ada Pak Setiawan Mujari. Ini semoga bisa terdengar ya di
0: Pak
1: voice
0: Setiawan.
1: Pak Setiawan Mujari ya.
0: Oh ya.
1: Oke, kita coba dengarkan. Semoga ini masih bisa terputar ya Pak Setiawan Mujari ya untuk voice note-nya di pagi hari ini.
7: Prioritas dirinya kan akan
8: Ustaz dan Ukhti.
1: Iya.
8: Andini.
7: Bisa membuktikan.
8: Pertanyaan saya ini mungkin di luar
1: dan iya, mungkin Pak Setiawan Mujari, mohon maaf ini suara radionya lebih kenceng begitu ya daripada suara jenengan. Jadi kalau diputar itu kami mendengarnya tuh ada dua, suara radio sama suara jenengan. Nah, monggo kalau barangkali untuk bertanya begitu untuk fokus ke suara jenengan saja begitu ya. Suara Anda saja sehingga tidak tumpuk gitu ya. Kalau tumpuk kan bingung kita dengerinnya ya Ustaz ya.
0: Iya,
1: mungkin kalau merekam pertanyaan mungkin agak jauh dikit dari radio begitu ya. Terima kasih Pak Setiawan Mujari untuk pertanyaannya.
0: Tapi jangan jauh-jauh nanti.
1: Iya, nanti hilang.
0: Enggak
1: bisa pulang. Mungkin terakhir begitu ya. Pagi hari ini ada Mas Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf untuk Mas Farid dan juga Kak Mila, ini belum bisa terjawab ya karena durasi juga karena menit ke-51 ya. Saya mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya. Saya ini memiliki teman. Kemudian teman saya ini dia ini orang yang tidak pernah nurut sama orang tuanya. Ketika saya tanyakan kenapa gak pernah nurut sama orang tuanya, ternyata Ustadz dia ini memiliki pengalaman yang buruk kepada orang tuanya karena dia dari kecil itu tidak pernah mendapatkan kasih sayang orang tua dan ikut neneknya. Saya mencoba untuk memberitahu. Kemudian ketika memberitahu ini ternyata kok malah dia ini sepertinya hatinya sudah membatu kepada orang tuanya. Yang pertama yang saya ingin tanyakan, apakah saya harus memberitahu terus-terusan? Yang kedua, apakah hatinya sudah mati atau membatu? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Hendra. Monggo silakan Ustaz.
0: Iya.
1: Ini agak sedikit horor ya.
0: Jadi pintu masuk kelembutan hati itu selain tadi pengorbanan. Yang kedua adalah pendengar yang dirahmati Allah itu menerima keadaan. Ya. Faktanya Nabi Muhammad itu lahir tanpa ayah, artinya ayahnya sudah meninggal dunia, ya. Itu ujian. Yang kedua, dia kemudian disusui oleh ibunya, lalu kepada Suwaib al-Aslamiyah, kemudian ke Halimatus Sa'diyah. Umur 6 tahun Nabi kehilangan ibunya. Umur 8 tahun Nabi kehilangan kakeknya.
1: Baik.
0: Ini ujian, semuanya ujian. Dan ini membentuk bahwa apa? Allah sedang menyiapkan utusan Allah, Rasul memimpin manusia yang punya kepedulian yang sangat tinggi, perhatian yang sangat tinggi, kasih sayang yang sangat tinggi kepada umatnya. Kita meneladani itu. Coba pelan-pelan temannya itu diberi gambaran tentang peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Rasulullah.
1: Baik.
0: Memang orang tuanya gak ada ya, tapi ini orang tuanya ada nih. Ini kan sebetulnya masih punya ikatan batin yang sangat kuat, ikatan nasab yang sangat kuat, masih punya kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, karena itu pengalaman buruk atau horor tadi, horornya kaya apa ya kita enggak tahu, apakah apa tindakan fisik atau verbal atau sama sekali tidak mendapatkan kasih sayang yang diharapkan. Itu tugas kita sekarang adalah menerima. Bagaimanapun juga keduanya adalah berstatus sebagai orang tua kita. Padahal Allah menyebut ridhollah fi ridhol walidain. Keriduan Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan keriduan kedua orang tuanya. Jadi lembutkan hatinya dengan menerima. Ya apa-apa kulu bapak ibumu. Oke, okay.

0: Mungkin ketika kita kecil, kita belum punya nalar berpikir yang cukup untuk mencerna itu semuanya. Nah, ketika kita sudah dewasa, sikap kita ya tidak boleh sekeras itu. Ya, lembutkan
1: Baik.
0: hati kita dengan pengorbanan, kemudian menerima, kemudian yang terakhir dengan doa.
1: Baik.
0: Kalau sudah di ini, ya di konseling dengan apa berbagai metode tidak, ya doalah sudah. Ya,
1: Baik.
0: doa mengiringi itu sebagai apa namanya bukti kepasrahan kita kepada Allah. Yang menguasai hati seseorang itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak akan kita lepaskan begitu saja meskipun secara fisik kita tidak bertemu, tapi doa kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Mbak
1: Baik,
0: Dini.
1: ya terima kasih Ustaz, pertanyaan dari Mas Hendra pagi ini ya. Karena sudah di menit ke-56 Ustaz, monggo silakan untuk singkat saja untuk kesimpulan dari pengantar pagi ini.
0: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan-ketaatannya, dengan zikir-zikirnya, dengan istighfarnya. Tapi yang tidak mendapatkan ampunan salah satunya adalah al-mujahirin. Orang-orang yang menampakkan, yang membanggakan, yang terang-terangan berbuat dosa.
1: Baik.
0: Ya, dia terang-terangan melakukan dosa, dia terang-terangan berbangga diri dengan dosa-dosanya. Ini salah satu indikator orang yang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Indikasinya hatinya sudah mati, sudah membatu, sulit menerima hidayah, sulit menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jauhi orang-orang yang seperti ini dan dekati orang-orang yang soleh agar kita kecipratan kesolehannya, kecipratan bau harumnya, dan manakala kemudian di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada orang-orang yang soleh itu, ya, menarik saudara-saudaranya yang seiman, mengingat oh dulu dia pernah bersama-sama saya di suatu pengajian, oh pernah dengerin Mutiara Pagi di RRI. Itu bagian dari cara Allah kemudian menolong hamba-hambanya yang mau bergelut atau circle-nya circle positif. Begitu Mbak Dini.
1: Untuk doa pagi hari ini Ustaz.
0: Ya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وانصر إخواننا المجاهدين في غزة وفي كل الزمان وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.
1: Amin rabbal alamin. Baik, terima kasih banyak Ustaz Nur Adi Septanto SPDI. Beliau adalah Sekretaris PBB Persis Jawa Timur. Sehat selalu Ustaz. Semoga lain waktu bisa kembali ke studio Persatu RRI Surabaya. Pendengar saya sudah untuk Mutiara Pagi berjaringan Korwilno 10 Jawa Timur bersama dengan RRI Surabaya, RRI Semenep, Sampang, Malang, Madiun, Jember, RRI Kediri serta RRI Tuban. Saya Dini Wardani pamit dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Anda ikuti Mutiara Pagi, siaran berjaringan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang.

0: pagi ini. Sumena pagi ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari bangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bertegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja, cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama, bergotong royong, merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas-minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang gemah ripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudah. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan proses yang masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Ada yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pertama kita ada bedah rumah dan bersih-bersih musala, masjid. Intinya kita ini harus menanam kebaikan.
2: Tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara minimal 5 tahun.
3: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Kita selanjutnya ikuti Berita Pagi edisi hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Saya Ani Purnama akan menyampaikan buletin Berita Pagi selengkapnya. Di tengah perkembangan interaksi digital, gerakan pramuka tetap menjadi ruang dalam membentuk generasi bangsa yang berkarakter dan memiliki kepedulian antar sesama. Berikut laporan Purnama Iswantoro.
4: Di tengah perkembangan interaksi digital, gerakan pramuka tetap menjadi ruang dalam membentuk generasi bangsa yang berkarakter dan memiliki kepedulian antar sesama. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Pamekasan Sukrianto. Menurutnya, gerakan pramuka mengajarkan anggotanya melalui berbagai kegiatan bakti sosial dan kemasyarakatan.
1: Ya, pertama kita harus sering kolaborasi dengan masyarakat ya, terutama di bagian-bagian positifnya. Nantinya kan ada yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pertama kita ada bedah rumah dan bersih-bersih musala, masjid. Intinya kita ini harus menanam kebaikan ke masyarakat khususnya di bawah.
4: Lanjut Sukri mengatakan, agar gerakan pramuka tetap relevan di era digital, maka harus aktif berkampanye kreatif di media sosial, termasuk menggunakan berbagai platform yang dekat dengan pemuda untuk membagikan kegiatan positif, sehingga dapat menginspirasi dan menjaga eksistensi.
3: Kuartir cabang gerakan pramuka Sumenep terus memperkuat struktur organisasi hingga tingkat kecamatan, sebab saat ini hanya ada 7 kuartir ranting atau kuaran yang memiliki surat keputusan aktif. Berikut laporan Muhammad Ali.
5: Kuartir cabang gerakan pramuka Sumenep mendorong penguatan organisasi melalui penataan kembali kuartir ranting kuaran di tingkat kecamatan. Dari 27 kecamatan di Kabupaten Sumenep, baru 7 kuaran yang memiliki surat keputusan aktif. Ketua Harian Kuarcap Sumenep Zamzami Sabik mengatakan, pengaktifan kembali kuaran menjadi salah satu fokus Kuarcap sejalan dengan tema Hari Pramuka, yaitu memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Menurut Zamzami, musyawarah ranting diperlukan untuk memastikan keberlangsungan organisasi, sekaligus memantapkan struktur gerakan pramuka hingga tingkat bawah. Bahkan tegas Zamzami, rencana tersebut telah disampaikan kepada Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsoyudo, selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Sumenep.
6: Adik-adik Gen Z, Gen Alpha ini kan digital native ya, mereka hidup di antara algoritma-algoritma internet gitu kan. Jadi mereka itu kan lebih asik kalau sudah pegang gadget, daripada harus istilahnya berkegiatan di alam terbuka seperti halnya pramuka gitu. Maka itu menjadi tantangan bagi kita untuk bisa menjadikan pramuka ini sebagai pilihan utama bagi mereka untuk berkegiatan. Itu tantangan memang bagi kita.
5: Zamzami menambahkan, selain penguatan struktur, Kuarcap juga mendorong peningkatan kualitas pembina melalui kursus orientasi Majelis Pembimbing Gugus Depan atau Mabigus. Kegiatan ini menyasar kepala sekolah agar memahami peran gerakan pramuka dalam pembentukan karakter peserta didik.
3: Berikut tanggapan dan harapan masyarakat tentang Hari Pramuka tahun 2026.

0: Saya Muhammad Sahlan di Sumenep. Menurut saya, tanpa adanya jiwa muda yang berperan dalam kepramukaan, maka gerakan pramuka yang seharusnya semakin hebat di umurnya yang ke-65 tahun, maka akan semakin tinggalkan.
1: Saya Ariani di Sumenep. Katanya pramuka sudah masuk sebagai kurikulum pendidikan. Maka menurut saya, tidak ada alasan lagi bagi sekolah-sekolah untuk tidak berinovasi kreatif dan menjadikan pramuka itu harus bisa menjadi ujung tombak pendidikan karakter anak bangsa walau di masa era digital seperti saat ini.
2: Saya Budianto di Sumenep. Dulu pramuka menjadi keharusan bagi sekolah. Jika melihat umurnya yang ke-65 tahun, maka gerakan pramuka saat ini sudah memasuki masa tuanya. Tidak heran jika kemudian anak-anak kita beranggapan bahwa pramuka itu dianggap jadul dan sudah ketinggalan zaman. Menurut saya, di era digital dan teknologi informasi seperti saat ini, seharusnya pramuka bisa memperbarui dirinya sehingga tidak semakin ditinggalkan.

0: Pendengar dan pemirsa, penguatan kuaran menjadi kunci menghidupkan pramuka hingga tingkat kecamatan. Naskah ditulis dan dibacakan Rukaya Zen.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Sumedap.net, peringatan Hari Pramuka tahun 2026 menjadi momentum untuk melihat kembali seberapa kuat gerakan pramuka hadir hingga tingkat paling bawah. Di Sumenep, dari 27 kecamatan, baru 7 kuartir ranting atau kuaran yang memiliki surat keputusan aktif. Kondisi ini tentu menjadi pekerjaan rumah yang tidak bisa dianggap sederhana. Penguatan kuaran memang penting, karena organisasi yang kuat tidak cukup hanya memiliki kegiatan di tingkat kabupaten. Pembinaan harus berjalan sampai kecamatan dan gugus depan. Jangan sampai pramuka ramai ketika upacara dan peringatan hari besar, tetapi lemah dalam pembinaan sehari-hari. Langkah Kuarcap Sumenep untuk mengaktifkan kembali kuaran melalui musyawarah ranting patut diapresiasi. Namun, penguatan organisasi jangan berhenti pada persoalan administrasi dan penerbitan SK. Jangan sampai setelah SK terbit, aktivitas kembali vakum. Yang dibutuhkan adalah program kerja yang nyata, pembinaan rutin, dan evaluasi berkala. Di sisi lain, kursus orientasi bagi Majelis Pembimbing Gugus Depan atau Mabigus, khususnya kepala sekolah, juga harus diperkuat, sebab pramuka akan sulit berkembang jika pembinanya tidak mendapatkan dukungan kelembagaan yang memadai. Apalagi di era digital, pramuka menghadapi tantangan baru. Nilai gotong royong, kepedulian, kedisiplinan, dan kecintaan terhadap lingkungan harus mampu dikemas melalui media sosial dengan cara yang kreatif dan dekat dengan generasi muda. Karena itu, yang perlu didorong adalah membuat target yang jelas. Seluruh kuaran aktif memiliki kepengurusan yang berjalan, program pembinaan terukur, serta terhubung dengan gugus depan. Pemerintah daerah, sekolah, pembina, dan orang tua juga perlu membangun kolaborasi. Hari Pramuka bukan sekedar seremoni, ini saatnya memastikan gerakan pramuka benar-benar hidup, hadir di tengah masyarakat, dan mampu mencetak generasi yang berkarakter sekaligus adaptif menghadapi era digital menuju Indonesia Emas 2045. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang, serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenep.net. Kami beralih ke informasi lain. Polresta Sumenep mengungkap dugaan peredaran narkotika jenis sabu dalam operasi tumpas narkoba Semeru 2026 di kawasan Desa Pangarangan, Kecamatan Kota Sumenep. Berikut laporan Imam Mukhlis.
2: Satres Narkoba Polresta Sumenep mengungkap dugaan peredaran narkotika jenis sabu dalam pelaksanaan operasi tumpas narkoba Semeru 2026. Pengungkapan dilakukan di depan sebuah rumah di Jalan Kartini Gang 1, Desa Pangarangan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep. Kasihumas Polresta Sumenep, Ibda Ahmad Putrawardana, mengatakan dalam pengungkapan tersebut polisi mengamankan seorang pria berinisial HBG, 55 tahun. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 2 paket plastik klip berisi diduga sabu dengan berat bersih keseluruhan sekitar 4,28 gram. Barang bukti tersebut ditemukan di tangan kiri dan saku pakaian tersangka. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti lain berupa telepon seluler, bungkus rokok, sebagian kertas, isolasi, serta pakaian yang digunakan tersangka saat diamankan. Menurutnya, setelah diamankan dan dilakukan penggeledahan, HBG mengakui barang bukti yang ditemukan petugas merupakan miliknya. Selanjutnya, tersangka bersama seluruh barang bukti dibawa ke kantor Satres Narkoba Polresta Sumenep untuk menjalani proses penyidikan.
3: Dipidana dengan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara minimal 5 tahun atau pasal 609 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP junto Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana.
2: Ibda Ahmad Putrawardana menegaskan, Polresta Sumenep terus meningkatkan upaya pemberantasan peredaran narkotika melalui langkah pencegahan maupun penindakan. Kepolisian juga mengajak masyarakat berperan aktif dengan memberikan informasi jika mengetahui adanya aktivitas yang berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
0: Program TMMD Sampang telah berakhir dengan meningkatkan aksesibilitas dan juga kualitas hidup masyarakat di Desa Panyepen, Kecamatan Jerngi, Kabupaten Sampang. Ima Fadilah melaporkan.
4: Program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 Kodim 0828 Sampang resmi ditutup. Penutupan menandai tuntasnya rangkaian kegiatan fisik dan non-fisik yang berlangsung 15 Juli hingga 13 Agustus. Upacara penutupan dipimpin langsung oleh Perwira LO TNI Angkatan Laut Kodam 5 Brawijaya, Kolonel Marinir Kurniawan Basuki Cahyono Putra. Mengusung tema TMMD Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa, program ini berfokus menjawab kebutuhan infrastruktur di terpencil sekaligus memperkokoh kemanunggalan TNI dengan rakyat.
5: Pada hari ini sebagai juru upacara menerima perintah dari Kepala Angkatan Darat bahwa Komando Wilayah Kodam 5 Brawijaya adalah sebagai salah satu bentuk TNI Manunggal bersama rakyat membangun desa.
4: TMMD Sampang mencatatkan sejumlah capaian fisik pembangunan jalan rabet beton sepanjang 486 meter, pengeboran air spam 1 unit lengkap dengan tandon dan pipanisasi, renovasi puskesmas pembantu Desa Penyepen, rehab 2 unit rumah tidak layak huni Rutilahu. Tidak hanya fokus pada infrastruktur, TMMD ke-129 juga menghadirkan kegiatan non-fisik dalam bidang kesehatan, wawasan kebangsaan, kelestarian lingkungan, ketahanan pangan, dan literasi. Mewakili warga Desa Penyepen, ulama sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Darun Najah menyampaikan apresiasi dan siap menjaga hasil pembangunan TMMD.
6: Saya atas nama masyarakat Desa Penyepen mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membangun masyarakat Penyepen, khususnya kepada TNI. Semuanya ini mudah-mudahan dapat berkah dari Allah Subhanahu
7: Wataala. Amin. Amin.
6: Usaha dan kita juga berdoa mudah-mudahan ini semuanya tidak ada yang sia-sia.
4: Rangkaian acara penutupan diakhiri dengan penyerahan secara simbolis hasil pembangunan dari TNI kepada pemerintah Kabupaten Sampang, dilanjutkan dengan peninjauan di lokasi sasaran fisik Desa Penyepen. Melalui tuntasnya program ini, hasil pembangunan diharapkan langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sekaligus merawat semangat gotong royong dalam menjaga ketahanan wilayah. Tima Fadila melaporkan.
0: Meski belasan kecamatan di Sampang masuk kategori kering kritis, distribusi bantuan air bersih dari BPBD baru dijadwalkan berlangsung setelah peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di tengah meningkatnya kebutuhan air bersih masyarakat. Berikut laporan Khairul Umam.
8: Puncak musim kemarau telah melanda Kabupaten Sampang, namun bantuan air bersih dari BPBD belum juga disalurkan. Dropping baru dijadwalkan sesudah peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ketika kebutuhan warga terus meningkat. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sampang, Muhammad Hosin, menjelaskan pemerintah daerah telah menetapkan status siaga darurat kekeringan sejak 29 Mei hingga 31 Oktober 2026. Hingga kini, distribusi air bersih masih menunggu jadwal pelaksanaan. BPBD memprioritaskan penyaluran bantuan menuju 12 kecamatan yang masuk kategori kering kritis. Sementara kecamatan Pangarengan dan Ketapang tidak menjadi prioritas karena kondisi kekeringannya dinilai belum sekritis wilayah lainnya saat ini.
9: Kekeringan panjang. Jadi biar apa? Diperirit lah.
8: Beririt gitu ya.
9: Penggunaan airnya. Banyak tangki-tangki swasta itu yang lagi ngirim air. Yang saya perhatikan itu kebanyakan untuk kebutuhan pertanian. Pribadi kayaknya itu lebih banyak ke pertanian. Ya sekarang kan musimnya musim tanam tembakau seperti itu.
8: Memasuki puncak musim kemarau, BPBD memperkirakan kondisi kering berlanjut hingga September. Masyarakat diimbau menghemat penggunaan air bersih sembari menunggu distribusi bantuan mulai dilaksanakan setelah peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Pemuda Bangkalan menyambut positif rencana masuknya industri asal Cina ke Kabupaten Bangkalan. Namun kesiapan sumber daya manusia atau SDM dinilai harus menjadi perhatian utama agar investasi tersebut mampu membuka lapangan kerja. Miftahul Umar melaporkan.
1: Rencana masuknya industri asal Cina ke Kabupaten Bangkalan mendapat sambutan positif dari kalangan pemuda. Namun kesiapan sumber daya manusia dinilai harus menjadi perhatian utama agar investasi tersebut mampu membuka lapangan kerja dan memberi manfaat bagi masyarakat lokal. Bayi Yuri Alwi, salah seorang pemuda Bangkalan, mengatakan keberhasilan investasi tidak cukup diukur dari besarnya modal yang masuk. Pemerintah, masyarakat, dan pemuda harus saling mendukung untuk memastikan investasi memberikan dampak positif, khususnya melalui kesempatan kerja dan peluang bagi pemuda Bangkalan menjadi tenaga profesional di perusahaan yang beroperasi nantinya.
2: Kami sangat menyambut baik adanya investasi ini dan optimis sebenarnya. Tetapi memang optimis dan disertai dengan kesiapan dan pengawasan. Sebagai pemuda kita harus proaktif untuk bagaimana mengawal adanya investasi ini betul-betul memberikan dampak positif terhadap masyarakat Kabupaten Bangkalan khususnya dan Madura secara umum.
1: Menurut Bayjuri, pemerintah perlu menyiapkan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan industri. Ia mendorong Balai Latihan Kerja menyiapkan program bagi siswa SMK dan pemuda, termasuk pelatihan teknis serta sertifikasi K3. Kemampuan bahasa Inggris dan Mandarin juga dinilai perlu diprioritaskan. Di sisi lain, pemuda diminta proaktif mempersiapkan diri dan tidak hanya menunggu dukungan pemerintah.
3: Dari Bangkalan, Miftahul Umar, RRI Sampang melaporkan.
0: Bupati Sampang Slamet Junaedi mengajak masyarakat meramaikan semarak festival pesisir yang menjadi salah satu kekayaan identitas Kabupaten Sampang. Alvin Wari melaporkan.
4: Bupati Sampang Slamet Junaedi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung dan memeriahkan gelaran Festival Pesisir. Acara tahunan ini terselenggara berkat kolaborasi antara SKK Migas bersama Husky Sinok Madura Limited dengan pemerintah Kabupaten Sampang. Festival Pesisir dijadwalkan berlangsung selama 2 hari, yakni pada 14 hingga 15 Agustus 2026, bertempat di Pulau Mandangin, Kabupaten Sampang. Mengusung semangat kebersamaan dan pelestarian budaya, menurut Bupati, perhelatan kali ini akan diisi berbagai rangkaian kegiatan sosial, serta pertunjukan seni yang menarik. Salah satu agenda utama yang paling dinantikan adalah pergelaran kesenian kolosal yang melibatkan 400 nelayan serta perempuan pesisir.
5: Untuk mendukung acara Festival Pesisir kelima, acara ini diisi dengan bakti sosial dan pergelaran kesenian kolosal yang melibatkan 400 nelayan dan perempuan pesisir. Mari sukseskan dan saksikan pergelaran Festival Pesisir kelima di Pulau Mandangin bergema.
4: Selain sebagai ajang hiburan dan pelestarian seni budaya lokal, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan bakti sosial sebagai bentuk kepedulian nyata terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir di Pulau Mandangin. Melalui momentum ini, Bupati Sampang berharap masyarakat dapat hadir, menyaksikan, serta turut ambil bagian dalam meramaikan semarak budaya pesisir yang menjadi salah satu kekayaan identitas Kabupaten Sampang.
6: Kabar Kepulauan hadirkan cerita, fakta, dan denyut kehidupan dari setiap sudut pulau yang jarang terdengar.

0: Pemerintah Kabupaten Sumenep berharap perubahan nomenklatur menjadi Kabupaten Sumenep Kepulauan dapat memberikan dampak nyata terhadap percepatan pembangunan, khususnya dalam mengurangi kesenjangan antara wilayah daratan dan juga kepulauan. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Kabupaten Sumenep, Sis Wahyudi Bintoro, mengatakan perubahan nomenklatur tersebut diharapkan membuat karakter geografis Sumenep sebagai daerah yang memiliki banyak pulau mendapat perhatian lebih besar dalam kebijakan pemerintah pusat. Menurutnya, pengakuan sebagai Kabupaten Kepulauan diharapkan dapat memberikan nilai tambah dalam berbagai sektor pembangunan, mulai dari ekonomi, pariwisata, kelautan, hingga peningkatan investasi. Sis Wahyudi menilai perubahan nomenklatur tidak akan memiliki manfaat apabila hanya sebatas perubahan nama tanpa diikuti dampak terhadap pembangunan. Karena itu, pemerintah daerah ingin memastikan kebijakan tersebut nantinya mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia menjelaskan secara faktual Sumenep memiliki wilayah kepulauan yang luas, namun secara hukum administratif Sumenep belum menggunakan nomenklatur Kabupaten Kepulauan. Perubahan status nomenklatur diharapkan dapat memperkuat posisi Sumenep dalam memperoleh kebijakan pembangunan yang sesuai dengan karakter wilayahnya. Selain mempercepat pembangunan kepulauan, pemerintah daerah juga berharap nomenklatur tersebut dapat memperkuat citra Sumenep sebagai daerah maritim. Kondisi itu dinilai berpotensi meningkatkan kepercayaan investor untuk mengembangkan usaha di berbagai sektor potensial.
1: Demikian kabar kepulauan.

0: Kejuaraan bola basket antar pelajar se-Madura bertajuk atau Mansas akan diikuti sebanyak 58 tim pelajar. Berikut laporan Familia.
1: Kejuaraan bola basket antar pelajar tingkat SMP, MTs, dan SMA, MA/SMK se-Madura bertajuk atau Mansas akan resmi digelar pada tanggal 17 Agustus 2026 mendatang. Turnamen tahunan yang digagas oleh Madrasah Aliyah Negeri Man Sumenep tersebut diikuti sebanyak 58 tim dari berbagai daerah di wilayah Madura. Rincian peserta terdiri dari 19 tim SMP Putra, 18 tim SMP Putri, 12 tim SMA Putra, serta 9 tim SMA Putri. Mereka siap bersaing memperebutkan gelar juara. Penanggung jawab atau Mansas Man Sumenep Faisal Riza Baisuni mengatakan, kejuaraan ini merupakan agenda rutin yang diselenggarakan untuk menjaring bibit unggul atlet basket, sekaligus wadah pembinaan serta penyaluran bakat olahraga bola basket bagi kalangan pelajar se-Madura.
2: Antar SMA, SMK, dan MA sejak se-Madura. SMP juga sama se-Madura. SMP, MTs, tanggal 15 Agustus. Targetnya kalau SMP itu ya mungkin 16 tim lah. Kalau SMA itu 11 tim bagus sudah tuh. Artinya lebih dari 10 tim putra-putri udah bagus.
1: Faisal Riza menambahkan, kompetisi tersebut diharapkan mampu memupuk jiwa sportivitas serta mempererat tali silaturahmi antar pelajar di 4 kabupaten di Madura. Kejuaraan atau Mansas 2026 dijadwalkan berlangsung meriah sekaligus menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.

Pendengar dan pemirsa, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran Anda bisa melalui telepon 0328662317 atau melalui alamat email di rrisumenep@yahoo.com. Dari lantai 1 Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Ani Purnama bersama kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi di Sumenep pagi ini. Pendengar, seperti biasa kami akan hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk 4 kabupaten di Madura. Dan khusus Kabupaten Sumenep ini akan disampaikan langsung oleh Observer Zaki dari BMKG Trunojoyo Sumenep untuk perakiraan cuaca hari Jumat 14 Agustus 2026.
1: Selamat pagi para pendengar setia RRI. Mengawali rangkaian aktivitas Anda pada hari ini, Jumat 14 Agustus 2026, berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumenep. Sama seperti kondisi cuaca pada hari kemarin, wilayah Sumenep hari ini diperkirakan cerah sepanjang hari. Suhu udara diperkirakan berada pada kisaran 24 hingga 30 derajat Celcius, dengan tingkat kelembapan udara yang berkisar antara 57 hingga 88%. Sementara itu, pergerakan angin terpantau bertiup dominan dari arah timur dengan kecepatan rata-rata mencapai 15 km per jam. Bagi masyarakat yang akan melakukan aktivitas di laut, tinggi gelombang di perairan Sumenep secara umum berkisar antara 0,7 hingga 1,8 meter. Kami senantiasa menghimbau seluruh lapisan masyarakat untuk terus memantau pembaruan informasi cuaca serta peringatan dini dari BMKG sebelum beraktivitas. Informasi tersebut dapat diakses secara langsung melalui aplikasi info BMKG yang tersedia di Play Store atau melalui situs web resmi kami di laman stamet.trunojoyo.bmkg.go.id. Tetap kedepankan kewaspadaan serta keselamatan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas dan selamat pagi.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: pagi ini. Sumana pagi ini.
1: Informasi perakhiran cuaca pagi ini saya lengkapi dengan update info cuaca dari Pamekasan, Sampang dan juga Bangkalan. Hari ini Jumat 14 Agustus 2026 untuk Pamekasan diperkirakan cerah dengan suhu udara berkisar antara 25 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan 53 sampai dengan 82%. Sementara untuk Sampang juga diperkirakan cerah hari ini dengan suhu udara berkisar antara 24 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan 51 sampai dengan 88%. Untuk Bangkalan juga hari ini diperkirakan cerah ya dengan suhu udara berkisar antara 24 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan 56 sampai dengan 87%.

0: Sebaiknya kita tahu bersama Pro 1 RRI Sumenep.
1: Sebaiknya kita tahu bagaimana pelangi bisa terbentuk. Pelangi terbentuk karena pembiasan sinar matahari oleh tetesan air yang ada di atmosfer. Ketika sinar matahari melalui tetesan air, cahaya tersebut dibengkokkan sedemikian rupa sehingga membuat warna-warna yang ada pada cahaya tersebut terpisah. Tiap warna dibelokkan pada sudut yang berbeda, dan warna merah adalah warna yang paling terakhir dibengkokkan. Sedangkan ungu adalah yang paling pertama. Fenomena ini yang kita lihat sebagai pelangi.
0: Sebaiknya kita tahu, Pro 1 RRI Sumenep.
2: Selanjutnya pendengar, saya hadirkan informasi harga bahan pokok untuk beberapa komoditi penting di Sumenep dan sekitar.

Untuk tepung terigu protein sedang kemasan 1 kg Rp12.000. Kemudian untuk kedelai impor Rp15.000 per kilogram. Lalu cabai merah besar Rp36.000 per kilogram, cabai rawit merah Rp38.000 per kilogram. Untuk bawang merah Rp30.000 per kilogram dan bawang putih di kisaran yang sama Rp30.000 juga per kilogramnya. Kemudian untuk kacang hijau Rp24.000 per kilogram, kacang tanah Rp35.000 per kilogram, ketela pohon Rp4.000 per kilogram. Untuk sayur kol atau kubis Rp8.000 per kilogram, kentang Rp16.000 per kilogram, tomat merah Rp6.000 per kilogram, wortel Rp18.000 per kilogram, dan buncis Rp15.000 per kilogram. Pendengar, selanjutnya kami segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti warta berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%.
2: Karena Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus terus meningkatkan kapabilitas dan selalu selangkah lebih maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang.
0: Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan